0: Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga. Awal ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
2: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KD, KNP, dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KDKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
3: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
4: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan-gerakan serupa ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
3: Ditambahkan oleh Arsanti, kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
5: Kepala Badan bahwa tanah serban dilaksanakan di 40 lokasi, pusatnya di Jawa Timur ini untuk bagian dari kami untuk lebih cepat masyarakat ini semua. Karena kita tahu bahwa kemarau ini emisi BMK kita akan panjang dan lebih kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
3: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal, dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
6: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
7: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada Bang. Cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
6: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
8: Pembelian pertama ya pembelian jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah, sampahnya ribet lah. Nah,
9: alat-alat
8: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tetap bau lah. Apalagi kita jual, makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
6: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
10: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
11: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Yang jelas dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
12: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, kan anti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
11: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Niluh Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
10: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
11: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
9: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
13: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
9: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
14: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
9: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
15: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1, dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai, dan stimulus untuk

0: mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
1: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Enggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
0: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.
0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat

0: bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekedar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Yvonne Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Yvonne, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya serta Sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: zi de inspirații.
1: Kilohertz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3.
2: FM 96,9 MHz RRI Stasiun

Ya, FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya, Naomi, di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik pendengar dan juga tentunya akan ada ragam musik pilihan Anda. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tuned!

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba, pendengar di Sumba pagi ini, pendengar masih akan selalu temani dengan raga musik pilihan Anda. Stay tune.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi pertama ada di NTT dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Sumber Daya Akuatik. Dan untuk program S3 Teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pagi ini kita akan membahas tema yang sangat penting ya bagi masyarakat, yaitu sertifikat halal makanan, jaminan aman dan berkualitas untuk masyarakat. Dan bersama narasumber kita hari ini Bapak Kakak ya, Kakak Zulkifli Zainuddin SE selaku pengawas jaminan produk halal ya Bapak ya. Selamat pagi Kak. Aduh.
1: Pagi Kak.
0: Mohon maaf. Ya, pagi. Saya agak salting ini pagi ini.
1: Kakak saja Kak.
0: Oke, saya sapa dengan siapa ini? Kakak?
1: Kak Zul saja. Zul.
0: Kak Zul. Terima kasih Kak Zul sudah hadir di studio RR Sumba hari ini. Dan pendengar, kita akan mengupas tentang pentingnya sertifikasi halal, apa manfaatnya bagi pelaku usaha maupun konsumen, serta bagaimana sih sertifikat halal ini dapat menjadi jaminan keamanan, kualitas, dan kepercayaan terhadap produk makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, untuk membuka pertanyaan kita pada hari ini, Kak Zul, ini sudah ada berapa lama sih di Sumba tentang pengawas jaminan produk halal?
1: Pertama terima kasih Kak Cantika, RRI Sumba sudah mengundang kita sebagai pengawas JPH, pengawas jaminan produk halal. Sejauh ini baru 1 tahun karena memang untuk formasinya baru diadakan. Kita bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Cuman sekarang ini untuk penyelenggaraan jaminan produk halal sendiri di Indonesia secara umum itu sudah ada lembaga khusus Kak Cantika. Jadi namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH. Untuk sekarang kita yang dari BPJPH ditempatkan di Kantor Kementerian Agama di masing-masing kabupaten kota.
0: Oke.
1: Jadi kita BPJPH tapi ditempatkan di Kemenak. Ya, sementara seperti itu. Jadi baru 1 tahun ini kita hadir di Sumba Barat begitu ya. Cuman sebelum-sebelumnya untuk sertifikasi halal sebelumnya memang dipegang oleh Kementerian Agama.
0: Oke.
1: Nah, lalu setelah berpisahnya BPJPH dari Kementerian Agama, akhirnya ya kita baru 1 tahun ini di
0: Sumba Barat.
1: Ya.
0: Oke. Tapi kalau untuk di Sumba Tengah, Sumba Timur sudah ada.
1: Untuk daratan Sumba sejauh ini untuk pengawas JPH baru ada di Sumba Barat dan Sumba Timur.
0: Oh oke, okay. Ya. Baru 2 kabupaten ya. Baik, Kak Zul, kita mau tahu sebenarnya yang dimaksud dengan sertifikasi halal untuk makanan dan kenapa ini penting bagi masyarakat itu apa sih Kak?
1: Jadi begini Kak Cantika, mungkin kita mulai dari asal kenapa harus ada sertifikat halal dan lain sebagainya. Jadi kalau Kakak Cantika ingat dulu, dulu itu sertifikasi halal itu kita lihat di kemasan-kemasan makanan, itu logonya adalah logo Majelis Ulama MUI.
0: Okay. Nah,
1: jadi semenjak adanya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, sejak itu sertifikasi halal penyelenggaraan jaminan produk halal itu diambil alih oleh negara.
0: Okay.
1: Artinya dibentuklah badan baru ini BPJPH yang awalnya dibawa Kemenak, kemudian sekarang pindah. Lalu artinya sekarang ini pemerintah atau negara ingin menjamin bahwa semua produk yang diedarkan, dijual belikan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Tentunya dengan pengecualian dan lain-lain di undang-undang turunannya ya. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan bahwa semua produk harus halal, tapi nanti peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal itu ada pengecualian-pengecualian tertentu untuk produk-produk yang memang tidak disertifikasi halal.
2: Meet the brand new Wondershare UV Converter 14, the all-in-one video toolbox to convert, compress, edit.
0: Oke, seperti itu. Kenapa sih Kak ini penting bagi masyarakat mengkonsumsi makanan yang halal nih Kak, menurut Kak Zul?
1: Ya, jadi saat ini terutama karena tidak bisa kita pungkiri bahwa halal ini datangnya dari terminologi agama pertama.
0: Okay.
1: Jadi untuk teman-teman yang muslim sudah menjadi wajib untuk mereka untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal. Nah, untuk mendapatkan makanan-makanan halal ini kan kita tidak bisa untuk misalnya mengecek satu-satu, menanyakan satu-satu ketika kita membeli misalnya, atau memaksa orang untuk menghadirkan makanan-makanan halal. Nah, untuk itu makanya penting bagi seorang muslim itu untuk mengecek ketika dia membeli sesuatu apakah sudah ada logo halalnya atau tidak.
0: Okay.
1: Karena ketika sudah ada logo halalnya, sudah ada ID-nya di situ, maka di situ sudah seharusnya sudah dilakukan pemeriksaan, mm-hmm. pengecekan, okay. pendaftaran nanti dia bahan-bahannya seperti apa, mm-hmm. kemudian proses produksinya seperti apa. Nah, ketika sudah halal kan dia sudah mendapatkan logo itu.
0: Yeah.
1: Artinya para konsumen, masyarakatnya ini bisa lebih tenang,
0: ya,
1: begitu.
0: Aman untuk konsumsi.
1: Aman
0: ya?
1: Untuk dikonsumsi.
0: Okay.
1: Pun untuk teman-teman yang non-Muslim juga sebenarnya halal ini sekarang ini sudah bisa lebih inklusif ya untuk ya. Semua karena tidak hanya halal saja, akan tetapi kebersihannya ya. Segala macam itu diperhatikan ketika misalnya satu pelaku usaha mendaftarkan produknya, mm-hmm. tapi higienitasnya tidak dijaga, mm-hmm. walaupun dia mengklaim bahwa yang lainnya semua sudah halal, tapi ketika kebersihan dan higienitasnya tidak dijaga, tidak mungkin juga dapat sertifikat halal.
0: Okay.
1: Jadi ketika ada sertifikat halal, bisa dipastikan bahwa produk yang kita ambil itu minimal dia sudah diperiksa oleh lembaga pemeriksa, sudah diaudit, sudah mendapatkan apa jaminan lah dari negara, mungkin secara seperti garis itu, besar ya. Seperti
0: okay,
1: itu.
0: Oke, berarti halal itu bukan cuman karena dari hewan apa, tapi memang kebersihannya,
1: yeah.
0: kenyamanannya sudah diperiksa, yeah. dan dinyatakan aman, dan itu dinyatakan halal. Yeah. Baik, Kak Zul, kita penasaran sebenarnya proses sebuah produk makanan bisa mendapatkan sertifikat halal itu seperti apa, Kak?
1: Jadi saat ini Kakak Cantika, untuk pendaftaran, jadi mungkin di awal dulu ya. Jadi ya. Sertifikat halal itu tidak hanya makanan saja sebenarnya. Makanan, okay. minuman, mm-hmm. Kalau mungkin di level yang lebih besar mungkin di obat-obatan, farmasi sebenarnya.
0: Iya, obat-obatan.
1: Iya. Hasil sembelihan dan jasa sembelihan itu memang secara undang-undang wajib bersertifikat halal. Nah, untuk apa tadi pertanyaannya?
0: Proses sebuah produk bisa mendapatkan sertifikat
1: nah,
0: halal.
1: Prosesnya sekarang ini untuk pendaftarannya sebenarnya sangat mudah karena bisa diakses di secara online oleh pelaku usaha masing-masing atau seorang yang punya produk itu di ptsp.halal.go.id.
0: ptsp.halal.go.id.
1: Nah, di sana bisa dilihat tuh kira-kira apa saja yang dibutuhkan, kemudian untuk pendaftarannya dan segala macam. Hanya saja untuk secara garis besar skemanya sekarang itu ada skema reguler dan self declare atau okay. pernyataan mandiri. Mm-hmm. Nah, reguler ini untuk pelaku usaha yeah. Menengah dan besar, mm-hmm. Di mana memang ketika mendaftar mereka akan diperiksa oleh yang ada yang namanya lembaga pemeriksa halal, mm-hmm. LPH namanya.
0: Okay.
1: Dan itu di luar BPJPH, itu lembaga yang didirikan oleh bisa oleh swasta dan lain sebagainya.
0: Okay.
1: Untuk saat ini di NTT sendiri LPH-nya ada LPH Universitas Nusantara Dana, mm-hmm. LPH Undana, ada okay. juga LPH LPPOM MUI yang ada di Kupang. Mm-hmm. Jadi untuk yang pelaku usaha menengah besar itu bisa mendaftarkan secara reguler, artinya berbayar.
0: Mm-hmm.
1: Nanti untuk skema harga dan lain sebagainya bisa juga dicek mandiri di websitenya BPJPH.
0: Okay, ya. Okay.
1: Nah, untuk pelaku usaha kecil menengah bagaimana? Karena kebanyakan kita di sini kan kecil dan menengah ya.
0: Iya, di WK Bubak
1: nah,
0: ya.
1: Untuk pelaku usaha kecil dan menengah sampai saat ini, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya memang sudah ada yang namanya program Sehati. Sertifikasi halal gratis. Disiapkan
0: Sehati.
1: Oleh pemerintah untuk pelaku usaha kecil
0: dan menengah.
1: Di mana dia tidak usah diperiksa oleh LPH. Dia lewat pernyataan mandiri saja, dengan syarat dia nanti didamping oleh pendamping halal.
0: Seperti Kak Zul ini, seperti
1: ya, ada di pendamping halal itu beberapa kita di Kementerian Agama juga banyak yang mereka bisa mendampingi pelaku usaha, mendaftarkan secara mandiri, self declare tadi, dan tidak dipungut biaya apapun. Artinya nanti pendamping ini dibayar langsung oleh BPJPH, okay. oleh negara.
0: Oh, oke. Okay. Berarti beda ya, yang punya usaha besar dan usaha kecil menengah itu perbedaannya seperti itu ya. Ada yang didampingi, ada yang harus membayar, seperti itu. Kalau yang kecil menengah memang gratis atau memang karena pemerintah kita yang memberikan gratis ini, Kak?
1: Yang kecil menengah memang saat ini diberikan kuota, kuota gratis oleh pemerintah. Okay. Jadi mumpung masih ada nih kuotanya, sebenarnya kalau untuk Nusa Tenggara Timur ada masih ada sekitar 16.000 kuotanya.
0: Jadi, banyak sekali ya,
1: Kak. Untuk tahun 2026 ini yang awalnya 23.000 kayaknya.
0: Yeah.
1: Sekarang sisa 16 ribuan.
0: Okay.
1: Jadi harapan kita tentunya teman-teman pelaku usaha di daratan Sumba khususnya, di Sumba Barat lebih khusus lagi, yeah, untuk segera mendaftarkan produknya, mumpung gratis, dan agar nanti takutnya kuota ini habis, atau takutnya nanti juga kuota untuk NTT ini dialihkan ke kuota nasional.
0: Oh oke, okay. Batasnya kapan nih kak? Ada batasnya tidak?
1: Untuk sertifikasi sekarang ini mungkin kita batasi nanti sampai 18 Oktober 2006.
0: Oke.
1: Okay. Cuman untuk kuotanya selagi masih ada, kalau bisa segera untuk dimanfaatkan.
0: Iya, boleh langsung ke kantor Kemenak atau menghubungi Kazu langsung atau?
1: Untuk pendaftaran sebenarnya kalau mau mandiri sebenarnya sangat bisa untuk mandiri.
0: Oke. Okay.
1: Ketika pelaku usahanya sudah paham, misalnya sudah bisa otak-atik komputer, laptop, sebenarnya sangat bisa. Tapi jika memang membutuhkan bantuan, mau tanya-tanya dulu, silakan datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat di Kilo 3.
0: Ya.
1: Nanti bisa kita konsultasi bantu untuk pendaftaran.
0: Iya, sesuai jam kantor ya. Dan ini penting ya bagi masyarakat, pendengar dan pemirsa RRI, untuk Anda yang mempunyai usaha, segera untuk daftarkan mendapatkan sertifikat halal karena gratis dan kuota masih banyak untuk NTT 16.000. Jadi harus dimanfaatkan. Ya. Bisa langsung ke kantor Kemenak. Nah, Kak Zul, lembaga mana saja sih yang terlibat dalam proses sertifikasi halal di Indonesia ini sendiri?
1: Jadi secara aturan, regulasi dan undang-undang saat ini memang lembaga yang bergerak untuk sertifikasi halal ini secara resmi adalah BPJPH tadi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kemudian selain BPJPH, dia yang menerbitkan, menerima pendaftaran sertifikasi halal dan juga menerbitkan pada akhirnya. Ada juga yang namanya lembaga pemeriksa halal yang tadi saya sebutkan. Ini untuk pelaku usaha menengah dan besar, karena mereka punya auditor-auditor ketika pelaku usaha ini mendaftarkan produknya. Nanti auditor mereka turun untuk memeriksa dan lain sebagainya. Ketika sudah selesai, secara dokumen, secara SJPH namanya Sistem Jaminan Produk Halal, bahan-bahan, kemudian apa proses produksi semuanya sudah diaudit dan diperiksa. Setelah itu diserahkan. Nah, dari LPH ini diserahkan ke ada namanya Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi ketika sudah auditornya sudah bilang oke, nanti akan keluar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi saat ini mungkin ada tiga ya untuk skema reguler itu, ada BPJPH, ada LPH, kemudian MUI. Nah, setelah dari ada fatwa dari MUI, kemudian akan dikirim ke BPJPH lagi untuk diterbitkan sertifikat halalnya.
0: Berarti nanti kembali lagi ke BPJH ya, pada
1: BPJPH.
0: Akhirnya BPJPH tetap dari MUI. Nanti ada logonya itu ya kan?
1: Ada logonya.
0: Kita lihat di makanan. Mungkin boleh ditunjukkan.
1: Ya, logonya sekarang ini. Ini terlalu kecil ya sebenarnya. Kalau teman-teman penasaran. Ah, ini ada sebenarnya.
0: Oh, ini baju kan.
1: Ini betul. Ini logonya. Karena kayaknya sekarang ini banyak juga, kemarin kita melakukan sosialisasi WHO, Kak Cantika lihat juga kan, kita keliling ke pelaku-pelaku usaha. Ternyata banyak juga yang masih salah dengan logo halal yang sekarang ini.
0: Salah seperti apa Kak?
1: Karena kadang kan ada tulisan halal yang lain-lain selain ini, dikiranya itu yang betul. Sebenarnya logo halal yang resmi sekarang adalah logo halal yang warna ungu ini. Tergantung juga, misalnya di produk-produk kemasan itu kadang warnanya tidak ungu juga. Cuman yang wayang ini halal Indonesia yang resmi itu dia pasti punya ID-nya di bawah. ID di bawah, ada ID terus nomor 17 atau 14 angka begitu di belakangnya.
0: Itu yang membedakan ya Kak? Tanda-tanda yang lain,
1: lain. Jadi kalau menemukan logo halal seperti ini tapi tidak ada ID, maka patut dicurigai itu bukan logo halal yang asli. Ataupun logo-logo halal lainnya berarti memang dia hanya pasang saja tapi tidak terdaftar di BPJPH Republik Indonesia.
0: Nah, kemarin kan saya ketemu Kak Zul di warung makan. Kak Zul, kalau misalnya warung makan itu sudah dapat sertifikasi halal, apakah harus ditempel di mana atau di produknya seperti apa?
1: Nah, ini penting juga untuk diketahui oleh pelaku usaha bahwa pelaku-pelaku usaha yang punya sertifikat halal, sudah mendapatkan sertifikat halal, misalnya di warung makan memang diwajibkan untuk menempelkan logo dan label halalnya lengkap dengan ID-nya. Agar apa? Agar kita bisa membedakan, karena tujuan dari adanya sertifikasi halal ini agar konsumen atau masyarakat itu kan tidak bingung ketika dia memilih produk. Jika dia

0: sedemikian rupa, ditempel juga, dicetak juga kalau bisa. Misalnya dia jualan apa, kira-kira minuman.
1: Ya, atau keripik kak.
0: Keripik, nah. Biar lebih menjual kan?
1: Iya.
0: Lebih bagus dipasang logo halalnya.
1: Itu berarti kita menempelnya sendiri ya kak? Tidak perlu lagi mengirim produknya ke tadi?
0: Oh bebas, tidak usah, bebas. Tidak usah.
1: Oh oke. Okay.
0: Karena desainnya kan bebas, dasar pelaku usaha kan?
1: Nanti idenya yang sesuai dengan sertifikasi yang sudah diberikan.
0: Iya, jadi pelaku usaha sekarang yang sudah punya sertifikasi halal itu bisa juga mendapatkan QR Code.
1: Oh,
0: jadi itu juga bisa ditempel. Akhirnya ketika kita scan bisa keluar produk-produk apa saja dari dia yang
1: dari
0: sudah
1: dia
0: bersertifikat halal.
1: Oke, nah menarik ya. Dan memang ini masih awam ya kalau di masyarakat Sumba Barat ya, ini kak.
0: Kita butuh banyak sosialisasi. Untuk sosialisasi.
1: Iya betul. Nah kakak, persyaratan apa saja yang harus kita penuhi sebagai pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal ini kak?
0: Untuk saat ini persyaratannya lumayan mudah ya, tidak terlalu mempersulit juga sebenarnya. Biasanya kan pelaku usaha kita di sini kan yang menengah, yang kecil, mikro kecil itu mereka biasanya punya NIB, nomor induk berusaha. Nah ini salah satu yang dibutuhkan juga untuk mendaftarkan sertifikat halal. Kemudian kita butuh juga KTP dari para pelaku usaha. KTP, NIB itu cukup sebenarnya. Sisanya adalah dia memilih pendamping halal. Pendamping halal yang nanti mendampingi dia, memverifikasi dan validasi produk dia. Nah pendamping halal ini sekarang kita banyak di Kementerian Agama. Kemudian selanjutnya untuk pelaku usaha, dia wajib untuk punya yang namanya penyelia. Penyelia halal ini adalah orang di internal usaha itu yang menjamin bahwa produk dia setelah pemeriksaan atau sebelum ini tetap dijalankan sesuai dengan standar halal yang ada. Jadi tidak tidak khawatir lagi ketika sudah dapat sertifikat halal tapi dirubah lagi standarnya. Jadi fungsinya penyelia seperti itu.
1: Baik. Nah kak, ini ada pertanyaan dari kakak Ina Tokan kak.
0: Ina Tokan.
1: Iya, pertanyaannya apakah sertifikasi halal itu punya masa yang berlaku?
0: Untuk saat ini, kalau dulu ada kayaknya 4 tahunan nanti wajib untuk
1: diperpanjang.
0: Tapi untuk peraturan terbaru itu sertifikasi halal berlaku selamanya.
1: Selama
0: tidak selama bahan-bahannya dan proses produksinya tidak berubah. Ya, jadi selama masih sama maka sertifikat halalnya masih tetap berlaku. Tentunya BPJPH punya fungsi untuk memeriksa, mengawasi kira-kira beberapa tahun sekali untuk melihat apakah masih sesuai tidak dengan pengajuannya di awal.
1: Nah itu, berapa tahun sekali kak untuk diawasi?
0: Untuk pengawasan sebenarnya kalau untuk kita di pengawas JPH bisa 6 bulan sekali. Tergantung.
1: Iya kak, karena itu penting kak untuk memastikan kalau benar-benar ini pelaku usaha ini menjalankan tugas seperti itu agar tetap halal makanannya. Nah kalau proses pengajuan sertifikasi halal hingga diterbitkan itu berapa lama sih kak biasanya?
0: Ini tergantung juga ya, bisa cepat bisa agak lama, tergantung dengan produknya. Misalnya yang didaftarkan banyak, produknya banyak. Misalnya warung makan produknya banyak dan kompleks, misalnya dia dengan bahan daging olahan, itu butuh waktu lebih lama daripada pelaku usaha kecil menengah yang misalnya produknya hanya 1-2. Kalau pelaku usaha kecil, mikro, mendaftarkan 2 atau 3, atau kemarin ada 6 jenis produk yang didaftarkan, ketika dari awal submit sampai penerbitannya mungkin hanya butuh waktu 2-3 hari saja.
1: Wow, cepat ya?
0: Cepat.
1: Nah, berarti kalau misalnya kita mau mendapatkan sertifikat halal ini, Kak, selain tadi dokumen-dokumen yang harus kita kirimkan, kita kirimkan produk juga ke sana, Kak? Apa nanti kalian langsung ke tempat usaha?
0: Ya, tidak usah mengirimkan produk. Jadi, nanti seperti yang saya bilang tadi, kalau skemanya adalah reguler, maka yang datang ke tempat usaha itu adalah auditor halal dari lembaga pemeriksa halal dari LPH. Kalau skemanya self declare atau pernyataan mandiri, nanti yang memeriksa atau datang ke tempat usaha, ke dapurnya, itu adalah pendamping halal. Nanti dia yang akan memeriksa, verifikasi, validasi.

0: kan nanti pelaku usaha itu daftarkan di ptsp.halal.go.id itu, dia masukkan bahan-bahannya, misalnya produk roti A, bahannya A, B, C, D, E, E, F, G, sampai akhir lah. Proses produksinya seperti ini, dituliskan lengkap di situ. Nanti setelah disubmit, pendamping yang datang untuk memverifikasi betul tidak betul dia tidak melakukan seperti ini. Kemudian memastikan bahwa alat-alat yang digunakan memang dedicated untuk produksi itu, tidak tidak misalnya dicampur dengan dapur pribadi misalnya dan lain sebagainya.
1: Oke, alat-alatnya tidak berkarat seperti itu.
0: Iya. Tidak bercampur dengan bahan-bahan yang tidak terdaftar di situ.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi harus harus dikhususkan untuk produksi itu.
1: Berarti memang ditulis dulu, nanti dipastikan dan diawasi ketika mereka memproduksi itu.
0: Nanti pendampingnya datang untuk verifikasi dan validasi. Ketika pendampingnya sudah oke, pendampingnya submit lagi. Nah, nanti datanya otomatis masuk ke, kalau di self-declare masuknya ke
2: Banyak alasan buat lampaui batasan bareng Valorant. Buat si Abe yang cuma punya satu teman komplek ini, di Valorant dia punya ratusan teman online yang ngajak dia main. Terus, buat gamer yang harus LDR-an gini, mereka tetap bisa ngedate sambil keliling dunia di Valorant. Buat sahabat lama yang udah jarang ketemu karena sibuk ini, sekarang mereka bisa reuni lagi di Valorant. Are you ready to play?
0: Majelis Fatwa, Majelis Fatwa MUI.
1: Oke.
0: Nah, dari Majelis Fatwa nanti dia lihat lagi, dia verifikasi lagi, kalau sudah oke, tinggal dia mengokekan. Nanti otomatis datanya masuk ke BPJPH, BPJPH yang menerbitkan sertifikat halalnya.
1: Iya, langsung terbit ya, seperti itu. Nah, Kakak, ini kan kalau warung makan ya, kita berbicara warung makan. Kalau dari agama tadi ada yang halal dan yang tidak halal nih. Menurut Kak Zul sendiri, apakah semua jenis usaha makanan wajib memiliki sertifikat halal ini? Karena banyak juga ya, kalau kami yang non-muslim ada warung, mohon maaf, B2 seperti itu, Kak. Seperti apa itu, Kak?
0: Jadi Kakak Cantika, kembali lagi bahwa tujuan adanya sertifikasi halal ini sebenarnya untuk memberikan kejelasan. Nah, kejelasan di mana ketika pelaku usaha membuat usaha, menjual makanan dan lain sebagainya, dan target pasarnya adalah untuk umum, maka wajib dia untuk bersertifikat halal makanannya. Tapi ketika target pasarnya adalah segmen-segmen tertentu, misalnya yang dia jual adalah babi misalnya, atau produk yang beralkohol misalnya, nah itu tidak diwajibkan untuk bersertifikat halal, dan tidak bisa juga disertifikasi halal, tidak dibolehkan. Nah itu walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 itu bunyinya adalah setiap barang yang masuk dan beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, tapi di undang-undang turunannya kan dikecualikan.
1: Ada turunannya.
0: Dikecualikan, artinya tidak perlu khawatir teman-teman yang punya usaha rumah makan non-halal misalnya, itu tidak perlu untuk sertifikasi produknya. Karena tidak mungkin juga untuk disertifikasi. Yang kedua adalah, yang penting itu tidak abu-abu. Jadi dia secara jelas menyatakan bahwa ini non-halal. Jadi tidak menimbulkan ambigu gitu di masyarakat, sehingga orang bisa salah dan lain sebagainya. Jadi yang penting jelas, oh yang ini halal, dan ini tidak boleh yang lain masuk karena memang tidak halal.
1: Iya, karena banyak yang terjadi ya, Kak,
0: takutnya
1: sudah terlanjur makan seperti itu. Nah, kalau warung di Sumba Barat sendiri, apakah semua sudah punya sertifikat halal saat ini selama 1 tahun ada pengawas jaminan produk halal?
0: Jadi untuk fungsi jaminan produk halal ini sebenarnya sebelum setahun ini, artinya di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya sudah banyak juga pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikat halalnya. Kalau saya lihat datanya itu ada sekitar 100, mungkin hampir 200-an sertifikat halal yang terbit untuk Kabupaten Sumba Barat. Tapi itu masuknya ke pelaku usaha yang kecil, mikro, mungkin kita bilang mikro, yang produknya sangat sederhana dan lain sebagainya. Untuk warung-warung sampai saat ini belum ada warung yang bersertifikat halal secara resmi ya. Ya mungkin kalau kita secara ini mungkin yang memang halal kita percaya.
1: Iya.
0: Kita percaya dia
1: halal.
0: Halal, tapi belum ada yang mendaftarkan karena di Sumba Barat sebenarnya di NTT secara umum kita kendalanya adalah rumah potong unggas, rumah potong hewan yang belum bersertifikat halal. Karena warung-warung ini pasti ambil ayamnya dari sana. Mm-hmm. Ambil misalnya dia buat bakso, ambil daging sapinya dari sana. Artinya warung-warung ini, rumah makan ini terkendala karena RPHU dan RPH-nya belum bersertifikat halal. Makanya saat ini kita sedang mengusahakan koordinasi ke depannya, kita coba untuk koordinasi ke dinas peternakan agar RPH dan RPHU kita sertifikasi halal terlebih dahulu. Setelah RPH dan RPU-nya tersertifikat halal, akan lebih mudah bagi pelaku usaha rumah makan dan lain sebagainya untuk mendaftarkan.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi sumbernya dulu ya di sertifikat halal dulu baru boleh. Oke, okay. Itu yang mengakibatkan banyak warung yang belum dapat sertifikat. Ya, halal.
0: Kecuali kalau warung itu dia ambil daging-daging frozen misalnya.
1: Ya.
0: Yang
1: sudah ada bingkisnya,
0: ya, sudah ada sertifikat halalnya. Kalau itu mungkin bisa didaftarkan karena bisa langsung. Kalau yang untuk kasus-kasus rumah makan yang sekarang ini kan karena dagingnya belum bersertifikat halal jadi belum bisa.
1: Iya. Gitu. Kalau ikan Kak Su?
0: Nah ini penting juga ya.
1: Soalnya kan tidak ada itu kan.
0: Ya, maksudnya. Jadi dalam sertifikasi halal itu Kak Cintika. Ini banyak juga yang tidak tahu, yang termasuk yang Muslim juga. Ada namanya positive list. Okay. Positive list itu jenis-jenis bahan makanan dan minuman yang memang tidak usah untuk bersertifikat halal. Seperti ikan. Pokoknya dari laut itu
1: tidak perlu.
0: Oh, okay. Kemudian kayak sayur-sayur, buah-buahan yang dari alam itu tidak perlu untuk bersertifikat halal.
1: Oh, oke. Itu karena apa, Kak? Karena kalau hewan manusia yang
0: karena kalau di dalam persyaratannya kalau hewan dia harus mati secara apa ya? Disembelihnya kan sesuai dengan syariat.
1: Ya.
0: Okay. Misalnya oleh orang Islam yang menyembeli. Misalnya kalau ada hewan yang mati karena bukan karena disembelih. Nah itu tidak boleh juga dikonsumsikan oleh, jadi tidak bisa disertifikasi halal.
1: Oke, gitu. Nah itu ya perbedaannya ya. Dan ini memang kental sekali dengan mungkin syariat Islam ya Kak Zul ya. Tentang halal ini. Jadi ikan tidak termasuk.
0: Ikan tidak termasuk.
1: Iya itu yang kami penasaran. Kalau tadi ayam kan harus sertifikasi halal dulu. Nah Kak Zul, menurut Kak Zul nih apakah memang kalau misalnya sebuah rumah makan punya sertifikat halal dapat membantu meningkatkan daya saing produk di pasar?
0: Nah, ini yang penting juga dipahami oleh kita semua termasuk pelaku-pelaku usaha bahwa ketika kita sudah punya usaha, administrasinya jelas, lengkap, punya NIB, misalnya sudah punya apalagi diperiksa dengan baik oleh BP POM misalnya, artinya produk yang kita jual kan bagus dan tidak membahayakan dan lain sebagainya, dan sudah bersertifikat halal, artinya seharusnya produk kita ketika kita serius itu punya daya jual yang lebih tinggi daripada produk-produk yang belum bersertifikat halal. Kemarin terakhir kita mendampingi kalau saya boleh sebut nama Mama Jian, dia di Gelora sana. Beliau ini punya produk, bukan rumah makan, tapi produk-produk olahan keripik, UMKM, gitu. Dia bertahun-tahun ditanya terus, karena dia ini binaannya Disko Perindak.
1: Disko
0: Perindak. Bertahun-tahun minta untuk disertifikasi halal produknya. Karena ketika sudah disertifikasi halal, dia lebih mudah untuk misalnya masuk ke gerai-gerai yang retail-retail modern. Karena itu biasanya diminta. Artinya kita juga ingin bahwa retail-retail modern yang ada di kita, Alfamart, Indomaret, dan lain sebagainya, kita juga ingin produk UMKM kita masuk di situ lebih banyak. Nah, intinya ketika sudah bersertifikat halal, lebih mudah ke sana. Misalnya untuk ikut-ikut pameran, misalnya diadakan oleh banyak tuh BUMN yang punya pameran UMKM dan lain sebagainya, memberdayakan UMKM lokal, nah itu... Kalau sudah kita punya sertifikat halal kan lebih mudah.
1: Iya, dan dipercaya.
0: Dan dipercaya, ya.
1: Iya, betul. Kalau pameran di BUMN kadang bawa ke Jakarta, ibu kota, tapi itu harus ada sertifikasi halal. Nah, banyak keuntungan sebenarnya ya pendengar dan pemirsa ketika kita sudah punya sertifikat halal dalam produk yang kita buat ini. Nah, Kak Zul, kalau saat ini dalam satu tahun berjalan ya, kendala apa sih yang paling sering dihadapi pelaku UMKM Sumba Barat dalam mengurus sertifikasi halal selain yang tadi ya Kak Zul bilang pemotongan hewannya belum sertifikasi halal. Selain itu apa lagi?
0: Mungkin itu kendala utamanya ya, bisa saya katakan. Cuman yang lain-lain sebenarnya kayaknya kita butuh lebih banyak sosialisasi.
1: Oke.
0: Karena kadang mindsetnya bahwa saya muslim, saya ngapain gitu kan? Ngapain saya urus sertifikat halal? Karena toh saya Islam.
1: Apalagi kita saling kenal.
0: Iya.
1: Di Sumba.
0: Iya, begitu. Cuman yang namanya ini ketika kita mau usaha yang lebih besar dan lebih maju dan lain sebagainya, kita juga wajib mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku. Okay. Nah, jadi kita juga tidak mau ke depan ada hal-hal yang mengganggu kita, memperlambat usaha kita. Jadi selama undang-undang itu, selama kita bisa melakukannya, kenapa tidak begitu? Iya. Toh tidak ada ruginya juga toh daftar sertifikat halal.
1: Malah menguntungkan ya.
0: Ya, malah menguntungkan.
1: Oke. Kalau saat ini memang masih gratis ya. Jadi kalau biaya masih bukan menjadi tantangan.
0: Ya, harusnya tidak menjadi masalah karena untuk pelaku mikro dan pelaku usaha mikro dan kecil sekarang kuotanya apalagi kita di NTT masih banyak. Jadi sebelum provinsi-provinsi lain lihat kita punya kuota baru bilang kita ambil sudah ini produknya. Dan informasi itu alhamdulillahnya disampaikan, diteruskan ke pelaku usaha binaannya mereka. Jadi ada beberapa juga yang tiba-tiba datang, tiba-tiba chat dan bertanya apakah bisa untuk bersertifikat halal, dan kita melanjutkan begitu.
1: Tapi pengalamannya Kak Zul selama mengawasi atau berkunjung ke warung-warung, apakah pernah ditolak atau memang diterima sangat baik oleh pemilik?
0: Sejauh ini di Sumba Barat, alhamdulillah diterima ya.
1: Baik ya.
0: Sangat open dan bisa diajak diskusi, kemudian saling bertukar. Karena banyak yang bertanya juga bagaimana, penasaran mungkin mereka ya. Kalau penolakan belum ada.
1: Oke, berarti memang masyarakat kita mau mengikuti aturan, tapi memang baru saat ini nih ada pengawas jaminan produk halal yang langsung hadir. Kadang-kadang kalau lewat website kan lama ya kak, seperti itu. Kak Zul, kalau kesalahan yang sering sekali dilakukan pelaku usaha saat mengajukan sertifikat halal, apa sih kak yang sering ditemukan?
0: Kalau kesalahan apa ya? Kalau mau dibilang kesalahan sebenarnya, pelaku usaha kan karena untuk pendaftaran sertifikasi halal kita itu butuhnya bahan-bahan semuanya
1: detail ya,
0: detail sangat detail. Jadi kadang itu pelaku usaha lupa apa yang dipakai ya, begitu mungkin. Jadi dia perlu butuh waktu untuk cari tahu sebenarnya waktu itu saya pakai apa. Kemudian misalnya untuk nota pembelian kadang kan dibutuhkan juga. Misalnya dia beli ayam dari sini misalnya, beli bahan ini dari sini, khususnya untuk ayam, bahan-bahan yang punya titik kritis kayak ayam dan daging lain sebagainya, itu kadang dibutuhkan nota pembelian. Kadang kan tidak, mereka tidak menyimpan dan lain sebagainya. Jadi butuh yang seperti itu. Dan lebih banyak juga yang pelaku usaha ternyata belum punya nomor induk berusaha NIB. Sebenarnya ini kan vital dan dibutuhkan ketika mendaftarkan sertifikasi halal. Jadi kalau bisa mendaftar di OSS kalau tidak salah.
1: Di dinas satu pintu ya kalau di dinas kalau di pemerintah daerah.
0: Di satu pintu.
1: Nah, itu ya kesalahan yang sering dilakukan. Jadi notanya disimpan ya ternyata ya.
0: Untuk bahan-bahan
1: memastikan.
0: Nanti ketika pendampingnya datang untuk memeriksa, betul dia beli dari sini, bahannya di sini. Sudah bersertifikat halal.
1: Nah, dan mungkin kalau misalnya mereka menulis bahan-bahan terus waktu di awasi tidak ada bahan yang ditulis, itu melanggar juga ya, Kak?
0: Nah, nanti sama pendampingnya diminta untuk diperbaiki sebelum dilanjutkan.
1: Berarti memang masih ada prosesnya. Tidak langsung tidak mendapatkan sertifikat ya, pendamping akan membantu untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat. Nah, saat ini upaya-upaya sosialisasi yang dilakukan oleh kakak sendiri sebagai pengawas jaminan produk halal itu seperti apa saja? Mungkin melalui media sosial atau seperti kertas yang kakak bawa boleh dijelaskan kepada pendengar.
0: Jadi ini adalah flyer yang kita bagikan kemarin di tanggal 4 Juni. Jadi acara kita kemarin itu adalah sosialisasi serentak seluruh Indonesia. Seremoninya dilakukan di Jakarta. Kemudian kita di daerah, di tiap kabupaten, kota, dan provinsi melakukan sosialisasi wajib halal Oktober, WHO kita bilangnya. Artinya per tanggal 18 Oktober 2026 nanti, itu adalah batas akhir penahapan sertifikasi halal bagi produk ini, produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa sembelihan, kosmetik, dan lain-lain lah, obat kimia dan lain sebagainya. Nanti batas akhirnya 18 Oktober. Untuk pelaku usaha kecil, mikro kecil, ya. Untuk menengah dan besar itu penahapannya sudah di tahun 2024 kemarin.
1: Jadi, beda-beda ya kak.
0: Ya, untuk menengah dan besar itu penahapannya sudah lewat, sudah dari 2024. Mereka wajib bersertifikasi halal. Nah ini makanya kita sosialisasikan untuk usaha mikro kecil. Dan kita di daerah kan banyaknya yang mikro kecil ya. Jadi selagi masih ada waktu. Silahkan. Dari sekarang Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya.
1: Masih lama.
0: Ya, masih lumayan lama untuk berproses dan mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Silakan, selagi masih ada kuotanya juga tadi kita ulang-ulang.
1: Iya, langsung ke Kemenag. Nah, Kak, ini ada pertanyaan dari pendengar ya. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai masyarakat jika menemukan produk yang diragukan kehalalannya? Dan di mana kita bisa dapat melaporkan dugaan pelanggaran terkait label halal, Kak?
0: Ini saya izin.
1: Iya, silakan.
0: Ada apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Jadi peran masyarakat tentunya di mana-mana sangat dibutuhkan ya, termasuk juga dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Jadi ketika masyarakat mendapatkan masyarakat, jadi ya oleh BPJPH diberikan fungsi untuk melakukan pengawasan juga. Jadi ketika mendapatkan pelaku usaha atau misalnya yang sudah punya sertifikasi halal tapi ternyata disinyalir atau apa isu-isunya bagaimana, nanti bisa dilaporkan ke kami, ke pengawas jaminan produk halal. Setelah itu nanti bisa kita apa namanya, bukan ini tabayun tuh apa tabayun, kita cari tahu apakah betul atau tidak. Nah jadi tidak juga langsung kita
1: mencari bukti ya, mencari buktinya dulu. Oke. Berarti langsung ke Kemenag kalau di Sumatera Barat,
0: untuk
1: melaporkan.
0: Bisa langsung ke Kementerian Agama, ada pengawas JPH di sana, jadi bisa kita tindak lanjuti seperti apa.
1: Ada media sosial kak?
0: Oh untuk ya promosi-promosi, bukan ya promosi ya. Saat ini kita ada media sosial di Facebook karena pelaku usaha ini banyak yang punya Facebook.
1: Namanya apa kak?
0: Jadi bisa dicari Halal Sumba Barat, Halal Sumba Barat di Instagramnya halal.sb. Ada juga. Sejauh ini baru
1: masih itu ya.
0: Masih itu.
1: Itu ya pendengar bisa langsung DM inbox atau DM nanti langsung dibalas kan Kak?
0: Langsung.
1: Tidak menunggu dulu.
0: Fast respon. Tidak dry text.
1: Wow, menarik. Nah, Kak Zul, sebenarnya pesan dari Kak Zul sendiri sebagai pengawas untuk pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal saat ini seperti apa Kak? Silakan. Khususnya kita di Sumba Barat.
0: Ya, untuk teman-teman, Bapak Ibu sekalian pelaku usaha di Sumba Barat yang belum memiliki sertifikasi halal, pesan kami bahwa saat ini pemerintah sedang gencar untuk mensosialisasikan penahapan wajib halal sampai di bulan Oktober nanti. Artinya selagi ada kesempatan dan ada waktunya, silahkan untuk mendaftarkan produknya agar segera memiliki sertifikasi halal, memiliki sertifikat halal sebelum tanggal 18 Oktober nanti. Karena tentunya kita yakin bahwa sertifikat halal ini sekarang inklusif dan bisa memberikan manfaat yang lebih, added value lah, nilai tambah yang lebih pada produk-produk kita. Jadi kita sudah ada sertifikat halalnya, mungkin kalau pelaku usaha yang berpikiran untuk mau ekspor dan lain sebagainya bisa juga. Karena ketika sudah bersertifikat halal dan administrasinya dilengkapi lah.
1: Dan sekali lagi kak, mungkin logo sertifikat halal itu yang palsu dan yang tidak itu tadi kalau yang asli itu ada apa kak, ide,
0: ada ID-nya
1: ya, nomornya,
0: dengan nomornya.
1: Ya. Kalau yang tidak ada ID-nya perlu dipertanyakan.
0: Ya, perlu dipertanyakan.
1: Nah itu membedakan.
0: Nah.
1: Baik, Azul, terima kasih untuk sosialisasi ini hari ini yang sangat bermanfaat sekali, apalagi untuk pelaku usaha ya yang ada di Sumba Barat, karena di sini sekarang di Sumba sudah banyak sekali yang memiliki usaha ya kak.
0: Ya, banyak, semakin ramai.
1: Semakin ramai, dan itu untuk menjamin kepercayaan para konsumen dan memang gampang untuk mendistribusikan ke toko-toko lain atau dibawa keluar daerah, itu harus ada sertifikasi halal. Terakhir kak, sebagai closing statement, apa sih harapannya Kak Zul terhadap perkembangan sertifikasi halal di Sumba Baratnya ke depan?
0: Ya, untuk kita di Sumba Barat, kemudian mungkin NTT secara umum, kita tahu bahwa kita ini mayoritas adalah teman-teman dari Katolik dan Kristen gitu ya. Jadi untuk sertifikasi halal ini sebenarnya bersifat inklusif untuk semua. Jadinya kita berharap bahwa ketika sertifikasi halal ini berjalan baik, nilai jual kita juga lebih tinggi, dan bisa, karena misalnya Sumba Barat ini kan yang kita jual adalah pariwisata ya. Pariwisata artinya kita ingin sebanyak mungkin orang datang ke tempat kita, merasa nyaman, dan kita bisa memberikan pelayanan yang lebih. Nah, ketika misalnya yang datang itu adalah teman-teman kita dari luar daerah, tentunya mereka kadang juga mempertanyakan, kalau saya ke NTT saya makannya gimana?
1: Ya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Nah, ketika kita sudah siap dengan produk-produk kita, artinya tidak usah lagi mereka bertanya-tanya, datang saja ke NTT. Kita di sini, kalau teman-teman di luar NTT tidak tahu, kita hidup itu sudah lama berdampingan dan tidak ada isu makanan halal dan haram itu, karena sudah saling tahu. Ketika misalnya tetangga punya acara, dia secara otomatis tanpa disuruh juga dia sudah pisahkan itu makanan. Sudah pisahkan, dan artinya teman-teman yang muslim bisa konsumsi.
1: Iya.
0: Nah, itu tinggal budaya yang bagus di NTT itu, tinggal kita replikasi saja ke usaha kita.
1: Iya.
0: Jadi ketika kita ingin makanan yang kita jual itu bisa dijual ke semua, artinya yang kayak tadi, produksinya dipisah, alat-alatnya dipisah. Nah, itu bisa direplikasi dan tinggal disertifikasi.
1: Iya, apalagi kalau sudah sertifikat.
0: Iya.
1: Paling aman ya,
0: paling
1: seperti
0: aman.
1: Itu. Oke, sudah seperti itu ya Kak Zul ya. Marilah semua masyarakat, kita cepat-cepat mendaftar langsung ke Kemenag atau langsung bisa menghubungi Kak Zul juga.
0: Ya, boleh, silakan di Facebook
1: atau Halal Facebook Sumba Barat dan Instagram. Dan terima kasih Kak Zul sudah hadir hari ini untuk sosialisasi. Semoga semakin banyak warung-warung kita yang mempunyai sertifikasi halal untuk keamanan kita bersama pastinya ya. Baik pendengar, itu tadi bincang-bincang kita tentang bagaimana sih sertifikat halal, bagaimana cara mendaftar, syarat-syaratnya, masa berlakunya seperti apa, dan di mana Anda bisa mendaftar dan melaporkan. Baik, itu terakhir dari saya pendengar. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita pendengar dan pemirsa khususnya di Kabupaten Sumba Barat. Akhir kata, saya Cantik Anjali.
0: Saya Zulkifli Zainuddin.
1: Terakhir kita sama-sama RRI terus mengudara. Sekali di udara tetap di udara. 1, 2, 3. RRI sekali di udara tetap di udara. Terima

Mopalus merupakan tradisi masyarakat Kabupaten Buol, berupa tradisi melakukan pekerjaan secara bersama-sama atau gotong royong. Mopalus biasa dilakukan suku Buol pada saat mengolah lahan perkebunan atau persawahan, mulai dari mempersiapkan lahan sampai memanen hasil. Selain itu, Mopalus juga dilakukan pada saat ada warga yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan tersebut bisa berupa membangun atau memperbaiki rumah, membuat dan memperbaiki saluran air, jalan, dan pesta perkawinan atau syukuran warga masyarakat Buol.

0: Ya, FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Bersama saya Naomi di Sumba menyapa pagi di Pro 1 RRI Sumba. Senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Sumba menyapa pagi pada kesempatan ini Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia. Kita akan membahas yang sangat penting bagi kesehatan bersama, yaitu keamanan pangan dan bijak antibiotik lindungi kesehatan masyarakat. Dan pendengar, di pagi hari ini kami sudah bersama dengan narasumber kami, ada Kak Frederika Haraja AMD FAM selaku pengelola layanan kesehatan. Selamat pagi, salam sehat Kak.
1: Salam sehat.
0: Dan juga ada Ibu APT Maria Stefani SR1S FAM, apoteker ahli pertama. Selamat pagi Kakak.
2: Selamat pagi Kak.
0: Bagaimana hari ini?
2: Luar biasa sekali.
0: Oke. Dan pendengar, kita akan mengupas bagaimana menjaga keamanan pangan serta pentingnya penggunaan antibiotik secara tepat dan bertanggung jawab. Semoga dialog ini dapat menambah wawasan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Sumba. Nah, mungkin di pertanyaan pertama nih, coba bisa dijelaskan bagaimana atau apa yang dimaksud dengan keamanan pangan dan mengapa penting bagi masyarakat, mungkin dari Kak Ellen.
1: Ya, oke, baik, terima kasih. Saya Frederika Elena Raja, biasa disapa dengan Ellen, dari Dinas Kesehatan khususnya di bidang STK. Saya sebagai pengelola kesehatan, layanan kesehatan. Ya. Oke, baik, saya sedikit menyampaikan tentang keamanan pangan. Keamanan pangan itu sendiri adalah satu kondisi atau juga satu upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan kita, baik makanan maupun minuman, itu dari bahaya.
0: Iya,
1: iya. Ya, bahaya yang pastinya merugikan kesehatan. Ya. Bahaya-bahaya itu sendiri ada banyak macam bahaya yang bisa mengganggu kesehatan yang ada dalam pangan kita. Ya, jadi di seperti bahaya biologi, kimia maupun fisik. Nah, sebentar kita akan membahas lebih jauh tentang keamanan pangan ini dan kenapa pangan itu, keamanan pangan itu sangat penting.
0: Seperti kita, mengapa?
1: Ya, menurut saya seperti diketahui, makanan itu sebenarnya tidak hanya makanan yang bergizi. Kita lihat memang makanan itu bergizi, tetapi bisa menimbulkan keracunan makanan.
0: Ada juga yang bisa menimbulkan
1: makanan
0: keracunan.
1: Makanan itu tidak hanya bergizi, tetapi dia juga harus seimbang dan harus aman. Karena makanan yang aman itu melindungi kita dari penyakit. Melindungi kita juga dari bahaya keracunan makanan. Kemudian, makanan yang aman juga itu turut mendukung penyerapan gizi yang diperlukan, baik oleh anak-anak kita maupun orang dewasa. Sehingga itu yang mensupport kekuatan fisik kita dan mental.
0: Baik, mungkin di untuk Kak Fani. Mengapa penggunaan antibiotik yang tidak tepat menjadi perhatian serius untuk saat ini, Kak?
2: Baik. Antibiotik penggunaannya saat ini tuh menjadi keresahan yang sangat besar sekali untuk tenaga kesehatan, karena berdasarkan data WHO kemarin itu banyak pasien yang resistensi dengan antibiotik karena penggunaan yang kurang baik itu sudah sampai 10 juta jiwa yang kemungkinan sampai 2050 tuh akan per 3 menitnya meninggal karena pengaruh resistensi antibiotik, penggunaan yang tidak bagus, tidak sesuai anjuran
0: dari
2: dari tenaga kesehatan. Jadi itu menjadi keresahan sekali untuk kami karena masih banyak masyarakat yang menggunakan antibiotik seperti permen.
0: Iya, permen.
2: Iya, kepala sakit antibiotik, amoksilin. Aduh, saya kalau badan sakit amoksilin. Saya kalau pusing sedikit atau meriang harus amoksilin. Padahal tidak semua sakit kita itu harus antibiotik.
0: Iya sih,
2: betul. Itu yang makanya sekarang itu banyak pasien-pasien di rumah sakit besar yang ketika mereka datang itu sudah banyak antibiotik yang tidak mampu di badannya. Jadi itu yang menjadi keresahan. Jadi kita harus mencegah supaya ketika kita sakit yang memang membutuhkan antibiotik, antibiotik yang dipakai benar-benar manjur di tubuh kita, begitu.
0: Yang sesuai.
2: Tidak yang jadi membantu tenaga kesehatannya untuk mengobati.
0: Iya, betul sekali.
2: Begitu. Makanya itu menjadi keresahan kita semua tenaga kesehatan.
0: Baik, nah, kita ke segmen keamanan pangan. Mungkin Kak Ellen, apa saja bahaya yang dapat mencemari pangan dan mengancam kesehatan masyarakat?
1: Iya, baik. Kak Umi, ada beberapa bahaya yang berpotensi ada pada pangan. Mm-mm. Ada bahaya yang tadi saya sebutkan, pertama bahaya biologi, mm-mm, ada bahaya kimia maupun bahaya fisik. Kalau bahaya biologi itu cenderung dipicu oleh adanya bakteri dalam makanan.
0: Iya, betul.
1: Bisa sih adanya bakteri, ada parasit, mm-mm, ataupun ada jamur. Mm-mm. Nah, ada beberapa makanan, mm-mm, yang cenderung menimbulkan keracunan makanan itu karena adanya bakteri di dalam. Kenapa? Bisa karena air yang digunakan saat, mm-mm, memasak. Bisa juga proses pengolahan yang tidak bersih, mm-mm, itu juga bisa. Kemudian waktu masak yang, yeah, tidak sempurna, yeah, untuk makanan. Betul. Jadi sekali, memang kelihatannya makanan dari luar itu dia masak, tetapi ketika kita pecahkan di dalam, uh-uh, masih mentah. Masih itu mentah, yang banyak sekali terjadi, uh-huh, saat ini, Kak. Uh-huh. Ya, yang menimbulkan keracunan makanan, uh-huh, di antara anak-anak. Kemudian juga bahaya kimia tadi. Bahaya kimia itu banyak dipicu oleh, pertama mungkin penggunaan bahan tambahan pangan, uh-huh, yang berlebihan, Kak. Uh-huh. Misalnya kita menggunakan penguat rasa yang berlebihan, kita menggunakan pengawet yang berlebihan, mm-hmm, atau pemanis yang berlebihan. Contoh Kak Yam, ketika kita makan bakso,
0: iya, iya.
1: Nah, kita makan bakso, kita lihat sendiri itu penambahan MSG misalnya,
0: iya,
1: ya,
0: mm-hmm,
1: penggunaan MSG itu, wah, cukup ngeri ketika plek dibuang, mm-hmm, aja seperti begitu di dalam mangkok bakso. Nah, kalau kita sebagai konsumen yang ya cukup bijak, kita bisa menegur mungkin.
0: Iya.
1: Nah, cukup ini micinnya cukup sedikit, mm-mm, ya Pak.
0: Seperti kan ada itu, kan kalau di saat makan kan pasti ada yang minta sesuai dengan pasaran masing-masing.
1: Ya, mm-hmm, ya, itu biasanya bagi konsumen yang memang sudah,
0: iya,
1: paham.
0: Mm-mm, sudah paham. Ya,
1: mm-hmm. Bagi konsumen yang sudah paham. Kemudian sebenarnya macam MSG begitu Kak, mungkin dalam sehari itu kita konsumennya yang sesuai sebenarnya itu hanya 5 gram saja. Mm-mm. Makanya sekarang banyak sekali kemasan-kemasan bumbu itu yang sudah dikombinasi dengan kaldu-kaldu.
0: Iya.
1: Itu tujuannya mengurangi jumlah MSG di dalamnya. Sehingga konsumen yang memakai sesuai takaran yang ada di, mm-mm, kemasan itu. Kemudian selain penggunaan tambahan pangan yang berlebihan, juga bisa disebabkan karena penggunaan bahan tambahan yang memang dilarang. Mm-mm. Ada beberapa kasus, tapi itu yang ya yang lalu-lalu, mm-mm, Kak, ya sempat kami ikuti juga penggunaan formalin misalnya,
0: iya,
1: untuk
0: sekali,
1: mengawetkan, mm, daging atau ikan. Mm. Bahkan untuk beras itu ada menggunakan, mm, pengawet formalin.
0: Iya, betul.
1: Bisa juga boraks, mm-mm, untuk kekenyalan bakso misalnya, mm-hmm, cilok seperti itu. Nah, selain itu untuk bahaya kimia juga bisa dari pengolahan yang tidak sesuai. Mm-hmm. Di sini, betul, saya bilang pengolahan yang tidak sesuai, misalnya ketika kita menggoreng dengan menggunakan minyak yang berulang.
0: Iya, betul sekali.
1: Kita tidak bisa pungkiri Kak, ketika kita membeli gorengan. Mm-hmm. Ketika kita membeli gorengan itu kita bisa lihat sendiri di wajan para,
0: iya, betul, penjual sekali.
1: Itu minyaknya dengan sebegitu banyak dan sudah berubah warna menuju, mm-mm, hitam,
0: sampai ke hitam-hitam,
1: iya. Kalau konsumen yang sudah memahami, dia bilang ya mungkin dia akan menghindari,
0: iya, betul,
1: mungkin dia akan menghindari untuk membeli itu. Tetapi yang memang juga memahami, tetapi ya tidak apa-apa sesekali,
0: iya,
1: pasti tetap membeli,
0: iya,
1: ya. Itu dari proses apa pengolahan menggunakan minyak, mm-hmm, yang berlebih. Juga pemanggangan daging yang berlebihan itu yang kita biasa bilang dihangus atau digosong. Ternyata di situ tuh mengandung zat-zat yang membahayakan kesehatan, menyebabkan kanker. Jangankan daging, kopi yang dimasak dia kan mengandung karbohidrat,
0: iya,
1: dia digoreng sampai menghitam, mm-hmm, sesungguhnya itu tidak baik. Dia akhirnya apa menimbulkan, memunculkan zat yang menyebabkan kanker, yang biasa kalau di kesehatan disebut akrilamid.
0: Akrilamid.
1: Ya, okay. Akrilamid. Kalau di daging tadi itu yang dipanggang berlebihan, biasa ada kandungan benzopiren namanya kalau di kesehatan, Kak. Itu dari proses pengolahan. Bisa juga dari alat yang digunakan, Kak.
0: Iya sih.
1: Ya, dari alat yang digunakan itu misalnya kita menggunakan serok mungkin yang sudah mulai berkarat atau alat panggang.
0: Iya, betul sekali. Alat kan mudah-mudah kita, berkarat.
1: Iya, dia kan mudah berkarat, ya, tetapi itu tidak menjadi perhatian dari pelaku usaha atau pedagang, itu menjadi salah satu pemicu bahaya kimia itu ada. Lalu penggunaan pembungkus.
0: Iya, bungkusan.
1: Ya, penggunaan pembungkus. Biasa kalau kita beli gorengan, saya pernah sekali tuh, Kak, beli gorengan. Kalau kita beli yang hanya harga 10.000 itu pasti dia menggunakan kantong putih kecil.
0: Iya, kantong putih kecil.
1: Tapi kalau kita sudah beli di atas 20.000, kadang-kadang mereka langsung iseng ambil sudah itu kantong hitam.
0: Iya, kantong hitam.
1: Kalau saya pernah satu kali seperti itu, saya minta untuk emasnya itu ganti kantong.
0: Iya.
1: Saya bilang begitu. Tapi bersyukur beberapa waktu yang lalu itu memang ada kegiatan juga dari Dinkes Bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha. Jadi mereka diberikan pengetahuan, wawasan tentang pentingnya menjaga keamanan pangan dari dagangan mereka.
0: Iya, baik, Kak.
1: Yang berikut adalah bahaya fisik. Bahaya fisik itu kita kenal dengan adanya benda asing dalam makanan. Misalnya kalau kita makan nasi, kita ketemu ada rambut.
0: Iya, rambut.
1: Atau ada batu. Itu salah satu contoh. Bisa juga ada serpihan kayu, Kak. Contoh yang selalu saya dapat itu, Kak, serpihan kayu di tempe goreng.
0: Iya, kebiasaan.
1: Iya, kebiasaan. Jadi perlu perhatian dari pelaku usaha juga, dari ibu-ibu rumah tangga juga, ketika mengolah makanan itu kita bisa apa mengolahnya dengan baik, memisahkan serpihan-serpihan atau batu-batu yang ada dalam pangannya kita. Ya, mungkin itu,
0: Kak. Baik. Mungkin untuk Kak Fani nih. Bagaimana masyarakat dapat mengenali makanan yang aman untuk dikonsumsi? Mungkin menurut Kakak itu bagaimana ya? Supaya orang tuh bisa mengetahui makanan yang dikonsumsi itu aman.
2: Makanan makanan yang dikonsumsi itu aman kalau dari menurut yang saya ketahui itu dari tingkat kematangan. Itu juga berhubungan dengan antibiotik nanti kalau kita bahas di
0: segmen berikutnya.
2: Makan tentang pangan itu ada yang berhubungan dengan antibiotik itu bahwa makanan itu harus dimasak sempurna. Cuci tangan dulu sebelum kita makan karena kita tidak tahu kuman apa yang ada di tangan atau HP kita. Nih kalau tidak salah juga itu ada penelitian HP kita itu merupakan sumber bakteri paling besar. Nah, jadi kalau kita mau makan apalagi gorengan begitu, biasanya sudah ada di depan langsung ambil,
0: langsung tidak ambil. Tanpa cuci tangan,
2: tanpa cuci
0: apalagi
2: tangan.
0: Kalau sudah lapar.
2: Iya. Jadi itu harus diperhatikan terus apalagi ya? Biasanya itu cuci juga sayur atau daging atau ikan yang mau kita makan itu harus dicuci dengan bersih karena kita tidak tahu ada apa yang di mengikuti sayur itu atau ikan atau daging itu tuh, begitu sih.
0: Iya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Apa risiko kesehatan yang dapat timbul akibat konsumsi mengkonsumsi pangan yang tidak aman, Kak?
1: Resiko kesehatan, Kak, ya. Tadi seperti saya bilang, ada bahaya-bahaya dari pangan yang kita konsumsi. Dan itu sangat berpengaruh pada kesehatannya kita. Yang pertama, kalau dari pemicunya itu bakteri, yang pasti gangguan pencernaan itu ada. Kita sering diare berulang, bisa seperti begitu, kena tifus, kita lihat dari makanan.
0: Paling cepat tifus.
1: Iya. Kemudian kolera atau disentri. Nah, itu. Biasanya itu gangguan pencernaan, itu yang masih ringan ya, Kak. Tapi ada juga bahaya-bahaya yang lebih. Seperti gangguan kesehatan hatinya kita. Itu dari tadi panggangan daging yang berlebihan. Itu. bahaya-bahaya kimia itu cenderung memicu gangguan kesehatan hatinya kita, kemudian ginjal, kemudian juga kanker. Jadi kadang-kadang itu pernah saya waktu di rumah sakit. Ke rumah sakit itu dokter bilang, mungkin kita punya orang-orang tua di sini itu, kenapa sering sekali ada terjadi kanker hati? Ya, itu pemicunya bisa dari itu apa pola makan, daging bakar yang tidak ini
2: yang sudah hangus tapi tetap dikonsumsi hangus, juga.
1: Iya, dikonsumsi begitu. Jadi itu pemicu terbesar, Kak. Kemudian ya pasti keracunan makanan,
0: keracunan
1: bisa
0: makanan.
1: Kita bilang kita salah makan, ternyata kita keracunan makanan, diare terus ya, karena itu makanan yang sudah tercemar tadi, Kak. Ya, kemudian satu, Kak, saya mau bilang bagaimana kita bisa mengenali apa namanya
2: pangan
1: yang aman tadi, Kak. Kalau kita punya makanan itu, Kak, baik itu makanan maupun minuman, itu kan ada beberapa toh, Kak. Ada yang pangannya sudah ada dalam kemasan nih, Kak.
0: Iya, dalam kemasan.
1: Iya. Misalnya yang sederhana lah, yang ada misalnya ada di kios-kios atau di kantin sekolah, Kak. Seperti keripik
0: iya,
1: ubi, Kak, atau jagung marning, Kak, yang dikonsumsi anak-anak sampai orang dewasa, toh, Kak. Nah, itu sebaiknya kalau kemasannya itu sudah bocor,

0: market itu kan mereka pasti akan memeriksa setiap barang yang akan dijual toh. Iya, dan mereka memeriksa ini masih layak atau tidak gitu.
1: Iya kak, itu yang dari pangan kemasan. Mm-mm. Bisa juga kita lihat dari pangan segar seperti tadi Nona Fani bilang. Kalau misalnya seperti daging itu kita bisa lihatlah dari tampilannya kak. Ya misalnya dia sudah tidak berubah warna, tidak pucat lagi, ataupun dia tidak terlalu kaku. Nah dagingnya kalau sudah terlalu kaku itu biasa kita bilang ya mungkin ada pengawetnya yang berlebihan di dalam atau menggunakan pengawet terlarang. Juga sayur. Kak, kalau sayur itu kalau kita beli di pasar itu kan misalnya sayur putih toh kan, ketika kita beli itu ada kadang ketika kita bawa pulang walaupun kita sudah simpan di kulkas besoknya dia sudah menguning. Ada juga yang tidak tetap segar.
0: Ada yang tetap segar.
1: Itu mungkin tampilan-tampilan yang berbeda dari sayur yang memang tercemar oleh pestisida. Biasanya kita bilang kalau di daun-daun sayur itu ada masih ada bercak-bercak putih, itu mungkin masih tertinggal residu pestisidanya. Karena itu perlu pengolahan sayur dari awal itu sebelum masak, mencuci dengan benar.
0: Mungkin yang ini tips apa tips memilih makanan siap saji yang aman saat membeli di pasar atau di pinggir jalan, mungkin dari Kak Helen atau Kak Fani masing-masing tipsnya apa?
1: Kalau dari saya sedikit saja kak, karena memang kita tidak bisa menghindari ya, kita juga kepingin makan rame-rame misalnya di pinggir jalan dengan keluarga sesekali ya.
0: Mungkin sesekali boleh.
1: Sesekali boleh, tapi memang masakan di rumah itu kita yang mengolah dan kita lebih tahu. Dia punya kebersihan ya. Lalu mungkin bagi kami sebagai konsumen maupun pelaku usaha, memilihlah tempat yang tidak terlalu terpapar dengan debu, misalnya supaya aman juga untuk makanan dan konsumen. Kemudian tidak dekat dengan tempat pembuangan sampah yang terbuka misalnya. Lalu itu dari sisi lingkungannya ya kak, bisa juga dari sisi pelaku usahanya sendiri. Misalnya kalau boleh menggunakan masker lah. Apalagi mungkin ketika pengusahanya tidak terlalu fit. Bisa menggunakan masker
0: kan mudah menyebar kak.
1: Apalagi kalau kita lihat ketika mereka menerima uang lalu mengambil makanan
0: lagi.
1: Kalau boleh, kalau tidak ada sarung tangan mungkin menggunakan plastik lah yang sederhana atau alat capit.
0: Supaya pembeli juga bisa ini toka.
1: Dari situ kan pembeli pasti menilai di tempat yang ini
0: ini bersih.
2: Kalau dari saya kebetulan kan saya juga dalam program untuk menjaga asupan makanan karena sempat sakit kemarin. Jadi saya tuh sangat memperhatikan kemasan makanan yang mau saya beli itu dia punya garamnya. Karena per serving biasanya, jadi kalau kita jadi konsumen itu harus lihat baik-baik kondisi kemasan yang kita mau beli itu, lihatnya di dia punya takaran saji. Kemasannya itu biasanya 5 keping biskuit sama dengan 200 kalori dengan garamnya 5 gram misalnya. Jadi dalam satu bungkus biskuit itu yang bisa kita makan pertakarannya kita itu hanya 5 keping. Selebihnya berarti sudah kelebihan untuk garamnya, kalorinya begitu. Terus lebih memperhatikan kebersihan makan dan lebih penting itu makan masakan dari rumah saja. Karena kita tidak tahu kebersihan dari warung yang kita makan itu sudah sebersih apa, belum lagi kondisi tubuh kita yang lagi menurun. Jadinya makan cuma satu kali dua kali di luar tiba-tiba langsung sakit drop begitu. Jadi itu yang harus diperhatikan kalau menurut saya, selain di kemasan, kebersihan makan, tapi lebih penting lagi masak makanan dari rumah saja karena kita yang tahu kondisi kebersihannya seperti apa, pengelolaannya seperti apa kalau menurut saya itu sih.
0: Makasih kakak tipsnya. Ya mungkin kita ada sedikit jeda. Dan pendengar, saat ini kita masih akan melanjutkan program kami, tapi untuk saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik pilihan Anda.

0: Ya, FM 96,9 MHz, baik pendengar, masih dari Jalan Malada nomor 1 Waika Bobak. Pendengar Anda masih dalam program Subah Menyapa Pagi, masih bersama saya Naomi dan juga kedua narasumber kami ada Kak Helen dan Kak Fani.
1: Iya, Kak.
0: Ya, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Tentunya masih dengan pembahasan kami masih dengan keamanan pangan dan bijak antibiotik lindungi kesehatan masyarakat. Nah, saat ini kita masih akan membahas bagaimana penggunaan antibiotik yang bijak. Nah, mungkin dari Kak Fani.
1: Okay.
0: Apa yang dimaksud dengan resistensi antibiotik? Bisa dijelaskan sedikit, Kak?
1: Okay, gampangnya resistensi antibiotik itu ketika bakteri sudah kebal dengan antibiotik yang kita konsumsi. Mm-hmm. Jadi sakitnya tidak akan sembuh. Bahasa-bahasa sederhananya seperti itu. Jadi kalau seperti tadi kepala sakit minum antibiotik, minum amoksilin, badan meriang sedikit minum amoksilin. Nanti ketika sakit yang benar-benar butuh antibiotik minum amoksilin, amoksilin itu sudah tidak ada fungsinya lagi di tubuh. Karena bakteri sudah terlanjur kenal, oh itu amoksilin. Dia langsung pasang pertahanan dan dia tidak akan mati di situ. Begitu.
0: Okay, baik. Mungkin lanjut dari antibiotik nih, Kak. Mengapa antibiotik tidak boleh digunakan untuk mengobati flu atau batuk biasa?
1: Iya, karena antibiotik itu untuk sakit yang disebabkan oleh bakteri. Seperti kayak tipes, itu kan disebabkan oleh bakteri. Wajar kalau dia harus diberikan antibiotik, tapi itu harus sesuai resep juga. Kenapa flu dan batuk tidak perlu? Karena kebanyakan flu dan batuk yang kita alami itu hanya karena virus. Flu dan batuk 3 hari kita minum vitamin saja sudah sembuh. Tapi kalau kondisinya dibarengi dengan demam lebih dari 3 hari baru langsung ke dokter. Tapi kalau hanya flu batuk biasa, beli saja obat di apotek. Ada apoteker yang pasti sudah siap di apotek untuk memberikan obat yang sesuai kita punya sakit, begitu. Tidak perlu antibiotik, tenang saja. Dokter tahu antibiotik itu kapan diberikan kepada pasien. Jadi bapak mama di rumah jangan jangan langsung buat keputusan, aduh saya kepala sakit, saya meriang, saya batuk pilek, langsung antibiotik. Nanti akan, nanti bapak mama akan mendengar nanti di segmen selanjutnya ada kasus tentang anak kecil.
0: Kan kebiasaan kan begitu tuh, kan? Sakit sedikit
1: antibiotik,
0: sakit amoksilin. Antibiotik.
2: Flu dan batuk itu.
1: Flu batuk sedikit amoksilin, padahal tidak harus.
0: Iya, mungkin ada dampak jika masyarakat membeli antibiotik tanpa resep dokter.
1: Ya, dampaknya seperti yang tadi itu. Kalau selain karena biasanya kan masyarakat mereka itu bapak mama di rumah itu mereka stok.
0: Stok obat
1: entah
0: banyak
1: dari mana,
0: memang.
1: Walaupun sebenarnya sudah ada aturan untuk tidak menjual antibiotik secara bebas di apotek-apotek, tapi kan kita tidak tahu teman di apotek-apotek, beberapa apotek itu kan ada yang tanpa sadar menjual antibiotik begitu. Dah, bapak mama stok di rumah, jadi itu minum obat tanpa resep dokter itu kan sangat tidak bagus. Ada aturannya dalam minum obat, apalagi antibiotik. Ada kadang tuh di biasanya di resep itu jelas-jelas kalau antibiotik obatnya itu ditulis dihabiskan.
0: Iya, kan biasanya kan kalau minum obat tuh kan pasti anjurannya harus dihabiskan. Kan memang dikasih tuh untuk langsung habis diminum, tidak boleh disimpan.
1: Tidak boleh disimpan, di stok. Apalagi baru minum satu kali sudah rasa sembuh, langsung saya sudah enak, langsung simpan untuk
0: simpan
1: stok.
0: Untuk stok. Berikutnya.
1: Iya,
2: yang perlu diketahui memang oleh kita punya mama-mama, terlebih ini saya sering tuh kalau ke pasar, saya lihat itu ada yang pikul-pikul
0: apa?
2: Kotak itu yang di dalamnya misalnya ada benang, ada juga obat. Dia mulai tawar-tawar kita. Kalau saya temukan itu, ya saya mungkin tidak bisa langsung menghentikan itu, Pak, yaitu dia punya hak menjual gitu, tapi saya lebih pada info ke mama-mama, jangan beli obat yang ini ya. Itu apotek dekat. Mama bisa ke apotek, tempat membeli obat yang aman itu sebenarnya di apotek.
0: Kan biasakan ada juga yang jual keliling.
2: Iya, itu banyak sekali yang jual keliling. Sedangkan tadi seperti Adifani bilang, mudah sekali kita menjadi kebal, menjadi resisten terhadap obat itu. Apalagi ketika kita menggunakan salah, misalnya tadi tidak dihabiskan, ataupun minum antibiotik itu sebenarnya ada juga interaksinya dengan makanan.
0: Iya.
2: Ya, dan itu informasi seperti itu orang
1: hanya
2: tua,
1: bisa
2: mama-mama
1: didapat di apotik,
2: didapatnya itu di apotik atau dari dokter.
1: Iya.
2: Jadi sebaiknya kita membeli obat itu di tempat yang resmi seperti apotik atau kita ke puskesmas.
0: Iya. Mungkin ada ancaman gitu. Seberapa besar ancaman resistensi antibiotik bagi kesehatan masyarakat di masa depan?
1: Untuk ancamannya itu sudah sangat besar, sehingga keresahannya kami tenaga kesehatan, apalagi apoteker di apotik, di rumah sakit dan puskesmas itu berdasarkan penelitiannya WHO sudah ada 1,2 per 2019 sudah ada 1,2 jiwa yang meninggal karena tidak ada antibiotik yang mampu mengendalikan infeksi dalam tubuhnya. Jadi itu, dan diperkirakan 2050 bisa sampai 10 juta jiwa. Kalau dari sekarang tidak kita turunkan penggunaan antibiotik itu lebih rasional, lebih lebih sesuai aturan dan harus dengan resep dokter. Jangan, pokoknya jangan jangan badan tidak enak. Saya lebih cocoknya ini amoksilin, Ibu. Ada beberapa kasus itu mama kalau pergi di apotik, saya pernah kerja di apotik. Jadi dia ngotot harus dapat amoksilin. Sebelum mama amoksilin harus pakai resep dokter. Kami tidak bisa kasih. Nanti kami temuan. Nanti kami buat seolah-olah itu jadi hukumnya. Dapat hukuman lah kami apotek. Dan memang betul juga sebenarnya. Tapi mama, tidak nona, saya kalau meriang tuh saya harus amoksilin. Itu baru saya enak sama badan. Saya bilang, mama, kalau mama meriang-meriang saya ada obat ini. Tidak nona, biar sudah. Dia pergi cari di apotek lain. Emang saya bilang, aduh, kesian sekali kita, hanya karena itu sudah jadi kebiasaan dari dulu. Entah kenapa itu mama-mama kita di rumah ini selalu stok itu amoksilin, ini asam mefenamat, paracetamol. Jadi meriang sedikit, pasti itu tiga obat yang diminum.
0: Iya, itu sudah pasti.
1: Pasti. Padahal bukan itu obatnya. Makanya kami menjadi hal yang harus diperhatikan begitu. Karena tidak semua sakit itu harus pakai antibiotik ya, bapak mama di rumah.
0: Mungkin untuk Kak Helen, ini apa peran apoteker dalam memberikan edukasi penggunaan obat yang benar? Peran apoteker.
1: Oh, ini penggunaan obat yang benar harus sesuai sakitnya kita. Intinya kalau bapak merasa sakit masih dalam batas 3 hari, ke apotek saja. Tapi kalau sudah lewat dari 3 hari dan badan sudah tidak enak, demam, langsung ke dokter, ke puskesmas. Di situ ada obatnya gratis, yang penting pakai BPJS, semuanya itu sudah tercover oleh pemerintah. Jadi harus bijak saja dalam penggunaan obat. Sakit kepala ya baru paracetamol, jangan sakit kepala amoksilin. Tidak seperti itu.
0: Obat andalan.
1: Tidak tepat sekali penggunaannya. Jadi intinya harus ke dokter, harus mau beli obat harus di apotik, bukan di kios-kios yang jual apa amoksilin satu butir 5.000.
0: Betul. Karena kan mereka pasti cari tempat alternatif yang terdekat.
1: Itu nanti mungkin pelan-pelan nanti akan ada, mungkin dinas kesehatan akan turun ke kios-kios yang masih menjual obat-obat antibiotik tanpa ada izin, itu sudah tidak benar sekali.
0: Betul sekali, Kak. Begitu. Iya, baik, kita lanjut ke segmen berikutnya mungkin terkait dengan keamanan pangan dan antibiotik. Mungkin pertanyaan berikutnya, bagaimana keamanan pangan dan penggunaan antibiotik saling berkaitan dalam menjaga kesehatan masyarakat? Mungkin dari Kak Helen dulu, setelah itu Kak Fahy.
2: Baiklah, kalau yang sering sih terjadi itu mungkin pada makanan ayam ya Kak Fahy. Dimana kita tahu juga bersama itu biasa kayak ayam-ayam potong gitu kan ya, itu kan untuk memacu pertumbuhannya menggunakan antibiotik. Ada penggunaan antibiotik di situ untuk memacu pertumbuhan ayam daging. Itu. Nah, sedangkan tapi saya sempat beberapa waktu yang lalu ketika saya membeli ayam potong, saya bercerita dengan penjualnya. Karena terkait penyuntikan yang dilakukan di ayam itu, mereka bilang biasanya sampai dengan ayam itu 800 gram. Itu mereka sudah hentikan penyuntikan. Itu memang sudah protapnya mereka supaya ayamnya mereka itu aman dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi sampai pada ayamnya menjadi 1 kilo lebih.
0: Iya.
2: Dari 800 menjadi 1 kilo lebih itu sudah waktu yang fresh untuk ayam siap dikonsumsi. Nah, tapi perlu kita ingat bersama Bapak Mama, dari antibiotik yang masih ada dalam tubuh ayam itu, dia menjadi residu ada pada kotoran ayam. Nah, jika kotoran ayam itu dia mencemari daging, disitulah dikonsumsi oleh manusia, disitulah terjadi resistensinya, kebalnya. Nah, untuk ayam yang tidak sesuai pro, tapi yang masih disuntik, terus akhirnya menimbulkan ada bakteri kebal dalam tubuh ayam yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga itulah yang membawa bakteri kebal itu terbawa masuk ke dalam tubuh manusia.
0: Iya, betul sekali.
2: Ya, seperti itu, Kak.
0: Mungkin Kak Fana.
1: Iya. Jadi selain daging ayam juga, daging babi, daging sapi, karena biasanya kan masyarakat kita ini mereka berdasarkan kebiasaan. Jadi kalau babi sakit kasihnya amoksilin. Babi ya amoksilin sama asam efenamat. Jadi terus babinya dipotong, kita masak, kadang kalau panggang kan katanya lebih enak kalau setengah matang. Nah, di situ ada kondisi ketika kita makan daging babi atau sapi yang tidak masak sempurna. Kita konsumsi itu sama saja dan kita mengkonsumsi antibiotiknya.
0: Iya,
1: antibiotiknya juga masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita minum amoksilin juga. Amoksilin sudah masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan tadi, kayak ayam yang dimasak tidak sempurna, babi juga atau nih sapi begitu. Jadi harus diperhatikan dengan baik lagi kita punya ayam ketika misalnya kita beli ayam pedaging, ya agak ditaruhlah di rumah 1 bulan, kasih makan makanan seperti biasa yang di rumah begitu. Entah benar atau tidak, tapi setidaknya kita sudah mencoba mencegah. Masak juga daging babi harus ini masak, dan kalau bisa kalau hewan peliharaan peternakan kita di rumah ada sakit atau apa, dokter hewan sudah banyak di Sumba Barat. Panggillah dokter hewan, jangan berdasarkan ini kita punya kebiasaan kalau daging apa babi sakit apa langsung kasih amoksilin tanpa kita tahu bahwa kita konsumsikan itu amoksilin ke hewan, kita konsumsi lagi hewannya sama dan kita makan amoksilin juga. Begitu.
0: Iya, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah penggunaan antibiotik yang berlebihan pada peternak dapat mempengaruhi keamanan pangan, Kakak?
2: Iya. Pasti, Pak. Kak, seperti yang saya bilang tadi, dia meninggalkan pertama residunya, kedua bakteri kebal dalam tubuh pangan itu sendiri, dan berakibat juga terbawa dalam tubuh manusia.
0: Iya,
2: itu pasti.
1: Semuanya tuh dalam satu circle. Kalau kotoran hewan yang sudah ada antibiotiknya kita pakai untuk buat jadi pupuk, terus tangan kita cuci tidak bersih, kita makan lagi, terus pupuknya ini yang dipakai untuk tanam sayur kena di sayur, kita cuci tidak bersih juga. Semuanya tuh ada. Makanya kita harus memperhatikan kebersihan sayur. Ini tangannya kita untuk makan atau untuk mulai masak itu kita harus cuci dulu gitu.
0: Waktu kita harus memperhatikan juga kebersihan
1: begitu.
0: Kebersihan paling utama.
1: Iya. Begitu. Supaya pangan yang kita makan, kita konsumsi aman.
0: Iya. Mungkin kakak, langkah apa yang dapat dilakukan keluarga untuk mencegah penyakit akibat pangan tercemar dengan penggunaan antibiotik yang salah? Penggunaan, maksudnya?
1: Oke. Langkah yang paling tepat adalah tidak stok obat di rumah. Sakit selalu ke apotik atau ke dokter. Di apotik juga harus yang ada apotekernya.
0: Iya.
1: Karena saya tidak mau mendiskreditkan teman-teman tenaga lain, bidan, perawat, tidak. Tapi teman-teman apoteker itu sudah diberikan, sudah punya sertifikat sebagai ya yang punya kewenangan untuk memberikan obat sesuai dengan indikasi teman-teman begitu. Tapi kalau sudah demam lebih dari 3 hari ya memang harus ke dokter. Sebagai kita yang punya keluarga, jangan pernah stok obat. stok obat di rumah hanya yang kita sakit kronis kayak diabetes, ini hipertensi itu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk amoksilin, parasetamol, asam efenamat itu tidak dianjurkan sama sekali untuk kita stok. Apalagi untuk bagi dengan hewan atau tetangga ada mengeluh sakit sedikit langsung kasih amoksilin lagi.
0: Kita sebagai manusia sudah mengkonsumsi, hewan juga ikut mengkonsumsi.
1: Ikut konsumsi,
2: yang perlu diperhatikan juga itu Kak, kan kita tidak bisa menghindari ada pangan-pangan itu, makan-makanan yang tadi saya bilang tercemar oleh antibiotik misalnya tadi ya, residu antibiotik ada. Jadi yang perlu diperhatikan itu saat mengolah makanan, mulai dari membersihkan sayur misalnya, ya, yang dengan air mengalir,
0: air bersih.
2: Kemudian juga masak makanan dengan benar, itu bisa. Kemudian mungkin yang perlu, yang tidak bisa kita hindari sebagai masyarakat Kak, untuk obat-obat yang bebas, obat-obat yang untuk kita punya pengobatan sendiri misalnya Kak, yang misalnya kita stok paraset kah di rumah, stok apa, vitamin kah di rumah. Ya itu terkadang paraset itu kita biasa bilang untuk darurat sudah, kita atau anak kita demam tengah malam. Kita punya stok paraset di rumah. Itu masih ada dalam batas wajar Kak. Tetapi untuk antibiotik itu kalau boleh tidak. Jadi ada istilah itu pengobatan sendiri oleh masyarakat khusus untuk obat-obat
1: yang dapat bebas di apotek, bisa nanti, beli bebas.
2: Nanti Bapak Mama bisa melihat obat-obat apa yang bisa, yang bisa kita stok di rumah atau juga yang tidak. Tapi kalau misalnya dalam strip obat itu ada lingkaran hijau atau lingkaran biru, itu kita masih bisa stok di rumah. Nah, kita masih bisa stok di rumah, itu untuk pengobatan sendirinya kita. Tapi kalau dia sudah lingkaran merah, apalagi huruf K, itu sama sekali tidak boleh. Itu sebaiknya dengan peran konsultasi apoteker ataupun dokter.
0: Jadi setiap obat itu pasti ada tandanya.
1: Bisa nanti kalau ada segmen selanjutnya tentang penggunaan obat merah, ini label merah, biru, hijau.
0: Bisa, mungkin Kakak bisa jelaskan untuk teman.
1: Ini untuk obat berlabel biru dan hijau seperti yang Kak Ellen jelaskan itu memang bisa kita stok. Karena yang biru itu biasanya ya paracetamol, obat bebas. Dia masih bisa dijual di toko obat, masih bisa. Sama yang hijau. Yang hijau itu biasanya dia batuk pilek, untuk obat batuk pilek biasanya. Tapi nanti kalau kita ke apotek, apotekernya itu pasti menjelaskan. Apalagi obat-obat yang untuk anak dalam kondisi, dalam bentuk sirup, itu ada batas penggunaannya sampai kapan, setelah dibuka tidak boleh digunakan lagi, ketika seperti apa kondisi uni obatnya itu. Semuanya ingat, tanya obat, tanya apoteker, seperti itu.
0: Jangan menyimpulkan sendiri,
1: tanya di tetangga yang lebih tahu, merasa lebih tahu karena sudah biasa mengobati.
0: Dan juga alternatif terdekat.
1: Iya.
0: Kan biasanya begitu, cari yang paling dekat.
1: Ya sudah, yang paling dekat apotek, ada apoteker, tanyalah di sana, Bapak Mama.
0: Biar jauh, yang penting demi kesehatan.
1: Iya. Lebih aman juga.
0: Mungkin dari Dinas Kesehatan, bagaimana peran sekolah, pemerintah dan media dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kedua isu ini, Kak? Mungkin dari Kak Helen di luar.
2: Dari isu keamanan pangan dan penggunaan antibiotika dari sekolah mungkin lebih, di sekolah itu biasanya kan ada kantin. Ada kantin, jadi mungkin sekolah turut juga untuk berpartisipasi memantau kantin yang ada. Misalnya tadi tentang jajanan-jajanan anak-anak sekolah itu, kalau boleh diberi juga. Memang dulu kami itu di bidangnya kami itu ada sosialisasi keamanan pangan, penyuluhan jajanan anak sekolah. Jadi di situ kami pergi, kemudian kami lihat makanan yang ada dari kantin-kantin. Lalu kami juga memberi pengetahuan kepada anak-anak tentang bagaimana melihat kondisi jajanan yang ada di kantin. Misalnya kalau dia punya kemasan sudah terbuka, adik-adik tidak boleh beli. Misalnya roti sudah ada bintik-bintik hitam, tidak boleh membeli. Kemudian mengajarkan juga anak-anak sekolah bisa membaca tanggal kadaluarsa makanan. Itu sangat penting buat anak-anak. Dan pengetahuan-pengetahuan seperti itu juga kami sampaikan ke sekolah. supaya itu menjadi bahan yang diperingatkan oleh pihak sekolah kepada anak-anak.
1: Ya, betul sekali itu, Kak. Dari Kak. Oh iya. Kalau dari pemerintah sendiri untuk ini kemarin sudah sempat dikeluarkan surat edaran dari bupati tentang pengendalian resistensi antibiotik, entah itu di masyarakat ataupun di kesehatan di rumah sakit. Terus kalau untuk dari dinas kesehatan sendiri kita sedang menggalakkan itu untuk ini masyarakat tidak sembarang mengkonsumsi antibiotik dan kami kemarin sempat ada bimtek juga dengan teman-teman apoteker tentang penanganan resistensi anti pencegahan resistensi antibiotik. Jadi sangat diharapkan masyarakat teman-teman atau bapak mama di rumah selalu kalau mau tanya obat tanya di apoteker. Konsumsi ini amoksilin itu tidak dianjurkan kalau tidak pakai resep. Begitu.
0: Ya, mungkin selalu diingatkan untuk apoteker.
1: Iya. Kalau sudah ke apotek, harus tanya apotek.
2: Iya. Dan ada satu juga Kak untuk pelaku-pelaku usaha. Itu beberapa waktu yang lalu juga dari Dinas Kesehatan itu melakukan bimtek penyuluhan keamanan pangan bagaimana mengolah makanan supaya aman.
0: Iya. Itu kan Kak. Mungkin di akhir-akhir dialog kita nih Kak. Mungkin ada pesan pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar lebih bijak menggunakan antibiotik dan lebih peduli terhadap keamanan pangan. Dari Kak Helen mungkin di luar setelah itu Kak Fani.
2: Buat bapak mama, bapak saudara, juga anak-anak ya, untuk kita lebih bijak dalam memperhatikan keamanan pangan. Tidak bosan-bosannya saya mau bilang seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Kita pasti memperhatikan apa sih yang harus masuk
1: dalam
2: tubuh. Kita makan roti saja misalnya mungkin kita masih pilih, kayaknya roti Galaksi masih lebih baik dari yang lain. Apalagi obat, apalagi obat gitu ya kayak. Nah, juga tadi seperti saya bilang memperhatikan kemasan. Kalau sekiranya bapak mama menemukan masih ada kios-kios yang menjual antibiotik bisa diinformasikan
1: ke dinas kesehatan.
2: Ya,
0: betul sekali.
2: Nah, kalau seperti pangan tadi sudah kami jelaskan, baik itu pangan yang ada kemasan maupun pangan segar, bapak mama bisa memperhatikan. Contoh saya kasih contoh satu yang kecil Kak, misalnya tahu. Tahu itu ketika kita pergi di tempat jual tahu ada kan yang sudah dibungkus-bungkus memang. Nah, itu kita perhatikan. Kalau tahunya itu permukaannya sudah licin, berlendir, itu sudah tidak aman. Nah, kemudian kalau kita tekan dia tidak mudah hancur, itu juga tidak aman. Tahu itu biasanya dia penyimpanannya itu hanya satu hari Kak, di suhu ruangan. Kalau dia sudah lebih satu hari, berarti ada kecurigaan dia menggunakan pengawet.
1: Pengawet, betul sekali.
2: Bisa pengawet yang berlebihan Kak, itu seperti itu. Kemudian beras juga Kak, beras itu kan ada cenderung yang dorong pakai formalin ya Kak ya. Jadi bapak mama bisa memperhatikan kalau tampilan berasnya itu sangat mengkilat, kemudian putih. Dia itu licin, putih, itu ada dugaan seperti itu. Ini memang butuh lebih diperhatikan ya Kak ya. Kemudian daging, kalau dia sudah lebih pucat kah atau dia itu kaku teksturnya, itu hati-hati juga. Karena saya pernah Kak di tempat penjualan ayam itu, saya kan beli ayam itu 6 ekor Kak. Kemudian 6 ekor. Nah, ketika sudah dibawa masuk ke dalam yang
1: dibersihkan
2: yang potong ini bilang, nih mama semuanya ada 7 ekor ya. Wih saya kaget, tidak, saya tadi pesan 6. Ternyata saya pergi lihat ke dalam, untungnya mereka belum potong. Ternyata satunya itu ayam bangke.
1: Astaga.
2: Jadi mungkin mereka tidak salah juga Kak, karena ada ayam yang sudah dibersihkan tapi ada di kolong meja. Mungkin pikirnya mereka jatuh. Nah, jadi mereka ambil dan hampir ikut terpotong. Jadi saya lihat ini sudah pucat. Saya bilang ini bukan ayamnya saya. Saya bilang gitu, bukan pesanannya saya. Jadi betapa kita harus memperhatikan, bahkan mulai saat kita membeli, kita perhatikan itu keadaan pangan ya kita, makanannya kita Kak.
0: Bagus kenapa nih?
1: Kalau dari saya sebagai apoteker, kami selalu mengingatkan ke bapak mama di rumah untuk beli obat harus selalu di apotik ataupun toko obat yang sudah ada izin. Mm-hmm. Yang kedua, jangan pernah stok antibiotik, amoxicillin, cefixim, super tetra, itu tidak untuk di stok di rumah bapak mama. Yang terus yang ketiga, konsumsi antibiotik harus dengan resep dokter. Dan di resep dokter itu biasanya apoteker kalau sudah menyerahkan obat itu sudah ada penjelasan aturan minumnya jam berapa. Mm-hmm. Karena antibiotik itu harus diminum tepat waktu. Sudah ada range waktu yang harus diminum, misalnya 3x1 itu berapa jam, setiap 8 jam itu harus minum antibiotiknya. Mm. Dan wajib dihabiskan sesuai dengan obat yang diberikan oleh dokter. Mm. Begitu, supaya mengurangi resistensi sendiri dari dalam diri kita. Kalau misalnya kita ada infeksi dan diberikan antibiotik oleh dokter, kita minum sesuai resep, kita minum sampai habis. Jangan ketika badan sudah enak sedikit langsung berhenti minum, terus langsung simpan antibiotiknya di rumah. Itu sangat tidak dianjurkan sekali. Supaya tahun 2050 tidak sampai 10 juta jiwa yang meninggal, yeah, karena resistensi antibiotik.
3: Kebas, kesemutan, atau nyeri seperti ditusuk bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin neurotropik. Minum Neurobion dengan 3 vitamin B untuk atasi kerusakan saraf pada sumbernya. Hentikan kebas, kesemutan, dan nyeri seperti ditusuk dengan Neurobion.
1: Begitu.
0: Terima kasih.
1: Menuju Indonesia emas.
0: Yang terakhir, mungkin harapan apa harapannya kakak untuk terciptanya masyarakat yang lebih sehat melalui pangan yang aman dan penggunaan obat yang tepat.
2: Oke, ya. Ya. Harapannya kami buat masyarakat semua, mm-hmm, kita lebih lagi meningkatkan pengetahuannya kita, mm-hmm, dalam bijak memilih pangan. Kemudian juga bagi para pelaku usaha, kiranya bisa ikut turut bertanggung jawab, iya, terhadap, mm-hmm, pangan yang dihasilkan. Karena itu salah satu kita mendukung perbaikan gizi buat anak-anak kita, untuk kecerdasannya mereka. Mm. Kita turut mendukung masa depan ya anak-anak kita sebagai, mm-hmm, generasi penerus, yes, dengan kesehatan fisik dan mental yang, yeah, sehat, mm-hmm, yang baik, kan?
0: Yeah. Kalau Kak Fani, yeah, harapannya Kak Fani apa?
1: Harapannya bapak mama lebih mencari informasi tentang, mm-mm, penggunaan antibiotik itu seperti, yeah, apa. Jangan malu bertanya di apotik, yeah, sudah ada apoteker. Mm-mm. Itu saja.
0: Oke, baik pendengar, tidak kerasa kita sudah berada di punjung dialog Sumba Menyapa Pagi dengan tema keamanan pangan dan bijak antibiotik lindungi kesehatan masyarakat. Dan terima kasih kepada Kak Helen dan Kak Fani telah berbagi informasi dan edukasi yang sangat bermanfaat buat para pendengar dan buat semua seluruh masyarakat Kabupaten Sumba Barat. Dan semoga masyarakat semakin memahami pentingnya memilih pangan yang aman serta menggunakan antibiotik sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Dan juga demi mencegah risiko penyakit dan resistensi antibiotik. Dan pendengar, saya Naomi mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada dialog berikutnya. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, dan salam melanjutkan aktivitas. Okay.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Dengar, perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Dengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen,
0: yeah.
1: Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Manawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama. Sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Iya. Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih.

Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

0: mengenal tokoh seniman Jawa Barat.
1: Daeng Sutigna.
0: Daeng Sutigna, seniman serba bisa dalam bidang angklung di Jawa Barat. Di tangannya, alat musik angklung yang bertangga nada pentatonis Sunda, da, mi, na, ti, la, diinovasi menjadi tangga nada diatonis do, re, mi, fa, sol, la, si, yang lebih universal. Melalui kreativitasnya dalam inovasi dan karya-karya musikal angklung, telah menjadikan alat musik angklung lebih dikenal oleh telinga dan mata dunia.

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2020. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Internasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Lilian

0: gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
1: Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena, enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
1: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam

0: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki 2 gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa 2 tidak akan berhenti menjadi 3, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
1: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas Kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin. Sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 20

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, kalau Persib Bandung dua, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Club Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini lagi kita juara, target juara.
1: Target juara banget, pemain-pemain ecek-ecek. Siapa yang juga fokus ya, kalau Persib Bandung juga, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar, yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Onat Mangun, dan yang terbaru, Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diyakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara, supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok, tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah, seperti itu kan.
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Itu loh Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke baik. Terima kasih Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Dengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Awi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan

2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CIVI Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan. We'll be right back.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand.

maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Setelah tadi kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana ya. Di Kupang siang ini menjelang pukul 13, nanti saya sampaikan aneka berita daerah NTT ya. Satu informasi dari dunia olahraga ini mengenai Piala Dunia 2030. Sudah ada informasi mengenai Piala Dunia 2030 nanti ya. Pendengar, 6 negara dipastikan tampil di Piala Dunia FIFA 2030 tanpa harus melalui babak kualifikasi. Kepastian ini didapat karena keenamnya berstatus sebagai tuan rumah penyelenggara turnamen. FIFA telah menetapkan Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Sementara itu, Uruguay, Argentina, dan Paraguay akan menjadi tuan rumah 3 pertandingan pembuka dalam rangka memperingati 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia. Dengan status sebagai tuan rumah, keenam negara otomatis memperoleh tiket ke turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Piala Dunia 2030 dijadwalkan berlangsung pada 8 Juni hingga 21 Juli 2030. 3 laga pembuka akan dimainkan di Uruguay, Argentina, dan Paraguay sebagai penghormatan terhadap sejarah Piala Dunia pertama yang digelar di Uruguay pada tahun 1930. Edisi 2030 juga akan menjadi yang pertama dalam sejarah digelar di tiga benua yakni Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan dengan melibatkan 48 tim dan 104 pertandingan. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan format tersebut dipilih sebagai bagian dari perayaan satu abad Piala Dunia. Tidak ada cara yang lebih baik untuk merayakan 100 tahun Piala Dunia selain menggelarnya di 6 negara di 3 benua dengan melibatkan 48 tim dan 104 pertandingan. Penyelenggaraan lintas benua juga menjadi simbol persatuan melalui sepak bola di tengah berbagai tantangan global. Uruguay mendapat kehormatan menjadi salah satu tuan rumah laga pembuka karena merupakan negara penyelenggara sekaligus juara Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Saat itu Uruguay mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di partai final. Sebelumnya, Uruguay, Argentina, dan Paraguay sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia 2030. Namun FIFA akhirnya menunjuk Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama, sementara 3 negara Amerika Selatan dipercaya menggelar pertandingan pembuka sebagai bagian dari peringatan satu abad Piala Dunia. Jadi nanti di tahun 2030 ya, ini 6 negara ini sudah pasti ya, karena memang sebagai tuan rumah begitu ya ini. Oke, padahal masih hangat-hangatnya ya Piala Dunia 2026 ya, masih ada sisa-sisanya ya, di dalam hati kita masing-masing. Ada yang menang timnya, ada yang kalah timnya, tapi ya selesai dengan aman semuanya ya. Oke, pendengar, nanti di jam 13 saya akan sampaikan aneka berita daerah NTT.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: menjalani hari ini.
1: Aduh panasnya. Pakai sabun.
2: Minta pong hand bodinya.
1: Lain hand body, sunscreen ini.
2: Sunscreen? Apa itu?
1: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
2: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
1: Oh, omku itu?
2: Hah, iya kah? Loh, masa itu ommu sih?
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari WIK Bubak, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Selasa 21 Juli 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Pemprov NTT menetapkan peningkatan layanan dasar penguatan sumber daya manusia dan produktivitas perekonomian sebagai fokus utama pembangunan daerah tahun anggaran 2027. PT DLU Waingapu apresiasi dedikasi Kapolres Sumba Timur atas pengabdiannya. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan oleh Prima Maya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan peningkatan layanan dasar, penguatan sumber daya manusia dan produktivitas perekonomian sebagai fokus utama pembangunan daerah tahun anggaran 2027. Arah pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam 5 prioritas yakni peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan SDM, transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan daerah, meningkatkan peningkatan konektivitas dan pemerataan infrastruktur dasar, penguatan tata kelola pemerintahan dan kapasitas fiskal daerah, serta penguatan ketahanan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara PPAS tahun anggaran 2027 yang disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Immanuel Melquiades Lakalena dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Senin 20 Juli 2026 pagi. Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS merupakan tahapan awal penyusunan APBD tahun anggaran 2027 sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya dokumen tersebut akan dibahas bersama DPRD Provinsi NTT untuk memperoleh nota kesepakatan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2027. Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan bahwa penyusunan KUA PPAS tahun anggaran 2027 dilakukan di tengah dinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya harga kebutuhan pokok, risiko pengangguran, serta berbagai tantangan sosial yang memerlukan kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang terukur, holistik, faktual, dan kredibel. Menurut Gubernur, penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2027 mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah Provinsi NTT tahun 2027, RPJMD Provinsi NTT tahun 2025-2029, hasil pemeriksaan BPKRI, hasil pengawasan BPKP, hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri, perkembangan kondisi daerah, serta kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah. Untuk mendukung arah pembangunan tersebut, pemerintah Provinsi NTT memproyeksikan pendapatan daerah untuk anggaran 2027 sebesar Rp5,219 triliun yang terdiri atas pendapatan asli daerah atau PAD sebesar Rp2,4 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp2,819 triliun. Dibandingkan KUA PPAS tahun anggaran 2026, asumsi PAD tahun anggaran 2027 disesuaikan turun sebesar 400 miliar dengan mempertimbangkan pencapaian realisasi target PAD hingga saat ini. Di sisi lain, asumsi pendapatan transfer juga disesuaikan turun sekitar Rp286 miliar sebagai dampak perubahan kebijakan pemerintah pusat terhadap transfer ke daerah atau TKD. Penyesuaian pada sisi pendapatan diikuti dengan penyesuaian belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer dengan total penurunan lebih dari Rp1 triliun dibandingkan KUA PPAS tahun anggaran 2026. Penyesuaian tersebut merupakan konsekuensi dari menurunnya target pendapatan daerah serta meningkatnya pembiayaan daerah. Meskipun demikian, kebijakan belanja tetap diarahkan pada pemenuhan standar pelayanan minimal, pembiayaan kewajiban pemerintah daerah, serta program-program yang mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan diproyeksikan meningkat sebesar 75 miliar, miliar rupiah yang berasal dari asumsi sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun 2026. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan meningkat sebesar 225 miliar rupiah untuk penyiapan dana cadangan peran Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2028, dana cadangan pemilihan kepala daerah tahun 2031, serta penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah atau BUMD milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan struktur tersebut, rancangan KUAPPAS tahun anggaran 2027 memproyeksikan sisa kurang pembiayaan anggaran atau SILPA sekitar 356 miliar rupiah, menurun sekitar 164 miliar rupiah dibandingkan KUAPPAS tahun anggaran 2026. Kita ke informasi selanjutnya. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena, mengajak kader Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI untuk terus menghadirkan kepemimpinan yang kolaboratif, adaptif terhadap kebutuhan daerah, serta berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan pada Kongres XXX5 dan Sidang Majelis Pemusyawaratan Anggota atau MPA PMKRI Santo Thomas Aquinas di Aula Asumta Katedral Ruteng Kabupaten Manggarai pada Senin 20 Juli 2026. Di hadapan peserta kongres yang berasal dari berbagai cabang PMKRI di Indonesia, Gubernur menegaskan bahwa organisasi mahasiswa harus mampu menjawab tantangan zaman melalui karya nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dalam paparannya mengenai kepemimpinan daerah, Gubernur menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi NTT saat ini menjalankan pembangunan dengan semangat Ayo Bangun NTT, sebuah gerakan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta pemerintah pusat. Semangat tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan 10 program Dasacita Melki Joni yang disusun dengan pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Menurut Gubernur, kolaborasi menjadi fondasi utama dalam pembangunan NTT, terlebih di tengah keterbatasan fiskal daerah. Karena itu, seluruh program pembangunan harus disusun berdasarkan data, menghasilkan manfaat nyata, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menekankan pentingnya memperkuat ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menilai pembangunan ekonomi harus mampu menghadirkan kesempatan bagi masyarakat untuk bertumbuh melalui koperasi, usaha bersama, dan pemberdayaan komunitas. Ia juga mengajak generasi muda untuk memperkuat kompetensi di sektor-sektor produktif seperti pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, hingga kewirausahaan, mengingat sektor-sektor tersebut merupakan tulang punggung perekonomian Nusa Tenggara Timur. Sejalan dengan hal tersebut, anggota DPD RI asal NTT Angelo Wake Kako mengajak seluruh kader Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia untuk memperkuat keterlibatan nyata dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Mantan Ketua Presidium PMKRI tersebut menegaskan bahwa PMKRI perlu memperluas bentuk pengabdiannya dengan terlibat langsung dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Menurutnya, keberpihakan kepada kaum kecil tidak cukup diwujudkan melalui diskusi maupun pernyataan sikap, tetapi harus diterjemahkan menjadi aksi nyata yang memberikan dampak bagi masyarakat. Kita ke informasi berikutnya. Pendengar, PT DLU Wengapu apresiasi dedikasi Wakapolres Sumba Timur atas pengabdiannya. Berikut laporan Yunia Boling.
2: Dan penghargaan kepada Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbawa atas dedikasi, pengabdian, serta kepemimpinannya selama menjalankan tugas di Kabupaten Sumba Timur. Manajer PT DLU Cabang Wengapu Budi HP menyatakan sinergi yang terjalin antara kepolisian dan PT DLU telah menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif, khususnya dalam mendukung kelancaran layanan transportasi laut.
3: Dengan penuh rasa hormat, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak AKBP Dr. Gedi Halimbawa S.E.S.H. M.H.M.Inkom atas dedikasi pengabdian serta kepemimpinan yang telah diberikan selama menjalankan tugas sebagai Kapolres di wilayah Kabupaten Sumba Timur. Atas nama keluarga besar PT Dharma Lautama Cabang Wengapu, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas sinergi kerjasama dan hubungan yang telah terjalin dengan sangat baik dalam menjalankan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif.
2: Budi HP juga menyampaikan ucapan selamat kepada AKBP Dr. Gede Harimbawa atas amanah di tempat tugas yang baru. Ia berharap Kapolres senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, kesuksesan, dan keberkahan dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa dan negara. Menurutnya, dedikasi dan keteladanan yang ditunjukkan selama bertugas di Sumba Timur akan selalu menjadi inspirasi bagi keluarga besar PT DLU Cabang Wengapu. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui streaming rri.go.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Kita ke informasi selanjutnya. Kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina berlangsung di Gereja Kristen Sumba atau GKS Jemaat Liangu Duhu, Desa Dasa Elu, Kecamatan Katikutanan Selatan, Kabupaten Sumba Tengah pada Senin 20 Juli 2026 dini hari. Selengkapnya Jerry Lendi melaporkan.
4: Nah, kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasinya sampai dengan saat ini. Dengan dukungan moral, anak-anak kami masih diberikan kesempatan yang cukup untuk bergabung dengan skuad Sumba Barat. Dan harapan saya bahwa tanding dengan nama baik Sumba Barat, kita wujudkan bahwa Sumba Barat bisa menciptakan sepak bola yang bersahabat.
5: PSSI Sumba Barat, Lukas Beu, memastikan seluruh persiapan kontingen persiswa umur 17 yang akan berlaga pada ajang Suratim Cup di Momere pada 2026 telah rampung. Hal tersebut disampaikan usai acara pelepasan resmi kontingen Wali Bupati Sumba Barat. Menurutnya, pelepasan tersebut menjadi penanda berakhirnya seluruh tahapan persiapan tim sebelum bertolak menuju lokasi pertandingan. Lukas menjelaskan proses pembentukan tim dilakukan secara bertahap melalui seleksi pemain dari turnamen yang diselenggarakan PSSI di Sumba Barat. Setelah itu, para pemain menjalani sejumlah laga uji coba mengikuti pemusatan latihan training center guna meningkatkan kemampuan teknik-teknik taktik dan kekompakan tim. Dari sisi kondisi fisik, Lukas menegaskan seluruh pemain berada dalam keadaan prima dan siap bertanding. Program latihan yang diterapkan pelatih juga difokuskan pada peningkatan daya tahan tubuh termasuk latihan fisik di kawasan pantai. Langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kondisi cuaca Momere yang lebih panas dibandingkan Sumba Barat.
4: Persiapan anak-anak Persesba U17 untuk hadir di kejuaraan Suratim Cup di Momere telah berakhir tadi dengan adanya acara pelepasan. Itu persiapan ini telah dilakukan dari seleksi pemain dari turnamen yang diselenggarakan oleh PSSI dan bahkan melakukan uji coba dan sudah ada training center buat anak-anak pemain U17. Itu saya percaya bahwa apa yang mereka sudah persiapkan ini sudah sangat bagus untuk bisa berlaga di turnamen Suratim Cup di Momere.
5: Untuk keberangkatan kontingen Persesba umur 17 dijadwalkan bertolak pada Selasa pagi. Perjalanan akan dilakukan melalui jalur laut menggunakan kapal tol laut dari pelabuhan Wekelo menuju Ende. Sebelumnya melanjutkan perjalanan ke Momere. Jadwal tersebut dipilih karena ketersediaan kapal feri yang dinilai lebih memungkinkan. Mengenai target di Suratim Cup, Lukas Beu mengatakan setiap tim tentu memiliki keinginan menjadi juara, namun ia tetap menekankan pentingnya bersikap realistis dan melihat kekuatan lawan yang akan dihadapi. Meski demikian, ia berharap Persesba umur 17 mampu menembus minimal babak 4 besar dan jika memungkinkan meraih gelar juara. Di akhir keterangannya, Lukas mengajak seluruh masyarakat Sumba Barat untuk memberikan doa dan dukungan kepada para pemain yang akan membawa nama daerah di ajang tersebut. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua atas dukungan yang diberikan selama proses persiapan. Menurutnya, semangat kebersamaan dan sportivitas menjadi modal agar Persesba umur 17 mampu mengharumkan nama Sumba Barat di Surat Tim Cup 2026. Dari Sumba Barat, Cirlende R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aksi penanaman pohon Filosi Peduli Lingkungan merupakan bagian dari target penanaman 1000 pohon yang akan dilanjutkan di Flores dan Kevamenano. Direktur PT Filosi Exceder Inovasi Erwin Alexander mengatakan kegiatan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi bentuk investasi jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan dan generasi mendatang. Erwin menjelaskan, lokasi penanaman dipilih di bantaran sungai karena dinilai memiliki peluang hidup yang lebih baik bagi bibit pohon di tengah musim kemarau. Kasat Samapta Polresta Kupang Kota AKP Stephen B. CSH yang turut berpartisipasi dalam penanaman pohon tersebut menyampaikan apresiasi atas inisiatif PT Filosi Exceder Inovasi yang dinilai sejalan dengan upaya menjaga kawasan hijau di Kota Kupang. Ia berharap kegiatan penghijauan terus dilakukan secara berlanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Apresiasi juga datang dari komunitas Sahabat Alam Nusa Tenggara Timur. Perwakilan komunitas Febrianto Bintara menilai aksi yang dilakukan PT Filosi Exceder Inovasi menjadi contoh bahwa perusahaan di luar sektor lingkungan pun dapat mengambil peran dalam pelestarian alam. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemprov NTT menetapkan peningkatan pelayanan dasar, penguatan sumber daya manusia dan produktivitas perekonomian sebagai fokus utama pembangunan daerah tahun anggaran 2027. Pemkab Sumba Timur matangkan persiapan pembangunan sekolah rakyat tahun 2027. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Bojonegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sekitar kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini saya.
18: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
19: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

untuk muka kasih dari Ebit GAD pas sekali ya untuk dinikmati di siang hari yang gerah gitu ya, yang panas, angin juga kencang ya. Tapi ya dengan lagu dari Ebit GAD tadi untuk muka kasih ya bisa menyemangati kita ya siang ini, bukan membawa kita untuk apa ya untuk ya mau bobok begitu ya, begitu ya, mau tidur gitu ya. Tapi ya karena kita memang ada di tempat kerja ya harus bisa semangat lagi ya, walaupun mendengarkan lagu Ebit GAD tadi untuk muka kasih kita terbayang-bayang ada sesuatu begitu ya. Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Nanti di jam 14.30 kita nanti ada di sajian 100% Indonesia ya. Kita nanti bergabung dengan program 1 Jakarta untuk 100% Indonesia. Oke, teman-teman apik, saya sudah siapin untuk Anda pendengar setia Pro 1 sampai kita menjelang pukul 14.30 nanti.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Dan selanjutnya pendengar, kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk 100% Indonesia
1: di berbagai aspek kehidupan.

0: Sebuah lagu lahir dari dua kekuatan, penyanyi yang menghidupkan cerita dan produser yang mengarahkan setiap nada menjadi karya bermakna. Kolaborasi terbaik bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana setiap talenta saling melengkapi hingga melahirkan musik yang menyentuh hati. Penyanyi memberikan jiwa pada lagu, sementara produser, arranger, dan musik membangun rumah tempat jiwa itu bertumbuh.
1: Ya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pendengar-pendengar 100% Indonesia. Seperti biasa, hari Selasa kembali lagi di 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Yang pasti akan ketemu sama aku hari ini, Santarore, dan juga
0: Selena Jamil siang hari ini.
1: Dan juga yang pasti 100% Indonesia selalu membawakan bintang tamu yang spesial yang lagi mengeluarkan karya-karya yang spesial juga.
0: Betul banget.
1: Yang insya Allah menginspirasi buat kalian semua pendengar.
0: Yap, sebenar. Tapi sebelum kita lanjutin nih, Sally mau ngasih tahu kalau siaran ini siaran nasional ya, dirilai di semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia, dari tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Betul banget. Dan aku juga mau nyapa buat semua yang lagi dengerin kita mungkin di mancanegara.
0: Betul.
1: Yang mungkin dengerinnya lagi streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application kita di RRI Digital. Jangan lupa juga aku ingetin semua pendengar kita, jangan lupa di follow media sosial kita.
0: Betul.
1: Instagram kita, TikTok kita, di mana lagi kalau bukan di @rripro1jakarta atau juga @rripro1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Kita juga nanti akan berbincang dengan dua orang tamu spesial. Wow. Seorang penyanyi dan juga produser ya, arranger, CEO. Wow, CEO. Wow. Dan masih banyak lagi profesinya ternyata ya.
1: Aku mau bacain gitu kayak tiba-tiba begitu baca CEO yang ada di otak aku udah dracin.
0: Iya, betul banget.
1: Oh. Dicintai seorang CEO.
0: CEO. Yang menyamar ya kan. Baiklah, langsung aja kali kita ngobrol ya. Kita sapa sama bintang tamu kita siang hari ini. Selamat datang di 100% Indonesia. Ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo.
1: Ada Bang Rio dan juga Kakak Gema.
0: Betul banget.
1: Selamat siang kakak-kakakku.
2: Juga.
1: Mungkin lebih dekat lagi
0: agak
1: kali ya.
0: Kecil suaranya.
1: Boleh dipakai mungkin biar lebih dengar. Nah, itu dia. Gema mungkin gema.
0: Gimana kabarnya, sehat?
3: Sehat. Alhamdulillah.
1: Masih diperjuangkan, Kak? Masih diperjuangkan ya.
3: Harusnya.
1: Diperjuangkan ya. Kenapa tiba-tiba aku ngomong masih diperjuangkan?
0: Ya
1: karena itu memang single terbaru dari Kak Gema. Ya, benar ya, Kak?
3: Benar banget.
1: Kok tadi jawabannya kayak gitu?
0: Antara masih gak ya, masih gak ya.
1: Gue masih diperjuangkan gak ya.
3: Layak
1: Tapi kongres ya kak, buat single terbarunya masih diperjuangkan.
3: Benar.
1: Ini boleh gak sih sebelum kita ngobrol-ngobrol sama pendengar, diceritain dulu ini kenapa single yang dirilis sekarang ini baru rilis berarti?
3: Udah sebulan, tanggal 16 ya. 16 bulan Juni.
1: Rilis single terbaru yang judulnya Masih Diperjuangkan. Kenapa sih memilih lagu Masih Diperjuangkan? Ini ciptaan siapa dan bagaimana prosesnya?
3: Pertama memilih lagunya itu karena komposisi musiknya, terus liriknya karena relate kan buat kehidupan sekarang ini. Terus musiknya juga
1: kehidupan sekarang atau kakak?
3: kehidupan anak-anak Gen Z. Zaman-zaman milenial juga sih sebenarnya, yang mungkin udah relationship-nya tuh yang ke Mary mungkin kayaknya ya kan, itu relate juga. Terus musiknya juga buat aku tuh kayak menantang kan, pertama menantang kelihatannya dengarnya kok enak asik kayak gampang, tapi pas
1: nyanyiin
3: ternyata
1: tidak semudah itu
3: Ferguson.
0: gimana emang ada apa sih kok bisa mengatakan kalau tidak semudah itu Ferguson?
3: Ya lumayan sulit.
1: Challenging waktu, ya?
3: Iya, benar.
1: Challenging untuk menyanyikannya.
3: Benar.
1: Seperti judulnya Masih Diperjuangkan. Masih berperjuangan ini untuk menyanyikannya.
3: Iya, nyanyinya juga gitu kan.
0: Butuh perjuangan ya.
1: Ini ciptaan siapa, Kak?
3: kebetulan ciptaan Abang
1: Rio. Ciptaan Bang Rio ya, sendiri. Abang. Ciptaan Bang Rio. Oke, okay, berarti ini prosesnya berapa lama? Boleh tahu juga?
3: Waktu itu prosesnya kayaknya rekaman akhir tahun kemarin 2020.
1: Lumayan cepat berarti produksinya ya?
3: Lumayan cepat atau lama kalau kayak gitu?
2: Dari proses awal sampai rilis nggak terlalu cepat juga, karena kan ada beberapa proses, yaitu dia tadi kayaknya gampang dibawain, pelatihan di rumah pas saat bintek itu jadi sesuatu.
1: Tak semudah itu.
2: Masih pokoknya teknis lah itu. Ternyata butuh perjuangan.
1: Oh, ya sesuai nama masih diperjuangkan ya. Tapi masih diperjuangkan. Kenapa kakak bilang bisa relate sama Gen Z atau mungkin orang-orang gitu yang mendengarkan masih diperjuangkan? Emang ceritanya tentang apa? Apakah orang yang udah cinta tapi sebenarnya dia masih cinta nggak sih sama gue? Sebenarnya dia masih gitu ya, gitu nggak sih masih?
3: Kira-kira lagunya gitu. Sebenarnya kayak gini, kalau misalnya di dalam pernikahan mungkin kali ya, ada kan yang kayak zaman sekarang tuh udah kayak, oh ya udah kita jalaninnya tuh kayak ya udah karena udah kebiasaan aja kan. Padahal sebenarnya tuh kayaknya kalau dipikir-pikir udah hambar juga, tapi masih kita coba buat bertahan gitu.
0: Udah terlanjur dinikahin ya. Terikat
2: perkawinan.
1: Ini kayaknya nyambung sama lagu gue juga sih.
3: Oh emang iya.
0: Coba bertahan. Oh itu pas banget. Pas ya. Kayaknya hampir sama isinya.
1: Iya, kayaknya satu hati kita ya.
3: Hati benar ya, kayaknya benar nyambung.
0: Oke. Okay. Ini udah ada yang nyapa sebenarnya. Kita sapa aja ada pendengar di beberapa ya. Ada Bang Benijo dari Manado. Halo Bang Benijo, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Celiana Jamil.
0: Iya, halo.
4: Gimana nih Bung Iksan? Berapa minggu enggak kedengaran?
1: Waduh. Aku ada terus tahu.
0: Ada terus minggu lalu juga Bang Iksan kok.
1: Aku ada terus.
4: Bang, minggu lalu. Bukan Bang Iksan minggu lalu.
1: Minggu
4: Bang
1: lalu
0: Iksan,
1: aku,
0: tapi sama
1: minggu sebelumnya.
0: Dede ya?
1: Minggu sebelumnya baru.
0: Jadi gak bareng Sally kayak Iksan ya.
1: Aku 2 minggu berturut-turut ini ada aku. Tapi gimana Bung Benijo, sehat?
4: Alhamdulillah sehat walafiat nih Bung Iksan, Mbak Celiana Jamil ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita?
0: Ya, ada Gema Asmara sama Rio Rinaldo nih, silakan.
4: Oke, deh ini langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum Mbak Gema Asmara dan Bung Rio Rinaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Silakan Bung Benijo. Monitornya mungkin bisa dimatikan ya supaya nggak feedback Bung.
1: Iya, feedback banget Bung. Berikan
4: pertanyaannya untuk Mbak Gema. Iya
0: benar.
4: Pertanyaannya untuk Mbak Gema, sejak berkarir solo itu dari ya berkarir solo yang aktif dari tahun berapa?
1: Okay.
4: Bang Rio Rinaldi, ini kan seorang Rangers, produser, baru apalagi pencipta lagu, sekalian penyanyi. Apakah ada hal, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bung Rio ketika menjadi Rangers, produser, dan pencipta lagu? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Langsung
4: kita menyapa yang lagi menyiari Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung, terus ada Angkel Gaji di Padang, terus ada Gilang Kertasono, Ibu Farida di Palu, terus ada Ibu Tiara di Kendari, Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Albert dari Bau-Bau nih. Halo, selamat pagi. Siang ya. Selamat siang Bang Albert.
1: Masih semangat pagi kayaknya saya ini.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bang Albert, putus kayaknya ya.
1: Bang Albert. Halo.
0: Oke, putus kayaknya ya. WhatsApp, kita langsung sambung aja ya. Halo, selamat siang.
1: Halo siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Hendra di Sumatera Barat.
0: Hendra di Sumbar. Hendra. Apa yang mau ditanyakan nih sama bintang tamu kita? Silakan Bang Hendra.
1: Halo Bang Hendra.
0: Halo Bang Hendra.
1: Ya. Bintang tamu kita ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo, mau tanya apa?
5: Rio Rinaldo ini dari grup musik apa sih?
1: Oke.
5: Mencetak album apa belum gitu?
1: Oke.
0: Ada pertanyaan untuk Mbak Gema?
5: Hah?
0: Ada pertanyaan untuk Mbak Gemanya?
5: Mbak Gemma ini tergabung di grup musik apa?
0: Oke, pernah tergabung nggak gitu ya di grup musik sesuatu? Oke. Itu saja.
5: Ya gitu saja. Okay. Buat kakak-kakak mbak-mbak penyiarnya. Salam buat Ayu yang ada di Maluku Utara.
0: Oke. Itu saja, Bang Hendra.
5: Ya.
1: Oke.
5: Ya. Salam dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Wow, baik. Terima kasih Bang Hendra. Terima kasih banyak
5: udah. Selamat siang. Ya, sama-sama, Mbak.
0: Iya. Wah, ada Bang Hendra tadi juga nanya ya. Mungkin bisa diulas lagi.
1: Boleh
0: bisa.
1: Dong.
0: Semangat ada. Banget nulisnya ya.
1: Saking semangatnya. Mau lihat ya pendengar. Kalau pendengar mau lihat, boleh loh. Tulisannya tuh terlalu rapi.
0: Bang Benny Jo ya.
1: Dari Bung Benny Jo di Manado, dia tanya. Ya. Kalau ke Mbak Gema, sebenarnya Mbak Gema ini udah berkarir
0: aktif ya,
1: dari tahun berapa sebenarnya?
3: Ini karir profesional kayak
1: sebagai penyanyi.
3: Oh, penyanyi. Kalau sebagai penyanyi sih sebenarnya udah dari waktu kecil sih sebenarnya ya, dari SMP.
1: Nyanyi.
3: Ya kayak biasa lah ya, panggung-panggung ya, biduan.
1: Panggung ke panggung, salah ya. Oke.
3: Baik. Terus sempat vakum kan, lumayan lama vakum, terus akhirnya ya balik lagi. Mungkin balik yang benar lagi ini 3 tahun terakhir ini gitu, nyanyi aktif lagi.
1: Berarti baru kembali fokus lagi 3 tahun terakhir ini.
3: Iya,
1: tapi sebenarnya kalau misalkan mulai karirnya mungkin dari SMP tahunnya enggak usah ditanya ya. Kalian Google aja ya. Ini cewek soalnya.
0: Kalau cewek sensitif ya.
1: Aku juga enggak berani nanya.
0: Baik.
1: Terus Bung Benny Jo nanya juga tantangannya buat Bang Rio, selama berkarya ini apa sih Bang? Bang Rio juga mulai berkarya sampai akhirnya memutuskan untuk bikin musik, jadi produser juga. Yeah. Itu dari tahun berapa Bang?
2: Iya, kalau berkarir, kalau dihitung tahunnya sudah puluhan tahun. Karena aku mulai belajar piano tuh umur kelas 3 SD tahun 83.
1: Kelas berapa SD?
2: Kelas 4 SD.
1: Tahun 83. Oke.
2: Wow. Jadi dari situ tahun 90 sudah jadi master guru piano sama elektron zaman dulu kan.
0: Wow.
2: Nah, itu teman sangkatannya sama Tengku Safik tuh.
1: Oke. Ajarin saya kalau gitu, tangan saya biar agak lemes sedikit ya.
2: Lalu akhirnya profesional tuh dari 98. Yeah. Dari mulai bikin sinetron, dari kayak Gini Ojini.
1: Aduh,
0: emang udah aktif di situ.
2: Lalu kolaborasi sama beberapa artis dari mulai almarhum Tante Titi Puspa dan lain-lain.
0: Luar biasa.
2: Sampai pernah produce bantu Warna. Lalu ada jadi produsernya Indah Nepertari.
1: Banyak banget. Terus Indah lanjut Nepertari. Om.
2: Dan lanjut sampai sekarang aku di Roland Keyboard itu 18 tahun. Wow. Untuk jadi produk spesialis. Nah, akhirnya
0: keren banget
2: terima kasih.
1: Terus Om.
0: Nah, dari akhirnya, aku belum lahir ini,
2: Iksan. Aku punya sekolah piano yang license, punya sistem dari China dibawa ke Indonesia untuk anak-anak.
0: Oke.
2: Akhirnya pandemi aku resign dari Roland. Aku melanjutkan untuk bikin satu perusahaan namanya Nada Bumi ini. Nada Bumi untuk agregator, publisher, label. Label itu baru tahun kemarin. Makanya beberapa talent, salah satunya Gema, kita ada sekitar 20 talent. Sama band ada 5 yang lagi digarap semua. Dan itu ada rilisan-rilisannya.
1: Oke.
2: Jadi ya kalau sepanjang sejarah ya udah lama juga sih. Tapi hari ini lagi lebih fokus lagi karena sistem kan. Karena sekarang ada sistem, di Nada Bumi itu ada dashboardnya dan lain-lain. Akhirnya kita memproduksi itu benar-benar sesuai dengan aturan prosedurnya. Dan hari ini Nada Bumi sebagai stakeholder-nya RRI juga.
1: Gitu. Wow.
2: Abang Iksan.
1: Oke, jadi kapan kita sign kontrak?
2: Ayo. Atau kita tutup sebentar ya?
0: Matiin mic ya.
1: Cana ya.
2: Dan aku lagi CEO yang menyamar ya.
0: Ini CEO yang menyamar ya.
1: Definisi. Dia menyamar sebagai arranger, sebagai komposer
0: ya.
1: Padahal aslinya dia yang punya itu semua.
0: Keren banget, keren.
1: Aduh, tadi pertanyaan juga dari Kak Hendra di Sumbar. Ini Bang Rio pernah tergabung di grup musik nggak sih sebenarnya?
2: Iya, kalau grup musik dulu ada ya, zamannya Raja. Terus aku punya band namanya Mahadewa, tapi Raja jadi bandnya namanya Akar. Nah, Rajanya jadi Raja, Akarnya tumbang. Ya biasalah dunia waktu zaman dulu kan. Aku punya Mahadewa juga. Terakhir sampai detik ini aku punya band World Music sama Hendy Lamiri, yang violinis kan. Tapi lebih ke World Music. Dan kebetulan Bang Hendra ini kan dari Batu Sangkar. Nah, kita tuh sekampung. Aku di Padang Panjang.
0: Sama-sama Uda ya.
2: Tapi akhirnya lebih banyak solo karir. Jadinya sekarang ya sendiri aja jalan terus gitu.
1: Gitu. Jadi intinya pernah ya.
2: Pernah.
1: Intinya pernah, dan itu tadi besar-besar sekali namanya. Yang satu Raja beneran jadi Raja. Yang satu Akar nggak tumbang sih. Mungkin dia mengakar di dalam dalam. Ya. Mungkin. Jadi tidak bertunas akar saja.
0: Keren.
1: Berarti nanti lain kali bikinnya tunas, Bang.
2: Betul. Jadi nama itu mempengaruhi. Betul, jadi tunas ya.
1: Iya kan, Bang?
0: Keren.
1: Kita bikin nanti ya.
2: Kita bikin.
1: Tunas itu singkatan tuntas dan lunas.
2: Secara nasional.
0: Tuntas secara nasional.
1: Iya lagi, bisa juga lagi. Kalau Pak Suma, pertanyaannya tadi juga sama.
0: Sama.
1: Pernah
3: enggak? Grup musik itu band.
1: Iya, band ataupun grup vokal.
3: Kalau band banyak sih hari-hari juga.
2: Karena dia reguler juga kan.
1: Jadi sempat reguler
2: klub dan lain-lain tiap hari.
1: Kalau
2: malam di mana-mana pasti ada nongol muka
3: Kita. Jadi bandnya banyak tiap hari juga, beda-beda band.
1: Ganti-ganti band ya.
3: Iya,
1: karena memang solois sebenarnya. Jadi kalau misalkan tergabung di band mana atau di grup mana, sebenarnya random
3: banyak
1: ya semuanya.
3: Random banyak disebutin banyak.
0: Oke, mungkin ada pendengar lagi yang sudah bergabung, ada Ica ya.
1: Ica di Sulawesi.
0: Oke, kita sapa dulu. Halo Ica.
1: Halo.
6: Halo Mbak Shailin.
0: Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
1: Udah lama enggak dengar suara Ica
6: Indonesia.
1: Nih.
6: Indonesia.
0: Waduh.
6: Kebetulan Ica habis sakit, Bang Ihsan.
1: Semoga cepat sembuh. Sehat selalu. Berapa bulan?
6: 6 bulan.
1: Ya Allah, sakit apa Ica?
0: Cepat sehat ya Mbak Ica ya.
6: Amin. Ini masih dalam pemulihan. Bang Ihsan, tapi Ica sempetin.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Terima kasih Ica ya.
1: Makasih,
0: sehat Ica ya.
1: Semoga dengerin kita nambah kamu sehat ya, naikin imun ya.
0: Amin.
6: Semoga Mbak Sayangi sama Bang Ican jadi semangat lagi.
1: Amin dong, harus ya Allah, dong semangat amin. Dong.
0: Semangat Ica ya.
1: Ica mau tanya apa sama Kak Gema dan juga Bang Rio?
6: Mau nanya sama yang pakai baju kuning.
1: Kak Gema. Karena dia sambil nonton di sini.
0: Sambil nonton
3: kuning cerah.
6: Mau nanyain. Kan Ica belum tahu.
0: Iya.
6: Penyanyi lama atau penyanyi baru?
1: Oke. Terus mau tanya apa lagi, Ca?
6: Yang kedua, judul lagunya tadi apa ya?
1: Yang terbaru.
0: Masih diperjuangkan.
1: Yang terbaru masih diperjuangkan.
6: Sama. Yang satunya siapa di sebelahnya?
0: Produsernya ada Bang Rio.
1: Bang Rio
0: Rinaldo, produsernya.
6: Oh, salam kenal aja. Pokoknya ditunggu lagi lagu-lagu selanjutnya gitu kan.
1: Oke.
6: Okay. Nah, mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat gitu.
1: Amin.
6: Sama Mbak Sayli juga, sama Mbak Ihsan. Dan pokoknya semuanya pekerjaannya berusaha di seluruh Indonesia. Depannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih Mbak Ica.
1: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica ya dari Sulawesi Selatan, jauhnya tuh. Luar biasa ya.
1: Dia nanya, dia nanya tuh ke Kak Gema, nyanyinya lama apa baru katanya gitu.
3: Ini penyanyi baru stok lama.
0: Penyanyi baru stok lama.
1: Berarti baru 3 tahun di Nada Bumi.
3: Gabung Nada Bumi
2: tahun kemarin.
1: Baru setahunan. Baru setahunan berarti di Nada Bumi.
3: Iya.
1: Ya, bener-bener luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini kan tadi pertanyaan dari Ica adalah penyanyi lama atau baru. Udah dijawab tadi. Sekarang dari Bang Rio, aku mau nanya juga, boleh gak sih Bang Rio? Kenapa Bang Rio akhirnya menemukan Mbak Gema? Gimana tuh prosesnya? Boleh gak sih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk okay, aku kontrak dia dan aku kasih album atau single nih berarti?
2: Iya,
1: single.
2: Kontraknya sih 24 lagu dia.
1: Banyak.
0: Wow.
1: Pakai cash advance gak? Thank you. Aku suka kayak gini-gini.
2: Karena biasanya sering ketemu tapi kita nggak jarang ngobrol.
1: Iya, nah,
2: hari ini kita ngobrol. Jadi di Nada Bumi itu yang record ya, Nada Bumi record itu membawahi beberapa talent. Kita sistemnya sedikit agak berbeda dari label-label yang biasanya. Bagaimana caranya? Karena kita zamannya digital, betul, music digital, itu mau seorang CEO Spotify pun juga mengatakan bahwa dia tidak peduli tentang artisnya siapapun, Taylor Swift mau apa, tapi yang dia peduli adalah algoritma yang berjalan. Nah kalau hari ini misalnya Gema kita bikin satu lagu, tiba-tiba baru 6 bulan lagi keluar single berikutnya, ini algoritmanya nggak jalan.
1: Betul.
2: Nah satu, selalu kita bilang sama talent-talent, terutama dia, minimum satu ada konten yang di IG maupun di TikTok yang dia harus buat. Dan satu lagi, nggak perlu banyak tapi konsisten. Kadang-kadang dia bolong-bolong juga. Dan pertama dia awalnya nggak percaya. Ah masa sih itu mempengaruhi algoritma? Ya iya memang itu lagi dunianya. Tapi ketika dia udah mulai kontennya ada satu hari, apa yang terjadi? Baru satu bulan, dia sudah mencapai 16 ribu penonton, pendengar bulanannya dan yang lain. Jadi sehingga kan relate kan dengan algoritma. Coba kalau nggak bikin konten, talent kita ada yang malas-malasan bikin konten. Udah ngomong, ya om, tapi gak kontennya nggak. Tiba-tiba dia bikin konten, tapi musiknya bukan musik dia. Musik orang lain yang ditempel, akhirnya nggak jalan juga. Pendengar bulannya cuma 13, 15. Nah itu salah satu yang benar-benar, tapi sebenarnya tekniknya banyak lagi di dalam. Tapi pada akhirnya kita sekarang membuat talent-talent ini. Kenapa harus dia? Karena yang aku butuhin tuh bukan teknik vokal. Kalau teknik vokal kita lihat idol sudah pastilah, mata dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat lu bisa bawain rasa nggak?
1: Betul.
2: Kalau misalnya, jadi kita tuh caranya talent-talent misalnya gini, besok kita rekaman 2 shift studio. Nah seminggu sebelumnya aku udah kasih lagunya ke mereka, mereka latihan. Yang dilatih di rumah latihan rasa. Kalau dia soal nanti pici-pici sedikit, nanti beresinnya aku lah. Tapi asal jangan sumbang gila-gilaan.
0: Asal nggak berlebihan ya.
2: Ada koridornya. Kan dia menyanyi nih ya.
1: Masalahnya kalau semua pakai autotune agak repot ya.
2: Ngerjain gua dengan disuruh pulang, cemburin aja kebak gitu. Nah akhirnya disepakati sama talent-talent, dia latihan gila-gilaan di rumah. Pada saat aku di dalam, aku bisa langsung ini siap dibungkus atau enggak. Paling aku marahnya cuman ini kurang rasanya, ulang. Jadi direkam itu rasanya. Nah akhirnya talent-talent ini aku butuh rasanya dia. Jadi makanya genrenya aku bikin semua, dari yang hip, dari yang pop, dari yang genzi-genzi, yang i-pop-i-popan lah, model hip-hop gitu, sampai yang Melayu remix aku punya.
1: Makanya ada Bang Hendry tadi itu kan tuh.
2: Iya,
1: aduh, it's nice.
2: Jadi semua genre kita coba, dalam arti kalau ini konsisten dia dengan banyak lagu yang udah disiapin, dia udah rekaman 5 ya, udah 4 atau 5? 4. Udah 4 yang terekam, artinya kita udah punya stok banyak gitu, sekian tahun ke depan.
1: Abang udah punya stok banyak, berarti stok uangnya juga banyak, Bang.
0: Wah, luar biasa.
2: Masalah, stok lagunya banyak, uangnya belum.
0: Bisa aja Bang Rio ya.
2: Dorang lagi
3: tinggi-tingginya
2: Bang
3: Iksan. Kan CEO yang menyelamat tadi.
1: Iya. Masalahnya satu lagu dua lagu itu kan lumayan ya untuk satu produksian gitu.
2: Betul. Nah itu caranya Nada Bumi. Itu betul. Emang kalau diproduksi dia habis-habisan, berapa biaya yang keluar? Bisa. Tapi mungkin aku besok jadi gembel kan.
1: Iya. Betul. Setuju aku. Setuju.
2: Ada di Nada Bumi. Talent-talent itu sangat menyenangkan. Kita mau video klip aja. Kita kemarin sewa 3 hari di villa. Talent tuh ada 8 datang, kita syuting rame-rame di dalamnya gitu ya. Sehingga biayanya jadinya lebih.
1: Iya, jadi sewa villanya ya sekali, tapi untuk 8 ya, artis.
2: Kita tuh salah satu yang di luar kan Pimpronya. Nah mereka udah lihat tuh daerah-daerah mana spotnya yang udah oke, udah kita tinggal bawa ke sana. Nah yang mau pulang-pulang habis syuting, yang mau nginep kita ada kamar kan gitu.
0: Oke.
2: Gitu ceritanya.
1: Nice sekali ya. Wah. Luar biasa ini. Aku suka nih dengan siklus yang ada di industrinya ini.
2: Karena tuh ada program kan di Music Planner yang di Pro 2 itu membahas tentang entrepreneur di dunia musik industri, namanya Music Planner. Nah itu yang kita bahas tuh teknis-teknisnya gimana. Terus ada seorang kombes, ternyata nggak cuma di jalurnya kombes, tapi ternyata dia punya single udah lebih dari 50. Nah ini kan menarik. Gimana caranya bapak bisa punya 50 single? Nah itu dia kasih tahu caranya gitu.
1: Oke,
0: sebenarnya ini ada dua pendengar lagi. Mungkin kita sapa dulu, takutnya keputus ya. Tapi setelah itu kita break sebentar pendengar ya. Nanti boleh nelpon lagi, silahkan. Ini kita mau sapa dulu, ada Bu Farida dulu tadi kayaknya yang
1: dua. Ibu Farida dulu ya.
0: Bu Farida dari Palu, halo. Assalamualaikum.
7: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, selamat siang, silahkan Bu Farida.
7: Baik, Bang Ihsan Terore sama Liliana Jamil ya.
1: Betul, iya betul, Ibu Farida. Bu Farida.
7: Iya, salam rindu dari Bu Farida ya.
1: Oh, baru iya. Sempat gabung ini. Betul, udah lama Ibu Farida enggak gabung.
7: Iya, udah lama ya. Mau ke bintang tamunya ya.
1: Silakan Ibu Farida.
7: Selamat siang.
1: Siang. Selamat siang. Selamat siang.
0: Karena cuma gemah yang pakai. Sama Kario. Ini ya.
1: Gemahnya lagi agak bengong.
7: Kalem banget suaranya ya.
0: Kalem banget suaranya.
3: Iya. Iya dong, harus kalem. Iya,
7: kita jumpa ya. Ini ke Gema Akmar sama Rio Rinaldi ya.
0: Iya.
7: Ini sejak kapan ya selalu berdua kan? Ini Gema selalu ada Rio Rinaldi. Sejak kapan itu?
1: Oke.
7: Terus lagunya yang booming pada waktu itu apa sih judulnya?
1: Oke.
7: Ibu Farida tanyakan ya.
1: Oke.
7: Ihsan sama Liliana mau kirim salam boleh ya?
0: Boleh dong. Silakan Bu Farida.
7: Iya, kami Bu Farida rindu sama kawan-kawan ya. Baru kali ini bisa gabung. Salam buat Pak Biji di Tokyo ya. Ada Pak Benijo, terus Ayu di Matohi, semua-semua yang penyiar RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, untuk Gema sama Rio, ya salam sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Farida ya. Lanjut ada Rahma dari Sumatera Barat. Halo Rahma.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sehat selalu buat Ihsan sama Meli.
0: Amin.
1: Oke, amin.
0: Silakan.
1: Kakakku ya, mau tanya apa kakakku?
8: Terima kasih. Selamat siang buat Udario.
1: Udario.
0: Udario ya.
8: Juga sama-sama Sumatera Barat juga nih.
1: Betul, makanya menyapanya langsung udah.
8: Iya.
3: Bisa tahu ya, ini, udah.
8: Udah Rio nih kan komposer in musik ya.
1: Iya.
8: Berarti ini buat artis-artis daerah juga pernah memproduserin ya.
1: Oke.
8: Siapa-siapa aja tuh musisi-musisi dari Sumatera Barat yang udah diproduserin gitu.
0: Oke.
8: Buat Gema Asmara ini salam sehat dan sukses selalu deh buat pendatang baru ya. Salam sehat juga buat Udario. Bu, semoga sukses ke depannya.
1: Amin. Allahumma amin. Terima kasih
0: itu
1: banyak.
0: Itu saja ya, Barahma ya.
8: Boleh salam-salam.
0: Boleh, silakan.
1: Silakan Uni.
8: Salam juga buat Hendra yang dari Batu Sangkar tadi, buat Bu Farida juga nih, sama-sama teman juga di RRI Denpasar, juga buat Hendra di RRI di Padang. Salam saya juga buat semua para sahabat-sahabat RRI di mana pun berada. Spesialnya buat Kencana Kita Mirama Sister. Terima kasih. Buat Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar sudah kita kumpulin, tapi jawabnya nanti ya, ditahan dulu. Kita sambil mengundang pendengar juga nih yang mau bergabung ya ke Prosatria di Jakarta, mau nanya langsung sama bintang tamu. Silakan, ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912,
1: atau di telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Iya, waktunya kita dengerin lagunya Gema Asmara, Masih Diperjuangkan.

0: Kita masih sama-sama di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Betul barengan banget sama Isan Tarore dan juga
0: ada Selena Jamil.
1: Kita tidak saling cinta.
0: Tadi gimana musiknya gimana Isan?
1: Aku bilang ini musiknya lagu terbarunya dari Kakak Gema ini racun. Yep. Aku bilang
0: racun.
1: Ya kan? Masih diperjuangkan. Ini sih gak perlu diperjuangkan. Memang lagunya enak banget sih.
0: Keren banget racun. Lagunya.
1: Congrats
0: ya.
1: Kak, sekali lagi Bang Rio juga sekali lagi congrats.
0: Suaranya halus ya.
1: Enak maksudnya kawin banget ngeblend gitu menurut aku.
2: Ketawanya ya.
0: Iya, enak banget ya.
1: Ketawanya emang gimana, Bang? Aduh. Gak apa-apa, aku juga ketawanya sering gak mener. Aduh, ini ngelanjut ya. Ngelanjut obrolan kita tadi sebelumnya ada penelpon juga.
0: Tapi ini kita mau sapa-sapa dulu aja kali ya. Beberapa kota yang sudah mendengarkan kita siang hari ini. Jadi banyak banget nih. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Wah, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada
0: juga
1: dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, jangan lupa juga ya, apa kabar untuk Anda yang mungkin ada di stasiun relay dan juga studio produksi yang belum kita sebutin satu persatu. Apa kabarnya ya? Boleh bergabung langsung ke RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di 0811-7972-7912
1: atau juga di telepon kita 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Oke, dah. Lanjut aja kali ya, langsung ke pertanyaan pendengar tadi tuh ada Ica ya?
1: Ica
0: dan Rahma.
1: Betul. Ada Ica, bukan Ica sih? Yang
0: terakhir Rahma. Farida. Oh, Farida. Oke, okay,
1: kalau Ica
0: Palu
1: tadi udah ditanya. Nah, kalau
0: salah
1: dari
0: baca, ya?
1: Ibu Farida.
0: Bagus banget tulisannya. Silakan baca sendiri tulisannya.
1: Ibu Farida nanya, Bang Rio ini maksudnya ke Kak Gema nanya sejak kapan berhubungan dengan Kak Rio, cek Kak Rio.
0: Kerjasamanya
1: mulai kapan gitu?
0: Ya?
1: Berarti kan tadi udah disebut sebenarnya ya?
0: Iya, satu tahun ya kurang lebihnya.
2: Profesional setahunan.
1: Tapi kenalnya?
2: Itu udah mungkin 3-4 tahun ya.
0: Iya.
1: 3-4 tahun.
0: Kenalnya?
1: Kenal di mana? Abang nonton performnya Kak Gema atau gimana?
3: Enggak sengaja sebenarnya.
2: Sengaja sih, ada teman kenalin ngobrol, ternyata dia penyanyi, tapi waktu itu kan aku nggak bisa mutusin dia jadi talent, Nada Bumi atau tidak. Dari sepanjang perjalanan itu. Tahun kemarin karena memang labelnya Nada Bumi itu di open, ya aku tarik dia, oke mau nggak? Jadi gini, oke tadi ya. Lagu udah aku siapin, kasih satu, kasih dua, dilahap semua kan ya udah. Ya, baru keluar yang rilisan ini.
0: Oke.
1: Tapi sebenarnya lagu stoknya udah banyak ya, lima tadi ya.
2: Untuk dia yang terekam 4, yang stok udah aku kasih sekitar 15 ada ya.
0: Wow.
1: Kan 24 lagu ya.
3: Masih aku pilih-pilih sih mana yang
2: lebih cocok.
1: Oh, berarti tetap punya hak ya untuk memilih ya. Memang Nada Bumi memberikan itu ya.
2: Iya, karena supaya sesuai dengan dia punya rasa. Kalau
1: betul.
2: Kita langsung tembak, ini kamu harus nyanyiin lagu ini, belum tentu dia cocok.
1: Betul.
2: Karena punya talent yang Gen Z, yang dia bisa dance, tapi lagunya modelnya K-popan gitu. Itu kalau dikasih lagu pop kayak begini gak masuk kan.
1: Betul.
2: Kalau ngasain ke dia gak jadi apa-apa.
1: Nanti dia Kica bisa jadi gitu. Ya kan kalau Gen Z gitu.
0: Iya benar. Baik. Ada lagi pertanyaan
1: ya? Nanya dia ke Kak Gema juga, Ibu Farida. Tapi ini kan berarti udah lama sebenarnya.
3: Iya kenalnya ya.
1: Bernyanyi juga udah lama ya. Pernah ngerilis single yang booming banget gitu nggak?
3: Belum pernah sih kalau.
1: Belum ya, belum.
2: Perdana ini.
3: Iya perdana ini.
1: Berarti memang benar-benar baru perdana ya. Jadi recording secara profesional ini baru perdana berarti ya.
2: Karena selama ini kan dia pejuang penyanyi yang reguler.
0: Pejuang penyanyi.
1: Oke. Okay.
2: Wedding.
1: Itu nanti. Ya.
0: Luar biasa ya.
1: Iya. Belum. Belum diproduksi.
0: Tapi benar itu pejuang rupiah benar. Bocor kan tuh bocor. Enggak sengaja.
1: Enggak apa-apa. Itu kan spoiler alert.
0: Dari Rahma, silakan.
1: Dari Kak Rahma. Dia nanya ke Udario.
2: Iya.
1: Karena kata-katanya sama-sama orang Sumatera Barat. Dia nanya, pernah ngeproduserin penyanyi-penyanyi daerah enggak sih? Siapa ataupun pernah menghasilkan karya enggak untuk penyanyi-penyanyi Sumatera Barat gitu mungkin?
2: Oke. Ada kebetulan aku dari kecil sempat SMP juga di Padang kan. Kebetulan sebenarnya enggak aku langsung produser, tapi papaku juga seorang musisi kongres dulu. Jadi dia pernah mulai dari zamannya Kasia Tujuh Muaro, lagu-lagu zaman dulu di tahun 90-an. Kalau aku pribadi di tahun 2000-an tuh ada beberapa lagu remix yang dari Bukit Tinggi. Namanya aku juga lupa ya, tapi kebetulan aku punya sepupu Kontan, dan dia artis Minang. Namanya Alvina Brenner. Itu bisa dicek, dan dia ya berteman dengan Fauzana yang lagi heboh juga kemarin sama Timur-Timuran itu. Nah, kebetulan adikku ini juga baru ngeluarin single Mudi Arau, itu lagu hits tapi dibikin Timur Minang.
1: Jadi kayak kemarin viral-viral gitu ya.
2: Karena itu sekarang lagi tren, karena lagu Minang itu juga sampai detik ini datanya pendapatan nomor 2 se-Indonesia. Kalau nomor 1 adalah koplo kan.
1: Iya.
2: Baru mulai ada Batak, mulai ada yang
1: Ambon, Timur,
2: Ambon dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau aku pernah produksi lagu Minang cukup banyak. Terakhir tahun kemarin aku produksi juga ada 3 lagu Minang. Satu papaku, dia juga penyanyi kan, aku bikinin satu sampel lagu Minang. Yang kedua ada cewek, aku lupa namanya, tapi ada. Jadi kalau memang pengen lihat, masuk aja ke Spotify, klik aja Rio Rinaldo playlistnya. Nah, di dalam itu siapa aja yang pernah aku bikinin musiknya, ada semua di situ.
1: Karena kalau di spill kira-kira 3 hari 3 malam lah, gak selesai-selesai lah.
0: Cek aja langsung ya, di Spotify bisa nanti.
1: Kan agak-agak repot ya.
0: Ada lagi pertanyaan?
1: Enggak, udah.
0: Oke, kita sapa ya. Ada Lia dari Sulawesi Selatan.
1: Halo Lia.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lia.
4: Salam kenal ya Kak Selin ya.
0: Kak Seli dan Iksan.
1: Iya.
4: Baru gabung.
0: Iya,
1: nggak apa-apa. Iya, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Ada Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio.
4: Kak Gema ya?
1: Iya, Gema Asmara dan juga Bang Rio. Iya kan? Gimana tadi refnya? Refnya gimana tadi? Kita tidak.
4: Bagus.
1: Bagus ya. Aku tunggu loh konten TikTok kamu ya.
4: Itu nyanyi solo ya?
0: Iya. Pakai lagunya Kak Gema ya, bikin konten TikTok ya, Mbak Lia ya. Ketawa.
1: Kata dia, aku mau bikin nama siapa? Mau tanya apa, Lia sama Kak Gema?
4: Yang nyiptakan lagunya itu siapa ya?
1: Yang nyiptakan lagunya jelas. Oke. Terus apa lagi?
4: Yang ini, yang di sampingnya.
0: Oh, ini ada Bang Rio Rinaldo,
1: pencipta lagunya.
4: Itu bilangnya Gini Ogini ya, itu apa ya? Produsernya kan ya.
0: Oke.
1: Gini Ogini sebagai apa?
2: Oke, kita sih membantu untuk musik ilustrasinya.
1: Musik ilustrasinya.
0: Terus timnya ya.
2: Zaman TPI juga ada yang horor-hororan tuh.
1: Toro Margen tuh.
2: Manusia harimau ya gitu.
1: Oh, ya kan. Kismis kan juga tuh Toro Margen.
0: Serem. Zaman kecil ngeliat dia serem banget.
2: Kalau zaman sekarang ngeliat dia.
0: Kalau sekarang.
1: Ya. Kalau sekarang ngeliat dia juga makin serem sih.
0: Iya ya. Tatapannya luar biasa.
1: Oke deh kalau gitu Lia. Ada lagi yang mau ditanya Lia?
0: Ada lagi yang mau ditanya Lia?

0: ya pokoknya sama siang bara bintang tamu semua itu kan. Perkenalkan nama saya Ahmad Irwan, itu kan dari Bandung Timur, yang bukan tanah Sunda kalau Bandung Timur ya di sini. Tadi mengutip untuk masalah Minang, memang salah satunya seluruh daerah itu adalah selain Sunda, kalau Sunda daerah saya sendiri kan. Minang juga saya menyukai lagu-lagu Minang, terutama yang paling terkenal itu Pulanglah Uda sama Nasib Sawah Lunto, itu yang terkenang lagu-lagu Minangnya. Kenapa inilah? Kan setiap menciptakan lagu kadang-kadang sebuah inspirasi. Salah satu contoh misalkan kalau di Bandung ada semua kalau periker ini jadi lagu. Nah, untuk Bang Rio seperti apa dalam hal menciptakan lagu, apa menghasilkan situasi jama atau ada inspirasi, oh ini diciptakan lagu seperti itu. Nah, dari satu lagu itu misalkan bisa menciptakan lagu A umpamanya bisa mencapai berapa jam atau berapa menit atau langsung jadi musuh aransemen itu yang, karena kan saya bertanya karena saya bukan sebagai penikmat musik ya, bukan ahli band, namun cuma sebagai penikmat yang menikmatkan. Saya bertanya kepada ahli yang suka bikin lagu seperti itu. Jadi itu makanya di sini kalau saya tidak fanatik kepada satu jenis musik apapun juga, sekiranya ini enak ya didengar ya enak, termasuk musik daerah itu termasuk juga dari kita seperti diantaranya. Mungkin itu yang saya tanyakan.
1: Baik, Pak Ahmad.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Terima kasih atas kru RI Jakarta Pro 1. Salamnya buat semuanya yang lagi menekan di acara Pro 1 RI Jakarta setelah berakhirnya Piala Dunia.
2: Waduh.
1: Oke, Bapak. Makasih, Pak Ahmad.
2: Terima kasih.
1: Aduh, ini pertanyaannya
2: luar biasa.
1: Ke Bang Rio sih sekarang. Inspirasinya apa? Pada saat berkarya, dan kira-kira berapa lama sih kalau menciptakan sebuah lagu? Paling lama berapa lama, paling cepat berapa cepat?
2: Berapa cepat ya?
3: Semua tergantung waktu dan kebutuhan.
1: Waktu dan kebutuhan.
3: Kalau kita bicara pribadi, aku biasa bikin lagu itu bisa, kalau lagi mood banget bisa cepat, kalau lagi gak mood bisa lama kan? Nah, kalau masuk ke musik industrinya seperti sekarang ini karena talentnya banyak, aku tidak bisa membuat mood itu menjadikan sesuatu.
1: Betul.
3: Jadi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan speed. Jadi aku bisa bikin musik itu sejam, dua jam itu bisa clear.
1: Jadi semuanya.
3: Jadi semua karena
1: komposisi lagunya.
3: Komposisi lagunya.
1: Wow. Paling
3: nanti tinggal nambah setelah masuk back vokal, apa perlu dibatasi string dan lain-lain. Kalau inspirasi 50-50, sebagian inspirasi itu benar-benar ceritanya aku, tapi sebagian itu kayak lagunya yang Gen Z, yang model K-pop, itu nggak ada ceritanya aku. Jadi aku cerita sama si Veva ini, Veva kamu di sekolah ngapain aja, ada cerita tuh om gini, aku punya pacar atau pacar dia gini, itu aku catet, itu aku jadikan story dari cerita itu.
1: Gitu. Ya biar bisa memposisikan
3: pada dianya, dia pada musiknya selesai aku kasih ini Veva dengerin, wah aku banget nih om gitu.
1: Oke. Padahal itu memang dari cerita lo.
3: Oke. Cerita gua kan posisinya.
1: Makanya aku banget om katanya gitu.
3: Jadi inspirasinya berbagai sudut pandang sih.
1: Jadi itu bisa sekitar sejam udah jadi semua komposisi lagu ya. Jadi semuanya ya.
3: Makanya secepat itu. Sekarang ini ya jadi cepat bikin lagu. Stoknya juga udah banyak banget. Tinggal ini mana yang cocok sama talent mana, ini yang mana siap, nanti timeline-nya untuk rekamannya kapan udah gitu. Karena udah masuk musik industri, kita gak bisa lagi berleha-leha. Oh hari ini gue bikin musik nih, 3 bulan gak jadi-jadi gak sering.
2: Iya.
3: Mana musik lu?
1: Iya. Bagus, banget
3: lagi. Rampat katanya intronya doang. Maksudnya belum. Bener kan?
1: Sering banget gitu. Lagi terjadi.
3: Tapi kalau masuk wilayah musik industri udah gak bisa.
1: Harus cepat.
3: Kalah cepet sama Korea, kalah cepet sama yang
1: betul,
3: lain-lain.
1: Betul, betul, betul. Setuju. Luar biasa loh ini.
2: Luar biasa. Masih ada ya pendengar yang bergabung siang hari ini?
1: Ada
2: Ayu dari Maluku Tengah. Kita sapa langsung ya.
1: Oke.
2: Halo Ayu. Dari Maluku Tengah. Iya, halo silakan.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
4: Ya, langsung sama Gema Asmara ya.
2: Iya, betul banget.
1: Sama Gema Asmara dan juga Bang Rio.
4: Ya. Gema Asmara itu sebenarnya nama aslinya atau di penyanyi gitu
1: berarti. Nanti kita tanyakan ya sekalian ya.
2: Nama asli atau nama penyanyi? Oke.
4: Okay. Buat Mbak Gema. Selamat siang.
2: Siang.
4: Saya juga buat Bang Rio. Selamat siang.
3: Selamat siang.
4: Kok lagu yang masih diperjuangkan ciptanya Mas Rio ya?
2: Iya.
4: Iya. Iya, maksudnya maknanya sangat mendalam sih ya.

0: sebenarnya menceritakan tentang sesuatu mungkin, atau yang masih diperjuangkan, belum sampai diperjuangkan gitu ya. Saya ini lagunya sangat bagus sekali gitu ya. Tadi sempat juga Bang Rio menyampaikan bahwa kalau untuk pembuatan klip atau klip ya bisa di luar daerah gitu, boleh-boleh sekali-sekali gitu ya. Pembuatan klip bisa ke wilayah Timur Indonesia, Maluku gitu.
1: Oke, pembuatan klip ke Maluku. Gak apa-apa, nanti disponsori sama Ayu tiket pesawat semuanya.
2: Amin.
3: Maluku Tengah ya.
0: Berangkat nih. Maluku Tengah, Pulau Seram kan banyak dengan keindahan alamnya. Mungkin lebih mau view-nya lebih berbeda gitu ya.
1: Indah sih memang. Maluku tuh memang indah sih. Tidak indah tiket pesawatnya.
0: Indah juga tiket pesawatnya. Bang Iksan, saya menyapa ya.
3: Iya boleh, ya,
1: boleh, silakan. Ayo, silakan Ayu.
0: Tadi ada Bu Farida, terima kasih juga buat Pak Widjo dan juga untuk Pak Widi di Tokyo dan semua lagi relay pro satu Indonesia, seluruh Indonesia aja ya. Semoga selalu sehat, tetap semangat di.
3: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung aja kali dijawab ya.
1: Silakan.
3: Nah, Kak Gema, ini nama asli atau nama palsu? Gema Asmara.
4: Ini nama asli. Sebenarnya namanya Gema Asmaranti, cuma kan Asmarantinya antinya kepanjangan.
1: Kamu siapanya Happy Asmara?
3: Oh, jadi Gema Asmara aja. Asmaranti aslinya.
4: Iya, karena panjangan kan. Iya, kalau manggil kepanjangan. Jadi ya emang itu benar real name, tapi sebenarnya emang banyak yang enggak percaya sih itu rata-rata ya itu. Kiranya nama panggung.
3: Iya, biasanya kan beda banget tuh ya nama panggung sama nama asli.
2: Perlu dilihat aktenya kan gitu.
4: Gampang ditesnya. Bisa kok, nanti kasih nomor rekening ya, lihat aja itu.
3: Oh, jelas ya namanya asli. Pinter-pinter.
1: Enggak usah KTP. Rekening aja.
4: Bener, KTP enggak penting.
3: Bener, nomor rekening dicek bener ya. Waduh, murah. Luar biasa. Jadi pundinya, waduh. Pejuang rupiah bener.
1: Bahaya banget ini. Oke, langsung produksi. Oke. Berarti memang benar nama asli ya, Gema Asmara. Biar asmaranya terus bergema ya.
4: Agak lain kan namanya.
1: Agak lain.
3: Luar biasa.
2: Jawa dan sekitarnya pasti manggilnya Gema.
3: Gema.
1: Makanya Gema, Gema. Tapi intinya dia akan berubah terus jadi nama Gas.
3: Iya. Gas. Iya lagi.
1: Gema Asmara. Iya.
3: Luar biasa.
1: Ada aja ini. Baru gas.
2: Ya. Jadi fansnya gas aja. Gas.
1: Iya, gas.
3: Iya, fansnya gas aja, Gema Asmara. Luar biasa ini ya, terpikirnya di Pro 1 ya.
2: Jadi ada copyright-nya nanti.
1: Terima kasih.
3: Siap. Oke, sebelum kita sapa lagi pendengar-pendengar yang ada di yang bergabung ya di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan bergabung. Tapi kali ini kita mau break sebentar. Betul. Ya. Masih banyak banget yang kita mau tanyain ya, Iksan. Betul ya. Dan banget. Nanti ada, pokoknya adalah rahasia ya, San. Setelah ini pendengar tetap di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Satu Persatu Indonesia.
1: Pastikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama dengan Iksan dan juga Sally ya siang hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita yang pasti yang luar biasa ada Kakak Gema Asmara
0: dan juga Rio Rinaldo.
2: Dengan nama aslinya.
0: Ya. Wow. Nggak merasa ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga.
1: Segmen ketiga itu di mana segmen yang harus effort
0: ada,
1: sedikit.
0: Iya betul banget. Effort ada sedikit. Apa Iksan ya?
1: Ada dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Apa tuh?
1: Deg-degan gak? Deg-degan kata-kata apa itu?
0: Apa itu?
1: Gampang kok. Ini segmen di mana kita namanya juga Sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi memang tujuannya adalah kita men-challenge bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Kak Gema dan juga Bang Rio. Nah, ini gampang sih. Ini kan ciptaannya Bang Rio.
0: Iya.
1: Ya kan? Jadi cuman mau nyanyiin lagu ini secara duet aja, gampang kan?
0: Masih diperjuangkan.
1: Biasanya kita challenge-nya coba nyanyikan lagu Masih Diperjuangkan ini dalam bahasa Minang. Nah.
0: Nalo, langsung gini. Gitu.
1: Apa ya? Enggak. Ini cuman duet aja.
0: Duet.
1: Bisa dong? Aman dong?
0: Aman dong.
1: Gampang loh ini. Ini tumben banget produser gue baik hati loh. Challenge-nya biasanya susah-susah, ini kali ini gampang.
0: Cuma nyanyi duet
1: lagu Masih Diperjuangkan.
2: Diri aja gue lupa ya.
0: Ini. Jadi
1: lupa ya. Iya, tapi ada tapinya lagi.
0: Apaan?
1: Memang kan itu duet. Ya. Tapi karakternya beda nyanyiinnya. Ya. Tetap ada challenge-nya.
2: Gimana tuh?
0: Ya Allah.
1: Bang Rio ala-ala Bruri Peselima. Terus
0: luar biasa.
1: Kak Gema jangan ketawa-ketawa.
0: Heeh.
1: Ala-ala Fatin Sidkia.
0: Ya Allah. Nah lo.
1: Nah itu baru challenge kan?
0: Boleh dibayang-bayangkan dulu.
2: Tapi bagian rapnya doang gak apa-apa.
1: Iya, bagian boleh. Rapnya aja.
2: Tulis dong, lupa
0: gue. Dibayang-bayangkan dulu kira-kira gimana ya.
1: Gimana?
0: Kalau Fatin Sidkia nyanyi gimana ya? Kalau Bang Bruri nyanyi gimana ya?
1: Tidak.
0: Seru ya? Mana pas bagian rapnya susah lagi ya?
2: Apa bikin lagu kayak gitu?
0: Rasain kan?
1: Udah siap? Kalau siap nanti akan kita record sekalian. Oke.
2: Fatin kayak gimana?
0: Fatin. Dulu
2: aja ke Fatin.
0: Iya, gitu kan kalau Fatin
1: kan. Fatin. Gitu-gitu lah kayak gitu-gitu.
0: Dia gitu kan kalau nyanyi ya.
1: Kayak lagu dia pernah nyanyi lagunya Bruno yang mana? Lupa aku.
0: Aduh, lupa.
2: Green
0: Night. Iya, dia kan gitu kalau nyanyi.
1: So my hand on a break for ya. Ya gitu.
0: Coba ayo. Kalah Fatin.
1: Oke. Coba
0: boleh,
1: duet.
0: Boleh.
1: Bisa? Oke, bisa
0: Bang Rio. Dong.
1: Bang Rio lagi cari liriknya.
0: Bisa gitu ya pencipta nyontek ya?
1: Kadang-kadang suka kayak gitu karena kan lagu kita bikin abis itu nulis abis itu lupa.
0: Udah.
1: Karena bikin lagi kan.
0: Yeah.
1: Oh.
0: Kira-kira siapa dulu ini?
2: Verse-nya doang kan?
0: Iya, boleh.
1: Verse-nya aja.
4: Mau rap mau bagian mana aja boleh?
1: Ya, refnya mau bagian depan boleh, bagian belakang boleh, serah.
2: Refnya aja.
1: Ya, silakan.
4: Katanya gimana ya?
2: Jadi ya.
1: Tahu. Ya gitu.
4: Gimana Fatin?
1: Kata dia, gue nyanyi lagu ini dengan cara gue aja udah susah. Disuruh alapan.
2: Bau dah.
0: Seru nih, gimana nih? Yang mau duluan siapa nih?
1: Kita tidak. Ya, kayak gitu-gitu sih.
4: Gitu, bukan?
1: Coba aja Kak Gema, silakan. Silakan.
0: Dia
4: Gimana ya?
0: Fatin tuh susah segampang ya. Produsernya nyebelin banget ya.
1: Oh. Ya cuman dia doang kan karakternya dia.
2: Bruri juga gitu, cuman dia bisa nyanyi.
1: Tapi enggak apa-apa ala-ala aja.
0: Ya udahlah, ala-ala aja.
1: Sengau-sengaunya
0: Kak Gema aja.
1: Sengau-sengaunya Kak Gema deh biar ala-ala kayak Fatin.
4: Fatin ya.
5: Kita tidak saling cinta. Kita
4: saling suka. Ya, Pati Nabi.
1: Ya udah, sekarang dengan versi Kagema deh, dengan Bang Rio.
0: Aslinya gimana?
1: Dengan Bang Rio.
0: Gimana ya ini ya?
4: Dari rap yang ini aja, yang gampang aja yang ini.
1: Ya.
4: Kau tahu ya?

0: Luar biasa ternyata ya.
1: Untung dia di belakang kamera loh.
0: Aduh. Luar biasa deh ya, ternyata bisa juga ya. Walaupun agak mikir-mikir lama gitu, gimana caranya nih ya.
2: Sampai buka lirik.
0: Sampai buka lirik ya. Oke, mungkin ini karena sudah hampir di penghujung ya.
1: Betul banget.
0: Harapannya atau target kalian ke depannya untuk musik kalian gimana sih ke depannya?
3: Ke Gema dulu atau?
0: Boleh ke Gema dulu.
1: Bebas, ke Gema dulu.
0: Ya,
1: kan ini single pertama nih, berarti yang dirilis buat Kak Gema. Mungkin ada harapannya buat semua gas yang ada di
0: gas. Semua gas, udah fix ya ini ya, gas.
3: Salaman dulu udah gas.
0: Ya, gas. Gas. Saksinya seluruh Indonesia ya.
3: Oke. Okay. Gas itu karena ada
0: masukan dari Kak Ihsan gitu ya.
4: Benar.
0: Gema Asmara gas. Oke.
4: Benar.
3: Jadi sekian persen disisihkan lah.
1: Iya, ya Allah jatuhnya gua kayak amal jariah. Canda. Okay. Apa yang mau disampaikan Kak Gema buat semuanya?
4: Ya, harapannya ke depan udah pasti pengennya kan lagunya diterima sama semua kalangan gitu. Terus enggak cuma sampai di satu lagu doang, di lagu-lagu berikutnya ya benar bisa jadi, ya itu tadi penggemar jadi gas ya.
0: Jadi gas ya, terbentuknya gas gitu, ya.
4: Terus boleh juga langsung didengerin aja semua di platform musik
1: digital.
4: Ya semuanya, judulnya masih diperjuangkan, cari aja Gema Asmara, masih diperjuangkan. Terus harapannya lagi ke depan, udah pasti
1: ada target gak sih setiap berapa bulan sekali akan rilis lagu?
3: Ya minimum rencana sebulan sekali aja.
1: Sebulan sekali. Nanti bentar lagi dalam waktu dekat ini akan rilis lagu baru lagi ya.
3: Minggu depan video klip dulu.
1: Uh-huh.
3: Nanti bulan Agustus ada lagi yang single kedua.
1: Oke, ditunggu. Biasa. Udah bisa di spill belum sih? Judul lagunya?
3: Judul boleh.
1: Judul mah boleh
4: yang kedua,
1: dong.
4: Judulnya agak gitu lagi.
0: Apa tuh?
1: Agak menggelitik nih soalnya berarti.
4: Ayo bercinta lagi.
0: Bercinta lagi ya. Luar biasa.
1: Agak naughty ya sebenarnya.
4: Iya benar ya.
0: Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Bang Rio atau mungkin Kak Gema untuk pendengar Pro 1. Misalkan mau mendengarkan di mana, bisa silakan promosi boleh.
4: Iya. Udah pasti semua digital platform musik. Terus jangan lupa juga follow akun IG aku bisa di @gemaasmara. Gema Asmaranya nyambung. Ya kan? Atau mungkin juga kalau mau lihat aku perform bisa datang di mana tempat aku nyanyi.
0: Iya, boleh. Update-nya di Instagram ya.
4: Iya, boleh dicek-cek terus ya di Instagram.
1: Sama nanti ditunggu video klipnya berarti di akun YouTube-nya siapa nih?
3: Nada Bumi.
1: Di akun YouTube-nya Nada Bumi Records gitu.
3: Untuk di akunnya sih karena ini ngobrolin tentang musik digital hari ini, ya tentunya teman-teman produser, teman-teman musisi lah yang juga banyak di luar sana, apalagi di daerah-daerah yang mau mencoba mengkomposisi dan lain-lain, jangan kecil hati. Jadi nggak harus ke Jakarta. Ya mereka mau di kota-kota manapun silakan, karena udah sistemnya digital.
1: Betul banget.
3: Jadi udah bisa. Yang penting berkarya. Gak usah mikirin ini lagu nanti viralnya kayak gimana ya, karena viral itu ada di tangan Tuhan.
1: Betul banget
3: ya,
1: betul.
3: Tapi yang penting bagaimana caranya orang notice dengan lagu kita, dengan segala upaya sosmednya diangkat.
1: Betul.
3: Ya semuanya di share. Ya, dan jangan sampai malu-malu bahwa kita ini penyanyinya, bahwa kita yang membawakan materinya dan lain-lain itu sih. Dan di Nada Bumi sebagai salah satu record labels yang ada di Indonesia juga, ya talent-talent juga sekarang lagi berjuang masing-masing. Jadi aku juga saling kolaborasi. Jadi gak cuman label yang akan dorong artisnya, tapi ya artisnya juga dorong dirinya sendiri dong. Gitu, untuk bisa bahwa iya loh ini ada materi yang bagus, silakan didengarkan. Mudah-mudahan semuanya menyukainya.
1: Yes, amin. Okay.
0: amin.
1: Tapi dari tadi semuanya itu sebenarnya bagus banget, semua filosofi Nada Bumi Records. Kalau disingkat jadi nabur, memang menabur semua karya-karya.
0: Ya kan? Bisa aja ya, keren banget.
1: Salaman lagi.
0: Nabur. Oke, luar biasa di segmen kali ini pendengar ya. Kita udah berbincang-bincang bersama dengan Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio Rinaldo ya, Iksan ya. Kita doakan semoga proyeknya ke depannya semua lancar. Lagunya juga bisa booming ya, dengan usaha-usaha yang udah dilakukan semuanya. Dan kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah main ke Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ditunggu nanti karya berikutnya buat Kak Gema dan juga buat Abang Rio yang pasti. Artis-artis berikutnya juga boleh mangga atau
3: sudah keluar.
1: Sudah keluar.
3: Ini lagu anak-anak keluar. gua sebelumnya lagu,
1: akhirnya ada lagu anak-anak.
3: Ada, aku produksi lagu anak-anak udah dua.
0: Wow.
3: Mantap. Yang maksudnya udah rilis ya. Nanti ada lagi yang lainnya gitu.
1: Tuh, jangan lupa. Berarti kalau mau lihat semuanya nanti lihat aja di Nada Bumi Records ya.
0: Betul banget.
1: Buat semua pendengar. Terima kasih banyak buat semua pendengar.
0: Betul banget. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan Prosator dari Jakarta di Sampai Indonesia Nasional. Dan kali ini saya Leni Jamil pamit.
1: Isan Tarori juga pamit undur diri.
0: Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Bye-bye. Bye.

0: Karyasikan Karya, Banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
3: Kupang sore ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila. Two, three. Yeah.

Ya, halo selamat sore pendengar. Apa kabar? Semangat deh. semangat untuk aktivitas sore ya. Tadi cukup lama waktunya tadi di 100% Indonesia ya. Jadi sekarang sudah kembali lagi bersama Pro 1 RRI Kupang ya. Semangat untuk aktivitas sore. Cuaca cukup bersahabat ya. Cerah. Angin juga tidak terlalu kencang untuk sore hari ini. Ya, tidak terlalu lah begitu ya. Arus lalu lintas di seputaran Tompelo agak ramai ya, ramai lancar ya, karena memang sudah jam pulang ya untuk yang memang pulang kerjanya itu jam 4 gitu ya, jam 4 sore atau jam 16. Jadi agak ramai arus lalu lintas di seputaran Tompelo, ramai lancar lah begitu ya. Oke, sekali lagi selamat sore, selamat beraktivitas di sore hari ini. Yang mau yang lagi siap-siap mau kembali ke rumah ya, pastikan segala sesuatu bawaannya, mungkin tadi pagi bawa bekal, jadi mau bawa kembali lagi ke rumah begitu ya. Jadi segala sesuatunya jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Oke, pendengar di Kupang sore ini ya, masih bersama saya Erika dan juga rekan Diana dengan menghadirkan ragam informasi untuk Anda.

0: J Flow right here.
1: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi pendengar dari antaranish.com, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk Sekolah Nasional Terintegrasi jenjang pendidikan SMP SMA mulai tanggal 21 sampai 27 Juli dengan pengumuman hasil seleksi pada tanggal 3 Agustus. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti meminta masyarakat untuk mengikuti informasi tersebut melalui kanal resmi yang disediakan oleh Kemendikdasmen guna menghindari salah informasi maupun penipuan. Jadi masyarakat diminta untuk dapat mengikuti informasi melalui kanal resmi Kemendikdasmen, pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan juga portal resmi SNT. Jadi tidak ada pihak yang dapat menjanjikan kelulusan atau mengambil keuntungan dari proses penerimaan murid di luar ketentuan resmi. Mendikdasmen menjelaskan beberapa tanggapan

melakukan daftar ulang pada tanggal 4 sampai 7 Agustus. Dan adapun rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS untuk murid baru SNT dimulai pada tanggal 10 Agustus.

Salam Pramuka. Halo Kakak Dong, insan pramuka di seluruh Nusa Tenggara Timur. Mari dukung dan sukseskan Jambore Daerah ke-10 Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Nusa Tenggara Timur. Jambore Daerah ke-10 Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Nusa Tenggara Timur akan berlangsung 27 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Bumi Perkembangan

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar dan masih di Kupang sore ini. Pendengar, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno mengatakan, pada 2027 nanti pemerintah melakukan transisi dari kompor gas menjadi kompor listrik atau induksi dalam rangka mengurangi beban subsidi energi. Rumah tangga masih masak menggunakan LPG ya, jadi 2027 nanti akan diganti dengan kompor listrik, kompor induksi. Program kompor listrik sudah masuk dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2027 dalam rangka mengurangi ketergantungan impor LPG. Program ini terus dikawal agar transisi energi gas ke listrik benar-benar terwujud sehingga dapat mengurangi subsidi energi yang terus membengkak.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore untuk edisi Selasa 21 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Memacu ketahanan pangan di wilayah perbatasan agar menjadi wilayah sentra produksi unggulan, pemerintah Kabupaten Belu menyerahkan 2 unit traktor besar kepada 2 kelompok tani di desa Lawalu Tolus. Komitmen menjaga kelestarian lingkungan kembali ditunjukkan PT Filosofi Exciter Inovasi melalui kegiatan Filosofi Peduli Lingkungan. Warta berita selengkapnya bersama saya, Fenty Mau. Dalam memacu ketahanan pangan di wilayah perbatasan agar bisa menjadi wilayah sentra produksi yang unggul, pemerintah Kabupaten Belu menyerahkan 2 unit traktor besar kepada 2 kelompok tani di desa Lawalu Tolus. Egi Arojo melaporkan.
2: Bupati Belu Willy Beruslai menyerahkan bantuan 2 unit traktor besar beserta sertifikat kepada operator kelompok tani di Desa Lawalu Tolus, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Bantuan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah Kabupaten Belu dalam mendorong modernisasi sektor pertanian sekaligus memperkuat ekonomi desa melalui mekanisme pertanian. Penyerahan bantuan dilakukan kepada 2 kelompok tani, yakni kelompok tani Sinar Lalosuk dan kelompok tani Langkah Bersama, serta sertifikat kepada 4 operator traktor yang akan mengoperasikan alat tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Willy Beruslai mengapresiasi semangat kerja pejabat PJ Kepala Desa Lawalu Tolus beserta seluruh perangkat desa yang dinilai aktif mendukung pembangunan di sektor pertanian. Yang menegaskan bahwa 2 unit traktor tersebut merupakan aset bersama seluruh kelompok tani, sehingga dirinya meminta traktor dimaksud harus dimanfaatkan secara optimal dan dirawat secara berkelanjutan, termasuk harus dibentuk sistem pengelolaan dengan mekanisme iuran dari para pengguna.
3: Di Desa Lawalu Tolus untuk menunjang program Pak Presiden Ketahanan Pangan. Jadi tujuan nyari bantuan dari Kementerian Pertanian. Dan saya yakin masyarakat semangat dan pasti bisa tercapai. Dengan desa yang ini, desa hebat ini desa. Kalau seluruh PJ desa seperti ini, setiap desa ada traktor, kita lebih aman.
4: Jadi masyarakat bisa memanfaatkan ini, 2 traktor ini.
3: Ini kan aset dari masyarakat di Lawalu Tolus. Jadi memang pengajuannya atas nama kelompok, tapi kelompok itu saya minta untuk mengakomodir semua masyarakat. Ya.
5: Mungkin ada pesan-pesan yang bisa tinggalkan sampaikan untuk masyarakat khususnya desa Lawalu Tolus.
3: Tadi saya sudah sampaikan dan mereka kalau bisa usaha itu usaha, orang kan berpikir perluasan usaha. Jadi masyarakat juga harus berpikir dia perluasan, dia punya lahan perkebunan, lahan kebun. Jadi kita hidup ini kan harus berpikir selalu lebih maju. Jadi salah satunya perluasan lahan kebun. Jadi jangan sampai lahan kebun itu dari turun-temurun 3.000 meter, kalau bisa di generasi kedua sudah 2 hektar, generasi ketiga 3 hektar dan seterusnya. Tanah masih kosong. Jadi tanami, usahakan semua tanah kosong itu untuk menjadi nilai ekonomi.
2: Selain untuk mendorong peningkatan produksi pertanian, Willy Beruslai mengajak para petani dapat memanfaatkan peluang ekonomi dari program Makan Bergizi Gratis MBG yang digagas pemerintah pusat. Menurutnya, petani tidak hanya fokus pada budidaya padi, tetapi juga mengembangkan komoditas hortikultura seperti sayur dan buah-buahan yang memiliki pasar jelas melalui dapur MBG. Terkait lokasi atau wilayah desa, sangat memiliki potensi yang besar. Untuk itu dirinya berharap traktor yang diserahkan dapat dimanfaatkan dengan baik dengan mengembangkan atau membuka lahan pertanian baru.
1: Berita selanjutnya, komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan kembali ditunjukkan oleh PT Filosi Exider Inovasi melalui kegiatan Filosofi Peduli Lingkungan dengan menanam 5.000 bibit pohon di kawasan bantaran Kali Liliba di Kota Kupang.
6: Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan.
7: Penanaman 1.000 pohon yang akan dilanjutkan di Flores dan Keva Menano. Direktur PT Filosi Exider Inovasi, Erwin Alexander, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar agenda seremonial, tetapi menjadi bentuk investasi jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan dan generasi mendatang. Erwin menjelaskan, lokasi penanaman dipilih di bantaran sungai karena dinilai memiliki peluang hidup yang lebih baik bagi bibit pohon di tengah musim kemarau.
8: Kita ingin agar lingkungan bisa lestari, kemudian dengan sendirinya oksigen yang sehat bisa kita hirup, kemudian dengan sendirinya akan mengurangi bencana, menjaga itu semua. Dan saya pikir dengan kegiatan seperti ini, tentunya lingkungan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, dan ini adalah langkah investasi untuk generasi-generasi kita berikutnya.
7: Kasat Samapta Polresta Kupang Kota, AKP Stefan Besi, yang turut berpartisipasi dalam penanaman pohon tersebut, menyampaikan apresiasi atas inisiatif PT Filosi Exider Inovasi yang dinilai sejalan dengan upaya menjaga kawasan hijau di Kota Kupang. Ia berharap kegiatan penghijauan terus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang.
9: Kami sangat berterima kasih karena ada kepedulian untuk lingkungan, dan kita melihat juga kita punya Kali Liliba ini, kalau kita tidak hijaukan, itu nanti akan gundul dan bisa terjadi longsor.
7: Apresiasi juga datang dari komunitas Sahabat Alam Nusa Tenggara Timur. Perwakilan komunitas, Febianto Bintara, menilai aksi yang dilakukan PT Filosi Exider Inovasi menjadi contoh bahwa perusahaan di luar sektor lingkungan pun dapat mengambil peran dalam pelestarian alam.
10: Aksi tanam pohon yang dilakukan pada hari ini adalah sebuah langkah yang sangat progresif sebetulnya, yang menunjukkan bahwa baik perusahaan yang tidak sama sekali bergerak di sektor lingkungan, itu juga ternyata terlibat dalam pemeliharaan lingkungan melalui aksi penanaman pohon.
7: Melalui kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, aparat keamanan, komunitas, media, dan masyarakat, aksi Filosi Peduli Lingkungan diharapkan menjadi generasi bersama dalam membangun Kota Kupang yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, Anda lagi mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, masyarakat Desa Warupeleh 2 Kecamatan Ineria Kabupaten Endeh minta perhatian pemerintah daerah terhadap infrastruktur jalan menuju kawasan produksi.
11: Desa Warupeleh 2 Kecamatan Ineria memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, khususnya komoditas kelapa yang menjadi salah satu sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung lahan yang cukup luas dan kondisi alam yang mendukung, desa ini dinilai memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain kelapa, masyarakat juga mengembangkan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan lainnya seperti jambu mete dan mangga. Potensi ini menjadi modal penting bagi desa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal. Namun di balik besarnya potensi tersebut, para petani masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi produktivitas dan pemasaran hasil panen. Salah satu persoalan utama adalah kondisi infrastruktur jalan menuju kawasan produksi yang belum memadai. Kepala Desa Warupeleh 2, Kletus Obaria, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan produksi merupakan kebutuhan mendesak yang harus mendapat perhatian karena berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
12: Kalau potensi desa ini ada tiga kesimpulan, yaitu kelapa, mengte, dan mangga. Hanya yang favorit selama ini dia paling kelapa. Kelapa sangat jual, tidak terfokus kumpul pada satu tempat, tapi mereka jual bebas. Harapan kami, pokok-pokok proses desa sudah pasti akan seluruh masyarakat fokus berjual satu tempat. yang harga terjangkau. Selama kami masih mengalami satu kendala, yaitu pembukaan sejarah dari daerah di desa ke potensi-potensi yang ada.
11: Selain persoalan infrastruktur, kebutuhan akan bibit kelapa unggul juga menjadi harapan para petani. Warga berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah melalui bantuan bibit kelapa unggulan yang memiliki produktivitas lebih tinggi dan tahan terhadap berbagai penyakit tanaman.
12: Bahwa masyarakat saat menanti untuk dahan kelapa umurnya pendek, tidak terlalu tinggi, sehingga masyarakat lekas keluar dari garis sesuai harapan. Nah, sejati-jati bahwa kelapa ganja kami harap minimal 2026 bisa teradikasi.
11: Dengan dukungan pembangunan infrastruktur jalan produksi dan penyediaan bibit kelapa unggul, potensi perkebunan Desa Waru Pilih 2 diyakini dapat berkembang lebih optimal. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu menjadikan sektor pertanian dan perkebunan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. RRI Andi Ferisoo melaporkan.
1: Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Kumang resmi meluncurkan produk beras lokal bermerek Kupang Emas dan Generasi Kupang Emas. Peluncuran ini menjadi langkah untuk memperkuat hilirisasi pertanian sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Berikut laporan Andri Iskandar.
13: Pemerintah Kabupaten Kupang resmi meluncurkan produk beras lokal bermerek Kupang Emas dan Generasi Kupang Emas. Peluncuran ini menjadi langkah memperkuat hilirisasi pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Peluncuran beras lokal tersebut dilakukan Bupati Kupang Yosef Lede bersama pelaku usaha dan kelompok tani di Kabupaten Kupang. Beras yang dipasarkan merupakan hasil panen petani lokal yang selama ini dibina melalui kemitraan dengan UD Karya Sukses. Manajer Keuangan UD Karya Sukses, Sri Juniati, mengatakan ketersediaan bahan baku didukung sekitar 1.500 hektar area lahan pertanian binaan. Saat ini tersedia sekitar 7.000 ton gabah dan 10 ton beras yang siap dipasarkan. Ia menegaskan, keberhasilan peluncuran beras lokal tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah terhadap petani dan pengembangan lahan pertanian.
14: Kami sampaikan ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi

0: dan sawah secara mandiri seluas 120 hektar di Desa Nongkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, di mana saat ini menghasilkan beras yang kita lonceng hari ini, bahwa ketersediaan gabah saat ini sebanyak 7.000 ton dan beras sekitar 10 ton yang datang kering pada hari ini.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah akan terus memperkuat pemasaran beras lokal agar hasil panen petani terserap dengan baik.
2: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga harus. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya beranjak baik lah. Jangan dia tidak lakukan banyak. Tapi dia harus secara terus. Sehingga kami pemerintah Kabupaten Kupang ini berjuangnya luar biasa. Khususnya Al-Sintan dan lain-lain. Tapi kita pintar petani supaya menghasilkan. Tadi suara sindakan baru Pak Peter dan Pak Odin ambil dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi saya juga mau menekankan di sini bahwa tolong juga pengusaha. Ya pasti usaha, tetapi tolong juga bagi kita. Supaya kalau pengusahanya semakin maju, tapi petani juga hidupnya sejahtera.
1: Peluncuran beras Kupang Emas diharapkan menjadi tongkat penguatan sektor pertanian di Kabupaten Kupang. Melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan petani, produk beras lokal diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan petani di daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Kabupaten Timur Tengah Utara, Yosep Valentinus di Lasala Keboh, berencana untuk membuat peraturan bupati supaya bisa melindungi para tenaga kesehatan sehingga tidak ada lagi korban dugaan perundungan, dan ke depan para nakes bisa terlindungi saat bertugas.
4: Langkah tepat sebagai bentuk keberpihakan Pemkab Tetu ke tenaga kesehatan setelah kasus almarhum Dr. Ica Pakenoni, maka Bupati Tetu ingin membuat peraturan bupati. Peraturan tersebut dibuat supaya tidak mengulangi lagi kejadian dugaan perundungan 3 anggota DPRD Tetu, sehingga para nakes bisa merasa aman dan bisa fokus melayani pasien. Hal ini disampaikan Bupati Tetu Yosep Valentinus de la Salle Kebo saat diwawancari awak media. Menurut Bupati Valen bahwa setelah kejadian yang menimpa almarhum Dr. Ica, maka ke depan Pemkab Tetu akan merumuskan SOP bagi dokter yang akan bertugas di luar jam kerja, terutama di rumah sakit swasta yang mereka layani, terutama surat izin praktek, sehingga rumah sakit juga ikut memberikan perlindungan bagi tenaga dokter. Jangan sampai kemudian hari ada persoalan, justru Pemkab tidak tahu, apalagi rumah sakit dimaksud juga lepas tangan.
5: Kejadian almarhumah Dr. Ica ini, ke depan kita akan rumuskan beberapa SOP untuk dokter yang akan bertugas di luar jam kerja di rumah sakit mana mereka punya SOP, sehingga kita akan minta rumah sakit yang menerima untuk berpraktek ini kemudian ikut memberikan perlindungan. Jangan sampai kemudian ada kejadian Pemda juga tidak tahu atau malah lepas tangan, itu tidak boleh. Sebenarnya kita Pemda ini kan tidak melarang seorang dokter menggunakan SIP-nya dia yang kedua untuk melakukan praktek di luar jam kerja. Tetapi ada risikonya kalau menggunakan itu, artinya risiko pertama adalah dia tanggung sendiri, yang kedua rumah sakit di mana dia berpraktek itu harus memberikan tanggung jawab apabila ada apa-apa. Ini yang kita harapkan ke depan kita akan rumuskan bersama-sama dengan Dirut, RSUD, nah, Dinas Kesehatan, kita sama-sama bagaimana untuk mengamankan, ikut memberikan rasa aman kepada para dokter yang bertugas di sini, sehingga bisa menjadi presiden buruk buat TTU bahwa kalau tugas di sana ada apa-apa pemerintah lepas tangan, ada apa-apa rumah sakit yang kita berpraktek ini kemudian seolah-olah melakukan pembiaran seperti itu.
6: Kita akan rumuskan dalam perbuk ya.
5: Iya, kita rumuskan dalam perbuk, dan kita harapkan rumah sakit di sini, rumah sakit swasta kan hanya Leona, kemudian klinik banyak. Nah, kita mendorong supaya ada apa SOP yang nanti di, sama-sama dipatuhi. Nah, ini yang kita akan berikan. Ini tujuannya untuk memberikan bahwa siapapun yang masuk nanti jadi dokter di sini tidak usah khawatir. Rasa aman itu akan kita jamin.
4: Sebelumnya, Satpam Pri Cabang Kevinano bersama Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang TTU, Aliansi Masa Aksi dari Keluarga Almarhum Dr. Inca Pakenoni, saat berdemo, Ketua DPRD TTU Christopherus AVST meyakinkan bahwa tahun 2026 ini akan ada peraturan daerah prioritas supaya melindungi para tenaga kesehatan di TTU. Dari ke depan dalam masa sidang, maka kami di DPRD TTU memiliki program prioritas untuk melindungi para tenaga kesehatan sehingga tidak ada lagi korban dugaan perundungan seperti yang dialami almarhum Dr. Ica Pakenoni. Dari TTU, Steph Bosat melaporkan.
3: Dalam meningkatkan kualitas belajar peserta didik, SDI WK Timun Atambua melakukan pendampingan belajar di tahun pembelajaran 2026 hingga 2027, laporan Ferdi Asi.
7: Kepala Sekolah Dasar Impres WK Timun Atambua Marcelinus Teran SPD mengatakan, untuk menentukan kualitas belajar para peserta didik adalah kemampuan dalam hal literasi dan numerasi belajar para peserta didik. Literasi belajar di jenjang SD yakni menyangkut kemampuan membaca, menulis, dan memahami pembelajaran yang diberikan. Numerasi belajar menyangkut konsep dasar berhitung yang sudah ditanamkan bagi para peserta didik di jenjang usia sekolah dasar. Ia mengatakan dengan kemampuan literasi dan numerasi belajar sejak jenjang sekolah dasar, para peserta didik akan memperoleh nilai akademik memuaskan untuk menuju jenjang pendidikan formal selanjutnya. Dirinya memasang target di tahun pembelajaran 2026-2027 dimulai dari bangku kelas 1 hingga kelas 3 SDI WK Timun minimal sudah bisa menulis, membaca, dan berhitung.
8: Target Bapak untuk tahun ini sendiri, ini memulai pembelajaran, apa nih yang Bapak akan terapkan untuk memajukan dunia pendidikan di sini?
9: Targetnya, itu target saya untuk tahun ini adalah anak harus tahu membaca, tahu menulis, dan tahu menghitung untuk kelas 1, 2, 3, dan nanti pengecekan setiap sebelum semester itu sudah pengecekan, sudah tahu membaca kan, belum, atau sudah tahu menulis belum, pengecekan cek dari kelas ke kelas.
8: Kalau belum mahir nanti upaya
9: belum mahir nanti diusahakan oleh setiap balik kelas, dan kita kembali khusus untuk kita latih sendiri.
8: Menambah jam belajar kah?
9: Tidak, artinya mereka yang belum tahu didampingi, selalu didampingi sehingga mereka bisa tahu menulis, tahu membaca.
7: Bagi peserta didik diketahui tertinggal dalam hal membaca, menulis, dan berhitung, setiap guru kelas melakukan pendampingan belajar.
3: Sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dalam memacu ketahanan pangan di wilayah perbatasan agar menjadi wilayah sentra produksi yang unggulan, pemerintah Kabupaten Belu menyerahkan 2 unit traktor besar kepada 2 kelompok tani di Desa Lawalu Tolus. Komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan kembali ditunjukkan PT Filosof Exider Inovasi melalui kegiatan Filosof Peduli Lingkungan. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Fenty Mau mengucapkan terima kasih.

0: RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Dengan berakhirnya Warta Entiti Sore Perjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini ya, hari Selasa 21 Juli 2026. Dan selanjutnya ada rekan Sony yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini.

0: bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Masih dari Jalan Melada nomor 1 Ekobobak FM 96,9 MHz. Selamat sore saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Jumpa lagi bersama saya Elon Dong di Sumba sore hari ini menemani Anda. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh rasa syukur menjalani segala kehidupan dan momen-momen indah di mana telah melakukan segala aktivitas dan rutinitas di luar rumah dengan berbagai kerabat dan saudara. Dan tentunya pendengar di perjumpaan kebersamaan kita sore hari ini, saya hadirkan informasi dari Pusat Pemberitaan Indonesia. Terima hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia. Komisi 1 DPR RI menyetujui usulan pemerintah untuk menerima hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri, Alpal Hankam, tersebut berupa unit kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari pemerintah Italia. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Budi Tijiwandono dalam rapat paripurna DPR RI Selasa 21 Juli 2026. Ia mengatakan persetujuan tersebut merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam setiap penerimaan hibah dari pemerintah atau lembaga asing. Hal itu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang mengharuskan adanya persetujuan DPR. Budi menjelaskan pihaknya telah membahas permohonan hibah tersebut dalam rapat kerja bersama pemerintah pada 20 Juli. Rapat itu dihadiri perwakilan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Mabes TNI, serta para kepala staf angkatan. ITS Giuseppe Garibaldi merupakan kapal induk kelas Garibaldi yang dibangun kalangan kapal Vincentieri di Monfalcone, Italia. Kapal ini mulai beroperasi pada 1985 dan dipensiunkan pada Oktober 2024. Pembangunan kapal ini dimulai pada 26 Maret 1981, kemudian Giuseppe diluncurkan pada 4 Juni 1983, sebelum resmi memperkuat Angkatan Laut Italia pada 30 September 1985. Selama hampir 39 tahun masa pengabdiannya, Giuseppe Garibaldi berperan sebagai kapal induk anti kapal selam. Giuseppe Garibaldi juga menjadi kapal komando dalam berbagai operasi militer dan misi internasional Angkatan Laut Italia. Kapal ini juga dikenal memiliki kemampuan mengoperasikan pesawat tempur lepas landas pendek dan mendarat vertikal, serta helikopter. Giuseppe Garibaldi mengusung moto Obedisco yang berarti saya taat atau I obey. Demikian informasi di awal kebersamaan kita Sumba sore hari ini. Tetap bersama kami karena masih ada informasi-informasi aktual menarik dan lagu-lagu pop pilihan yang telah saya siapkan untuk menemani Anda di sore hari ini. Stay tune hanya di FM 96,9 MHz.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

0: rakyat Indonesia. Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Objek Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.
3: Ya pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi di Sumba sore hari ini. Polri ungkap korupsi pengadaan batu bara, kerugian negara capai 38,9 miliar rupiah. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri mengungkap dugaan korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelola Aset perkara proyek pengadaan batu bara PT PLN Batubara periode 2019 hingga 2020 itu merugikan negara sebesar 38,9 miliar rupiah. Penyidik juga menahan dua tersangka yang diduga bertanggung jawab atas pemberian fasilitas pembiayaan invoice financing tersebut. Kerugian negara dihitung Badan Pemeriksa Keuangan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti selama proses penyidikan berlangsung. Kasubdit 4 Direktorat Tindak Pidana Kontas di Bitkor Polri Kombes Pol Dani Yulianto menjelaskan penyitaan aset masih berlangsung selama penyidikan berjalan. Penyidik terus juga menelusuri aset lainnya yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut. Perkara tersebut bermula dari pemberian fasilitas invoice financing PT Perusahaan Pengelola Aset kepada PT Bintang Abadi Sempurna. Pembiayaan diberikan untuk mendukung proyek pengadaan batubara kepada PT PLN Batubara selama 2019 hingga 2020. Fasilitas pembiayaan awal bernilai 50 miliar rupiah diberikan kepada PT Bintang Abadi Sempurna sesuai dokumen persetujuan investasi. Namun dana dicairkan mencapai sekitar 67,31 miliar rupiah melalui 8 kali proses pencairan berbeda. Penyidik menemukan sejumlah penyimpangan selama proses pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT Bintang Abadi Sempurna tersebut. Dugaan pelanggaran meliputi tidak dilaksanakannya due diligence, analisis risiko, serta verifikasi keabsahan dokumen invoice. Penyidik juga menemukan mekanisme cash collateral tidak dijalankan sebagai prosedur pembiayaan perusahaan yang berlaku. Dugaan rekayasa rekening koran turut ditemukan untuk mendukung proses pencairan dana kepada pihak penerima pembiayaan. Kabak Ops, Kortas Bitkor Polri Kombes Pol Ahmad Yusuf Adveni menyebut perkara tersebut bukan sekedar kesalahan administrasi biasa. Penyidik menemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Penyidik menjerat para tersangka menggunakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kortas Tipikor Polri memastikan penyidikan terus dikembangkan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, ludruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini

0: bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
1: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
2: Sebentar, kelas 1.
1: Kelas 1 SD?
2: Umur
1: 7 tahun.
3: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sekolah?
2: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
3: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
2: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa ke sekolah.
3: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
4: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
3: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
4: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
5: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
6: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
7: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
8: Pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu disini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
9: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
10: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi.

Solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Udah lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Artawacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Artawacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Artawacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

Ya Mas, dari Jalan Melara nomor 1 ke Bubak FM 96,9 MHz. Pendengar informasi dari portal rri.co.id kembali kemudirkan untuk Anda ikuti di Sumba malam hari ini. Kapolda NTT buka pendidikan pembentukan 146 Bintara Polri. Sebanyak 146 siswa Bintara Polri resmi memulai pendidikan pembentukan di SPN Polda NTT selama 5 bulan ke depan. Para peserta akan ditempa menjadi anggota Polri yang memiliki kompetensi khusus dalam pelayanan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT sebagai garda terdepan pelayanan kepada masyarakat. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI memimpin upacara pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri berkemampuan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT tahun anggaran 2006 Senin 20 Juli 2006 di Sekolah Polisi Negara SPN Polda NTT. Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko ketika membacakan amanat kepada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kalemdiklat Polri Komisaris Jenderal Polisi DRS RZ Panza Putra MSI mengatakan pendidikan ini bukan sekedar mengubah status menjadi anggota Polri, tetapi merupakan proses pembentukan karakter, integritas, kompetensi, dan jiwa pengabdian agar siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT. Kapolda juga mengingatkan bahwa lulusan pendidikan nantinya akan bertugas di SPKT sebagai wajah pertama Polri yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan memberikan pelayanan yang cepat, santun, responsif, dan penuh empati harus menjadi sumber kompetensi utama yang dimiliki setiap para peserta didik. Secara nasional, pendidikan pembentukan Bintara Polri berkemampuan SPKT tahun anggaran 2026 diikuti 4.792 peserta didik. Terdiri atas 708 peserta wanita yang menempuh pendidikan di Sepolwan Lemdiklat Polri dan 4.084 peserta pria yang mengikuti pendidikan di 31 SPN Polda di seluruh Indonesia. Khususnya di SPN Polda NTT, sebanyak 146 siswa akan menjalani pendidikan selama 5 bulan. Kalemdiklat Polri juga menegaskan bahwa tema pendidikan tahun ini adalah membangun keutamaan pendidikan Polri yang berbasis moral dan literasi untuk mendukung program kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi yang produktif serta inklusif. Tema tersebut menegaskan pentingnya membentuk insan bayangkara yang tidak hanya profesional dan terampil, tetapi juga memiliki moral yang kuat, integritas tinggi, kemampuan berpikir kritis, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, humanis, dan berkeadilan.

0: mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Mopalus merupakan tradisi masyarakat Kabupaten Buol, berupa tradisi melakukan pekerjaan secara bersama-sama atau gotong royong. Mopalus biasa dilakukan suku Buol pada saat mengolah lahan perkebunan atau persawahan, mulai dari mempersiapkan lahan sampai memanen hasil. Selain itu, Mopalus juga dilakukan pada saat ada warga yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan tersebut bisa berupa membangun atau memperbaiki rumah, membuat dan memperbaiki saluran air, jalan, dan pesta perkawinan atau syukuran warga masyarakat Buol.

Mendengar kembali kami menghadirkan informasi Sumba malam hari ini, UDN dan Yayasan Bakti bahas alur penanganan kekerasan perempuan dan anak. Sinergi Umidaya Nusantara bersama Yayasan Bakti menggandeng UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan inklusi melalui berbagi bersama dengan tema penanganan kasus kekerasan dan alur penanganan lintas wilayah di Kota Kupang, Rabu 15 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan UPTD PPA Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, LPSK NTT, DP3AP2KB, Provinsi NTT, DPMD, DP3A Kabupaten Kupang, DP2KB, P3A Kota Kupang, serta awak media. Direktur Eksekutif Yayasan Bakti Muhammad Yusran Laitupa mengatakan diskusi tersebut menjadi wadah pembelajaran bersama dalam memperkuat penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan lintas wilayah. Menurutnya selama ini masih banyak kasus yang belum tertangani secara optimal karena terkendala perbedaan kewenangan dan otoritas antar wilayah. Ia menjelaskan persoalan tersebut perlu dibahas bersama agar seluruh pihak memahami kewenangan masing-masing, sehingga koordinasi dan komunikasi dalam penanganan kasus dapat berjalan efektif dan menghasilkan penyelesaian yang tuntas. Muhammad mengatakan program inklusi yang dijalankan Yayasan Bakti saat ini berlangsung di 5 provinsi, yakni Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Program tersebut kini memasuki fase kedua yang akan berakhir pada Juni 2028. Secara keseluruhan, Bakti bekerja di 16 provinsi di kawasan timur Indonesia. Ia berharap diskusi tersebut menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti melalui penguatan tata kelola penanganan kasus kekerasan, khususnya yang melibatkan korban maupun pelaku dari wilayah yang berbeda. Sementara itu, Koordinator Program Inklusi Umidaya Nusantara Damaris Tunana mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program inklusi sebuah kementerian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih inklusif. Menurutnya, program yang dijalankan di kota dan Kabupaten Kupang melalui kementerian Yayasan Umidaya Nusantara dan Yayasan Bakti berfokus pada penguatan sistem perlindungan serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Damaris mengakui masih terdapat berbagai tantangan dalam penanganan kasus, salah satunya keterbatasan anggaran. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat membuat jumlah laporan kasus juga terus bertambah karena akses informasi kini semakin mudah dijangkau. Ia berharap praktik-praktik baik yang telah ditetapkan di kota dan Kabupaten Kupang dapat direplikasi oleh daerah lain di NTT. Dalam kegiatan tersebut, LPSK NTT juga turut memberikan pemaparan mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut Damaris, masih banyak hak korban yang belum tersampaikan secara optimal dalam proses penanganan kasus seperti hak atas restitusi, rehabilitasi sosial, dan bentuk perlindungan lainnya. Ia berharap ke depan hak-hak korban dapat diinformasikan secara menyeluruh sejak awal penanganan kasus. Selain itu, perlu ada penambahan anggaran bagi UPTD, PPA di kota dan kabupaten agar mereka dapat bergerak lebih optimal dalam memberikan layanan kepada korban. Demikian informasi Sumba malam hari ini. Tetap bersama kami karena kami masih terus menemani Anda dengan berbagai rangkaian informasi-informasi aktual menarik dan lagu-lagu pilihan.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba. Dipancarkan dari Jalan Melada nomor 1 Waikabubak, frekuensi FM 96,9 MHz.

berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

0: mengenal tokoh seniman Jawa Barat.
1: Daeng Sutigna.
0: Daeng Sutigna, seniman serba bisa dalam bidang angklung di Jawa Barat. Di tangannya, alat musik angklung yang bertangga nada pentatonis Sunda, da, mi, na, ti, la, diinovasi menjadi tangga nada diatonis do, re, mi, fa, sol, la, si, yang lebih universal. Melalui kreativitasnya dalam inovasi dan karya-karya musikal angklung, telah menjadikan alat musik angklung lebih dikenal oleh telinga dan mata dunia.

Pendengar, perkuat kepemimpinan Iketut Gedeari, Sucaya resmi jabat kepala Kanwil BPN NTT. Tongkat kepemimpinan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi berganti. Bapak Iketut Gedeari Sucaya SDM SC dilantik sebagai kepala kantor wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Bapak H.OC Dermawan BS MSC. Dalam agenda pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan struktural di lingkungan Kementerian ATR BPN, pelantikan yang berlangsung secara hibrid tersebut dipusatkan di Aula Prona lantai 7 Kementerian ATR BPN Jakarta dan diikuti secara daring oleh seluruh kantor wilayah BPN serta kantor pertanahan di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN melantik dan mengambil sumpah janji sebanyak 78 pejabat struktural yang terdiri dari 8 pejabat pimpinan tinggi pertama dan 70 pejabat administrator. Prosesi ini menjadi bagian dari strategi Kementerian ATR BPN dalam memperkuat organisasi melalui penataan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas dan memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan pelayanan publik. Selain pelantikan kepala kantor wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur, turut dilantik sejumlah pejabat yang akan memperkuat jajaran pertanahan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ibu Ali Damaris Living Asset dipercaya sebagai kepala kantor pertanahan kabupaten Nagekeo, sementara Ibu Lugardis Blitanagi Esos mengemban amanah sebagai kepala bidang pengadaan tanah dan pengembangan kantor wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pergantian dan penguatan jajaran pimpinan ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan tata kelola organisasi yang semakin efektif sekaligus mempercepat pelaksanaan program strategis Kementerian ATR BPN di daerah. Dengan kepemimpinan baru, jajaran BPN NTT diharapkan mampu menghadirkan inovasi serta pelayanan pertanahan dan tata ruang yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN dalam arahannya menegaskan pentingnya integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab setiap pejabat yang menerima amanah jabatan. Para pejabat diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan semangat baru dan kolaborasi yang semakin kuat, kantor wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang, mendukung pembangunan daerah, serta mewujudkan pelayanan modern yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Melalui penguatan sumber daya manusia yang kompeten, dan berintegritas, Kementerian ATR BPN terus mendorong transformasi menuju layanan pertanahan dan tata ruang yang profesional, responsif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di seluruh Indonesia. Demikian informasi sumpah malam hari ini. Dan pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta ke masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menyicung tinggi nilai-nilai KUHAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya di, Anda wartawan misalnya ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan, nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah pelakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan
6: perbankan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada kedepannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini ATIKA merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Sekarang kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki Pusat Finansial Internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mudah untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
15: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan, karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
15: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
16: Ya, tentang itu ya, bulanan, bantuan.
17: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi
16: berkata. Jatah bulanan.
17: Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
16: Untuk bantuan?
17: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai, yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
17: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
16: Orlando.
17: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai, Jaka yeah. Budi Utama. Yeah. BC2 adalah Bang Rizal.
16: Yeah.
17: Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu yeah. kan?
16: Yeah.
17: Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
16: Wow.
17: Untuk BC1 berapa tuh disiapkan?
16: Oh,
17: sesuai
16: BC1,
17: dengan penyampaiannya Ocoy.
16: 3M.
17: 3M baik. Nah, BC2, Bang 2, Rizal.
16: 2M.
17: 2M baik. BC3, Sisprian. 1M yeah. baik.
18: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
19: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
18: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Field telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah. Dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
9: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
20: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
9: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
20: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
9: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
21: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
22: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
21: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
1: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon.

0: makin jaya buat RRI.
1: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Mendengar sensus ekonomi disebut oleh Menteri Tenaga Kerja menjadi dasar kebijakan ketenagakerjaan. Informasi dari rri.co.id, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Arli menyatakan hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi landasan penting untuk penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran. Dia mengatakan sensus ekonomi 2026 akan menghasilkan data yang komprehensif mengenai perkembangan sektor usaha, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik skala usaha, dan juga penggunaan tenaga kerja. Menurut Yasir Arli, data ini akan membantu pemerintah memetakan perkembangan lapangan kerja, kebutuhan keterampilan tenaga kerja, dan juga potensi meningkatkan produktivitas di berbagai sektor. Informasi dari rri.co.id. Informasi kembali hadir pendengar sampai menjelang pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Sinusitis adalah peredaran di lapisan sinus yang umumnya ditandai dengan pilek, hidung tersumbat, nyeri di area wajah, sakit kepala, serta penurunan kemampuan indera penciuman. Sinusitis diakibatkan oleh infeksi virus, rinitis alergi, kelainan struktur tulang hidung, dan penurunan daya tahan tubuh. Sinusitis dapat diatasi sendiri di rumah dengan menggunakan obat flu, obat pereda nyeri, serta antibiotik. Melakukan bilas hidung, menjaga kelembapan udara, membuka ventilasi rumah, menghirup uap hangat, banyak minum air putih, dan mengkonsumsi makanan bergizi. Sinusitis umumnya dapat sembuh sendiri dalam jangka waktu tertentu. Namun, ketika gejala sinus tak kunjung berhenti bahkan mengganggu aktivitas, segera pergi dan dapatkan penanganan medis lebih lanjut. Mulailah melakukan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah terjadinya sinusitis.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Satu kanal informasi dan inspirasi pendengar selama siaran sepak bola 2026. Anda ikuti di siaran Pro 1 dan juga disiarkan dari Pro 3 ya, direlay dari Pro 3. Itu ada komentator-komentator bola yang luar biasa ya. Nah, komentator-komentator bola itu oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI diberikan penghargaan kepada para komentator Pesta Bola Dunia 2026. Penghargaan ini diserahkan saat closing seremoni Pesta Bola 2026 hari ini 21 Juli 2026. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi para komentator selama mendukung siaran pertandingan. Mereka dinilai turut menghadirkan informasi dan analisis sepak bola kepada pendengar RRI seluruh Indonesia. Senior komentator RRI Yanto Prawironegoro menilai penyelenggaraan Pesta Bola 2026 menjadi momentum lahirnya generasi komentator olahraga. Menurutnya kemampuan reporter dan juga komentator muda terus berkembang selama penyelenggaraan siaran Piala Dunia 2026 ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Berikut satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi nanti Anda bisa ikuti Ruang Rindu untuk malam hari ini di 21.30 dan ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung. Informasi dari rri.co.id, saya cuplikan untuk Anda. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk mengevaluasi fenomena sekolah negeri yang sepi peminat. Menurutnya persoalan ini sebelumnya sudah menjadi perhatian Komisi 10 DPR RI. Yang mengatakan Komisi 10 juga sudah meminta penjelasan kepada kementerian terkait, tapi pihaknya mendorong evaluasi untuk mengetahui penyebab rendahnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah. Evaluasi ini diharapkan bisa mengidentifikasi berbagai faktor mulai dari lokasi sekolah yang jauh dari permukiman, kualitas pendidikan sampai minimnya jumlah calon siswa di wilayah

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar. Anda bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sony dan juga rekan Calvin malam hari ini temani Anda kembali di Ruang Rindu untuk 21 Juli 2026. Kabarnya bagaimana malam ini? Mudah-mudahan baik-baik saja. Dan untuk malam ini pendengar, kembali Ruang Rindu hadir sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Ruang Rindu hadir mulai pukul 21.30 sampai di 23. Ada waktunya untuk Anda bisa bergabung pendengar di line telepon di 0380-825-444, 0380-843-1152, dan juga bisa gabung di WA di 0811-3820-9640. 440 ya. Jadi 0811-3820-9440 Ruang Rindu untuk malam hari ini. Saya punya lagu-lagu Indonesia, lagu tahun 2000-an yang bisa Anda pilih. Lagu Indonesia kita untuk malam hari ini pendengar ada Peter Pan dengan Ada Apa Denganmu. Kemudian ada Naif dengan Posesif, ada Ratu dengan Teman Tapi Mesra, ada Dewi Lestari dengan Malaikat Juga Tahu, ada Drive dengan Bersama Bintang, ada Elemen dengan Rahasia Hati, ada Ari Lasso dengan Penjaga Hati, ada Judika dengan Jikalau Kau Cinta, Armada Pemilik Hati Mencari Cinta Sejati dari Santi, ada Kafein dengan Hidupku Kan Damaikan Hatimu, dan ada Chris Patti dengan lagu Rindu ya. Jadi ada lumayan banyak lagunya karena memang waktu kita cukup panjang pendengar sampai di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi yang mau menyapa, mau salam-salam boleh, mau pilih salah satu lagu dari lagu yang ada di daftar ini juga boleh sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Mengawali kebersamaan kita ada Peter Pan, Ada Apa Dengan

0: Lagu yang dirilis tahun 2004 Ada Apa Denganmu dipopulerkan oleh grup musik Peter Pan. Ya, sekarang jadi Noah ya. Ya, pada tahun 2004 lagu ciptaan Ariel ini menjadi single utama di album kedua mereka yang dengan tajuk Bintang di Surga ya. Ini lagunya saya hadirkan untuk Anda di pembuka kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini. Peter Pan, Ada Apa Denganmu. Ada Cakrakan juga dengan Kamu Adalah. Ada Naif dengan Posesif. Ada Ratu Teman Tapi Mesra. Dewi Lestari Malaikat Juga Tahu. Drive dengan Bersama Bintang. Lalu selanjutnya ada Rahasia Hati dari Elemen. Kemudian ada Ari Lasso Penjaga Hati. Judika Jikalau Kau Cinta. Armada Pemilik Hati. Lumayan banyak ini lagu-lagu yang bisa dipilih untuk malam hari ini. Saya buka kesempatan untuk Anda yang mau gabung. Sekali lagi 0380825444 atau 0380843 1152. Boleh juga di 0811-3820-9440 untuk malam hari ini. Saya sapa yang bergabung malam ini di Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Oh, terputus. Boleh dicoba kembali 0380825444 atau 0380843 1152 atau 0811-3820-9440 untuk Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu. Oh, kembali terputus. Ya, pokoknya lagu-lagu Indonesia ada hadir dan disiapkan untuk Anda malam hari ini. Lagu tahun 80-an, 80-an, lagu tahun 2000-an ya. Sampai 2010 bisa Anda pilih malam hari ini sampai jam 11 ya waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Abang.
0: Selamat malam, Bapak Fredi. Apa kabar, Papa?
1: Aku kabar, puji Tuhan, sehat.
0: Sehat-sehat ya.
1: Pasti bahagia saya karena hari ini kayaknya saya jadi penelpon pertama.
0: Oh iya, selalu.
1: Iya, jadi terima kasih tadi yang putus toh. Jadi pokoknya coba iya. Lagi Anda belum beruntung.
0: Anda belum beruntung. Gitu. Jadi iya. Yang beruntung adalah Pak Fredi. Biasanya ya kalau penelpon pertama itu ada hadiahnya atau ada apanya begitu, Pak Fredi?
1: Tadi kan apa? Ada apa denganmu? Kenapa itu ada apa?
0: Iya, gitu kan, makanya waktunya. Ada pertanyaan. Ayo. Kenapa ada apa dengan yang baru gabung tadi terputus tuh?
1: Kenapa saya jadi penelpon pertama hari ini gitu.
0: Pak Fredi. Okay, ya, ya. Jadi kalau penelpon pertama itu biasanya ada peluang untuk pilih lagunya lebih banyak gitu, Pak.
1: Sebenarnya tidak juga.
0: Tidak kalau juga.
1: Iya, kalau saya misalnya sudah feeling lagu, terus ada orang minta, saya minta lagi satu, artinya saya dapat dua, kan begitu. Bahkan tiga kalau saya jadi penelpon keempat, kan?
0: Betul, betul.
1: Kalau jadi penelpon pertama ya cuma dapat satu.
0: Dapat satu malam. Iya, Bapak.
1: Okay, tadi saya cerita-cerita ketawa-ketawa ini, saya lupa lagi tadi ada lagu apa ya?
0: Elemen... Ari Lasso.
1: Apa ini Pemilik Hati dari Armada ya?
0: Pemilik Hati dari Armada, oke.
1: Okay. Nah, itu sudah disiapkan. Jadi Bapak. Hati ini buat siapa begitu? Terus sama-sama tahu sudah toh?
0: Selalu.
1: Iya, terus sama-sama tahu jadi itu.
0: Siap, Bapak.
1: Oke, saya salam ya. Pertama untuk Abang Coni, selamat bertugas ya, tetap sehat itu. Ya. Senantiasa dalam lindungan Tuhan gitu. Berkati kesehatan yang paling utama, baru rezeki. Soalnya kalau ada rezeki tidak sehat, terus itu rezeki juga buat pakai berobat terus.
0: Jadi iya, betul. Apa artinya punya rezeki banyak?
1: Apa artinya punya punya harta bertumpuk-tumpuk kalau tidak bisa dinikmati?
0: Tidak
1: bahkan
0: bisa.
1: Terbaring ya toh, harta pakai buat berobat gitu kan?
0: Betul, betul.
1: Jadi memang kata orang itu sehat itu sesuatu yang tidak ada nilai, tidak bisa dibeli dengan uang bahkan.
0: Iya. Iya.
1: Ya toh, dan sering itu orang miliuner bahkan ya toh
0: Iya.
1: Terbang ke sana kemari, taruh dokter sampai banyak-banyak juga, terselamat juga toh kalau suhu kesehatan sudah parah gitu.
0: Iya.
1: Oke,
0: benar.
1: Saya salam lagi Bunda Asmi, lama tidak ada yang bersuara juga nih.
0: Iya,
1: mana kita buka Bunda Buser ini ya. Opa Yemi juga, lama juga tidak dengar, rindu itu suara kita punya sobat itu, Bung Kick Errands itu. Kemana suara?
0: Iya.
1: Ya, lama beliau tidak gabung ini. Oke, dan ya, saya mau juga sapa kita punya sobat di Bintuni sana ya. Mudah-mudahan bisa gabung ini. Kakak Puja, Pak Puja, Nona Puja ya. Yang dipuja-puja. Pokoknya kalau masuk ini Puja, kita senang dengar, gembira. Orangnya selalu ceria jadi. Oke, dan saya kira saya apa semuanya saja tanpa kecuali ya, Abang Tony. Supaya kita teman-teman di belakang bisa ikut bergabung juga, kita bagi-bagi waktu sedikit ya. Oke, Abang Tony, selamat bertugas, pulangnya hati-hati. Ini kayaknya Kupang dengan Merauke sama-sama dingin toh.
0: Dingin, Bapak, dingin sekali.
1: Jangan sampai mengantuk lah. Belok mata tangga itu bahaya.
0: Jangan.
1: Oke, Bapak.
0: Iya, Bapak.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih. Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk Bapak Freddy dari Merauke, orang pertama yang bergabung malam hari ini di 0380-843-1152. Lagunya Armada dengan Pemilik Hati, disiapkan armadanya. Terima kasih sudah bergabung, Bapak Freddy. Saya ke penelpon berikutnya malam ini di Ruang Rindu. Untuk malam ini siapa gerangan nih? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Kasoni. Selamat malam.
0: Selamat malam Kakak Nyong, Kakak Perumahan Rakyat nih.
2: Ini Kasoni, kita mau tanya sedikit tentang itu. Kita sudah ini Perumahan Rakyat,
0: iya,
2: Kasoni.
0: Iya.
2: Di ini si baru ini, tapi sudah dapat, tapi dia minta nama, passwordnya ini yang saya bingung.
0: Itu jadi harus tanya ke ini apa namanya, perangkat desa kemarin beliau bilang begitu.
2: Oh,
0: iya, pastikan
2: tanya passwordnya di sana kok.
0: Jadi sama perangkat desanya, jadi koordinasi dengan perangkat desanya dulu gitu.
2: Oh iya. Kita tidak ada password, jadi
0: itu dia.
2: Lalu passwordnya bingung ini Kasuni.
0: Iya.
2: Oh iya, boleh. Dari sana mereka kasih informasi password.
0: Betul. Bilang tidak informasi password, tapi koordinasi dulu dengan perangkat desa. Nanti baru perangkat desa akan menginformasikan si balai dulu. Nanti baru si baru, begitu.
2: Si baru
0: itu nanti di aplikasi milik mereka, tapi si balai, aplikasi si balai.
2: Oh, iya. Jadi download juga ini aplikasi si balai.
0: Yang pertama itu si balai ini Om Endang. Aplikasi pertama si balai. Ya, nanti si baru itu baru mereka yang atur begitu.
2: Oh
0: iya.
2: Tapi download si balai tidak ada Kak Sony.
0: Itu ada, kalau misalnya di website itu ada, tinggal kasih laporan begitu, tinggal kirim.
2: Di
0: website itu ada si balai. Nanti ditulis nama pemilik rumah, NIK pemilik rumah, nomor kartu keluarga, kecamatan, kabupaten, ada foto-fotonya di situ, foto rumahnya gitu. Si balai di website boleh
2: pakai si atau p?
0: SSIBALAI. Bukan di download ya, boleh di ini, di apa namanya itu, di Google saja diketik si balai begitu, Bung Endang ya.
2: SSIBALAI,
0: si balai.
2: Oh, si balai, baru kita daftar di situ.
0: Iya, si balai itu di bagian atasnya itu lapor rumah tidak layak huni. Itu.
2: Ini saya jadi bingung loh dosen ini kesulitan.
0: Iya, iya. Nanti bisa ditanyakan ke teman-teman yang kira-kira bisa menolong Bung Endang untuk lapor rumah tidak layak huni. Silakan Bung Endang, ruang rindu malam ini. Oh, iya. Silakan.
2: Okay. Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Kasuni.
0: Iya, silakan Bung Endang, mau dengar lagu apa?
2: Ada lagunya kok Kasuni.
0: Ada Cakrakan Kamu Adalah Naif Posesif Ratu Teman Tapi Mesra, Dewi Lestari Malaikat Juga Tahu, Drive Bersama Bintang, Elemen Rahasia Hati, Ari Lasso Penjaga Hati, Judika Jikalau Kau Cinta, Mencari Cinta Sejati, Santi, Kafein Hidupku Kan Damaikan Hatimu, Krispati Lagu Rindu.
2: Teman Tapi Mesra.
0: Teman
2: saja.
0: Tapi Mesra disiapkan lagunya, silakan Bung Endang.
2: Oke, salam yang pertama buat berapa orang Kak Suni?
0: Jangan 2 RT.
2: Ya oke lah. Yang pertama buat Teh Dinda di Bogor, juga ada Bunda Anya Asmi di Arnona, Bunda Natalia di Turi-Turi, juga ada Opa Eni di Cilong, Opa Eni. Ini Bapak Butus, Bapak Yahuda, Bung Fridi yang tadi barusan gabung bersama Mbak Utri. Pokoknya buat semua-semua Sakasone ini ya. Ada pendamping yang mau gabung juga.
0: Oh
2: ini.
0: boleh. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Iya, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Ya, di Bali.
0: Iya.
3: Dengan Mbak Iren di Bali.
0: Kak Iren dari Bali. Silakan Kak Iren.
3: Iya.
0: Angin barat kok, angin ya, timur kok.
3: Salamnya Kopi.
0: Iya. Dari Kopi dari Bung Endang Sako.
3: Iya.
0: Ya. Oke. Baik, terima kasih Kak Iren.
3: Iya, makasih juga.
0: Makasih. Iya, terima kasih Bung Endang.
2: Salam.
0: Terima kasih Kak Endang, Bung BK Iren dari Bali. Terima kasih sudah bergabung. Ke penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Revlan dari Sulamo, Kak Soni.
0: Kak Revlan dari Sulamo, kabar baik kok Kak Revlan?
4: Baik.
0: Di agak bawah sini perasaan dingin. Kalau di Sulamo di mana? Pantulan.
4: Iya, di Pantulan.
0: Agak dingin, agak tinggi juga itu. Dingin kok.
4: Itu mungkin 75%.
0: Kan? 75 kok. Ya Revlan, mau menyapa siapa malam ini?
4: Yang berapa orang, Kak?
0: Silakan, jangan 2 RT.
4: buat yang pertama sekali saya ingin bertugas.
0: Iya.
4: Saya sudah melukati semua sama keluarga.
0: Iya.
4: Yang kedua buat Pak Endang, Bang Nasro, Bung Ujan di Mamer ya.
0: Iya.
4: Bang Wigati, Bang Ucobo, Mama Bunda Natalia. Yang dari mana tuh kok? Iya. Yang mama siapa dari mana? Sumatera dari mana?
0: Yang mana?
4: Dari Palu tidak salah itu.
0: Oh iya.
4: Dari Palu. Kak Dewi Rote, Mas Dewi Rote, Kak Dewi Sao.
0: Iya.
4: Buat UPM, Mbak Iye. Membuat Mama Glenn di Hotel Jendana. Buat semua saya, Kak.
0: Iya.
4: Lagunya dari Drive Bersama Bintang.
0: Drive Bersama Bintang ditaruh di antrian, Kak Revlan.
4: Oke.
0: Terima kasih.
4: Sedikit aja, Kak.
0: Iya, terima kasih. Dari Sulamu, terima kasih sudah bergabung. Penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam.
5: Selamat malam, Om Sony.
0: Selamat malam, Ibu Dewi.
5: Woi, Kak Sony apa?
0: Iya, baru soalnya ini kayaknya aroma-aroma sekolah rakyat ini, jadi harus hafal.
5: Oh.
0: Halo?
5: Halo?
0: Iya. Bagaimana Ibu Dewi, kabar baik kok? Hafal lah.
2: Puji Tuhan, kabarnya baik-baik seperti Kak Soni di studio.
0: Syukurlah masih baik. Pak baik kok?
2: Pak, ada sementara baring-baring.
0: Oh, baring-baring. Oke. Okay. Baik, silakan Ibu Dewi.
2: Lagu Drive,
0: saya Drive. Oke.
2: Okay. Karis dan Sulamu.
0: Iya, siap, siap, Kak Dewi.
2: Besalam yang pertama buat Karis dan Sulamu. Terima kasih banyak atas senggolannya.
0: Iya.
2: Buat Opa Emi di Tilong, Opa Mineral Pura, Mbak Dinda di Bogor, Baria Jakarta, Mbak Natalia Tuli-Tuli, Bu Wigati di Wonosobo.
0: Iya.
2: Buat Andes alias Putra Sumi dari Taindah, sudah gabung kok Kak Soni?
0: Bahagia abadi selamanya, belum gabung.
2: Buat Putri Sumi dari Taindah gabung, sini orang satu senggol.
0: Iya.
2: Buat Maima Fatululi. Dan terakhir buat putri tercinta yang ada di sekolah Raid bersama teman-teman, selamat malam.
0: Iya.
2: Buat Kak Soni pulang hati-hati, salam buat Kak Fungkilete bersama Kak Kristin dan Kakak Vero.
0: Iya, baik.
2: Kakak Linda.
0: Iya. Baik, makasih Ibu Dewi.
2: Selamat malam Kak Soni.
0: Selamat malam, terima kasih Ibu Dewi sudah bergabung malam ini. Ibu Dewi dari Wesau. Penelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam, siap Bapak. Ini jawabannya harus selamat malam. Ya, siap. Bung Ferry dari Kampung Aman Soe, silakan. Kabar baik kok?
6: Baik aja.
0: Iya, baik sudah. Dia kalau jangan tanya dingin kalau di Soe, jangan. Sulamu sasu begitu, tadi bilang 75, berarti Soe ini sekitar 107,2. Sum-sum. Iya, oke. Okay. Tapi kampung aman agak di bawah, jadi sangat terlalu dingin.
6: Jangan bilang teh dingin, Pak.
0: Dingin, Pak. Oke. Okay.
6: Jadi hantam dari selatan sana, datang dari Polban sana, di Koton juga. Bulu merinding.
0: Siap, Bung Endang. Bung Endang, Bung Ferry, silakan menyapa siapa malam ini.
6: Lagu ikutan.
0: Lagu ikutan, siap.
6: Salam pertama.
0: Iya.
6: Opa Emi di Tilong, Opa Miller di Pura, Revlan di Sulamu, Budi di Esawa, Manita di Eteta, Ibu Beki Manuta Penka di Ona Esapa.
0: Iya.
6: Ella Alak di Suleman Tasi, Kapuja di Bintuni, Kaya di Masuhi, Kedinda di Bogor, Ibu Natalia di Toli-Toli, Natalia di Takari, Maima di Fatululi, Bung Andesko di Oniko,
0: iya.
6: Bung Bortus yang sudah lama sendiri.
0: Iya betul, sudah lama betul.
6: Bung Bortus yang sudah lama sendiri gabung, El Alak, siapa lagi? Ibu Wati di Perumnas.
0: Iya.
6: Dan semua yang lagi stay,
0: yeah,
6: dengarkan radio Pro 1 RR Kupang, sukses bahagia karena Spanyol piala berpindah tangan dari Argentina ke Spanyol. Malam betul dengan Kofongki Argentina betul Spanyol.
0: Oke. Okay.
6: Salam untuk Kak Vero, Kak Hongki,
0: iya,
6: Kak Erika, Kak Linda, dan semua yang lagi stay.
0: Iya.
6: Untuk Kak Soni, salam.
0: Salam, terima kasih untuk Bung Ferry dari Kampung Aman Soe. Terima kasih sudah bergabung. Penelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam.
7: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, Putri Ayu.
7: Iya.
0: Putri Ayu dari benua mana ini?
7: Dari Bali.
0: Tagal ketempanggil Putri Ayu langsung mengaku Bali nih. Bahaya.
7: Kalau segitu Mbak Ayu yang di Bali nanti ngambek nanti.
0: Iya. Mbak Ayu dari Bali sampai di Timor Leste.
7: Sampai di Portugal, sampai Spanyol
0: kemarin. Sampai Portugal, sampai sempat sampai di sana?
7: Iya, sampai Spanyol kemarin.
0: Iya, makanya pulang suaranya agak berbeda sedikit. Ini nanti hari Sabtu menyanyi suara Susana bisa lah, karena memang supi Spanyol kembali. Nah,
7: kemarin kan taruhan Kak Sony kan Argentina, iya. Aku kan Spanyol.
0: Iya.
7: Jadi kemarin di Sabtunya Kak Sony 5 lagu ya Kak Sony.
0: Iya, betul. Hari Sabtu ini 5 lagu.
7: Iya.
0: Aduh. Sudah. Beta tarik diri sudah. Iya.
7: Pokoknya lagi
0: sekolah. Iya, silakan Ibu.
7: Tempatnya dingin sekali, manutapen.
0: Dingin sekali, betul. Rasanya di Soe.
7: Iya, rasanya di Soe.
0: Iya. Silakan Ibu Bitsi.
7: Yang pertama untuk Kak Sony bersama semua kru RRI Pro 1 Kupang.
0: Iya.
7: Terus Jaya di udara. Terus Pak Ferdi yang ada di Manokwari apa di mana, Kak?
0: Iya, betul. Pak Ferdi di Merauke.
7: Merokai.
0: Iya.
7: Semua yang ada di Merokai terus semangat. Tuhan Yesus memberkati Kak. Iya. Puja. Ayo ya, di mana di Kak Ayu itu di mana ya, Kak?
0: Kak Ayu di Masohi, kan? Betul. Masohi. Maluku ya, Ambon, ya, Ambon, ya. Ambon lah, ya.
7: Juga untuk yang ada di Sekuatu Senja. Sudah lama sudah gabung ya Kak Sony.
0: Betul. Lama.
7: Kayaknya lagi ke Merauke kayaknya tuh.
0: Oh iya, betul.
7: Ke Lampung.
0: Ke Merauke ke Lampung. Atau sementara di luar angkasa.
7: Sementara di luar angkasa.
0: Oh, ikut ini. Kita mau pikiran positif saja. Beliau ada ikut ini Piala Dunia.
7: Oh iya.
0: Iya, nanti ada besok.
7: Lagi. Besok udah kembali
0: tuh. Kembali kan? Besok, iya.
7: Selamat malam Kak Diono, ada di mana? Salam untuk Oma Noni juga.
0: Iya.
7: Juga Kak yang tadi di dari Sulamo tuh. Kak,
0: iya.
7: Siapa ya?
0: Kak Revan dari Sulamo. Iya.
7: Oh Revan.
0: Iya.
7: Ini salam kenal untuk Kak Revan.
0: Iya.
7: Juga untuk Kak Ferry yang ada di Soe.
0: Iya.
7: Ada Maita Nabus keluarga yang di Soe juga, mat malam, apa kabar? Juga untuk Bapak Botus ya, sudah lama juga saya dengar kabar. Apa yeah. Kabar sehat kok Bapak? Ma Eda juga, selamat saya dengar suara. Mbak Dinda, Bang Andi yang ada di Lampung. Dan semua-semua Saka Sony nanti dari belakang dong su Tomer Ketong nih.
0: Iya. Siap.
7: Saka Sony lagu ya. Dari
0: Ari, dari mana ya? Ari Lasso Judika. Iya, dari siapa?
7: Ari Lasso pemilik hati itu Kak.
0: Penjaga hati.
7: Penjaga hati.
0: Penjaga hati. Disiapkan penjaga hatinya Ibu Bitsy.
7: Penjaga hatiku lagi kemana ya?
0: Penjaga hatinya lagi di belakang itu lagi ketawa-ketawa tuh. Tuh kan? Iya toh.
7: Ika Sony kayak tahu, Saka Sony.
0: Tahu, ada mata ke-8.
7: Abang Eren. Abang Eren juga lama aduh Tuhan batuknya sampai.
0: Tuh kentara kan makanya kita bilang penjaga hatinya lagi di belakang. Kentara toh. Ketawanya tiba-tiba beliau batuk kentara.
7: Bukan Kak Sony.
0: Oke. Okay.
7: Tidak ada Kak Sony.
0: Ya, makasih. Selamat malam. Terima kasih untuk Ibu Bitsi sudah bergabung malam ini. Penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam. Halo.
8: Malam. Ruang Rindu, Rumah Bagi Rindu Memor. Baru ketemu lagi.
0: Halo, ketemu lagi Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu Christine? Natalia.
8: Baik-baik selalu, lagi di Palu
0: maksudnya. Iya, di Palu ya. Oke, okay. Iya. Berbeda ini kabar baik, katanya baik-baik selalu, luar biasa.
8: Baik-baik selalu, kalau Bang Sony gimana?
0: Sama, baik-baik selalu saja. Tapi memang kalau apa namanya sudah mulai masuk ke agak sedikit musim panas, itu biasanya apa namanya kulitnya jadi kering begitu, karena dingin malam, pagi dingin, panas ya? Gitu.
8: Oh, kalau di Palu panas, Bang Sony.
0: Panas sekarang ya?
8: Panas sekali di sini. Iya, sekarang panas, nggak ada hujan.
0: Iya, iya.
8: Jadi, ya, mesti banyak minum air putih.
0: Iya.
8: Biar kita sehat, toh, Bang Sony.
0: Tapi jangan...
8: sekarang banyak orang penyakit.
0: Betul.
8: Flu, batuk.
0: Iya. Oh. Tapi jangan banyak-banyak kalau malam hari, agak repot nanti.
8: Oh, memang, pasti.
0: Siap, Ibu. Iya.
8: Ada lagu apa?
0: Lagunya ada Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu, ada Kris Pati, Lagu Rindu, ada Mencari Cinta Sejati dari Santi, Judika, Jikalau Kau Cinta, Elemen Rahasia Hati, Dewi Lestari, Malaikat Juga Tahu. Yang mana?
8: Oh, Kris Pati sudah.
0: Kris Pati, disiapkan Kris Patinya, Ibu, silakan.
8: Oke, salam yang pertama buat Mama Ima, selamat malam. Mama Ima sudah gabung Bang Sony?
0: Belum gabung, lama ini tidak kedengaran suaranya Mama Ima.
8: Iya, ada Mama Ima ini.
0: Iya.
8: Ayo gabung Mama Ima. Terus ada Mama Susan, Mama Glenn,
0: iya.
8: Mak Jesse, Mak Betty, ada Mak Mary Detan juga ya, ada Bunda Asmi, ada Opa ini bersama Oma, ada Bung Paldes, Bung Bot, Pak Yehuda, Pak Freddy bersama Ibu Utri, Kakak Diona, Kakak Dewi, Bung Endang,
0: iya.
8: Pak Haris, dan sama semua sudah Bang Sony ya, yang lagi monitor.
0: Iya.
8: Selamat malam, salam sehat, salam manis, salam kompak selalu. Bang Sony, iya. Sukses selalu sampai bersiaran ya, doa terbaik buat Bang Sony dan keluarga yang ada di rumah. Pulangnya hati-hati sebentar Bang Sony.
0: Terima kasih Ibu.
8: Tiba di rumah dengan selamat.
0: Iya.
8: Oke, makasih Bang Sony, selamat malam.
0: Makasih, selamat malam Ibu Natalia, terima kasih sudah bergabung. Penelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam.
9: Ubur-ubur ikan lele, apa kabar Kak Sony? Bisa tuh. Bunyi motor kan bunyi sepeda.
0: Ah tidak, ini suara burung Yakob ini.
9: Aduh, burung Yakob kembar sudah hilang. Kita bersyukur lepas jadet, tiap pagi kejar.
0: Kakak Puja, malam ini free atau dinas Kak?
9: Untuk sementara saya ini lagi bersemedi di Kota Sorong.
0: Ah, ada apa ini? Orang datang dari berbagai daerah untuk ada di Bintuni dalam rangka ikut Pespa Rani. Dia malah berjalan ke daerah Sorong. Ini ada apa ini?
9: Bapakku meninggal.
0: Oh, aduh.
9: Jadi saya masih di sini mau pulang, tapi kapal-kapal semua nih yang khusus dilihat Bintuni tuh dia kemarin saja air masuk itu manusia-manusia baterai gitu antara dia selamatkan diri kak di mutirku ke air masing.
0: Turut bela sungkawa Kakak Puja.
9: Iya, terima kasih
0: Kak. Dapat kekuatan untuk lewati masa sulit ini, memang waktu begini kita sulit sekali, kadang-kadang harus butuh waktu dulu. Untuk iya, bisa lewati Kakak Manu Puja.
9: Baru saya balik ke Bintun, tapi pakai kapal putih lewat Manokwari, baru Manokwari pakai mobil langsung cus Bintun.
0: Oh ya ya ya, oke. Okay. Siap.
9: Kak Sony, maafkanlah diriku. Lagu apa begitu?
0: Lagunya ada Ratu Teman Tapi Mesra, Drive bersama Bintang Ari Lasso, Penjaga Hati, Kris Pati, Lagu Rindu.
9: Cukup sudah penjaga hati saja.
0: Sangat.
9: Penjaga hati, penjaga bintang.
0: Dengan penjaga rumah sakit. Iya. Yeah.
9: Oke, lebih nih.
0: Ya.
9: Untuk semua saja satu rata tak terkecuali.
0: Ya.
9: Spesialnya buat Kak Sony yang lagi bertugas, sukses,
0: yeah.
9: Hati-hati sampai di rumah dengan selamat.
0: Iya.
9: Yopo bye.
0: Ya.
9: Selamat malam. Ubur-ubur ikan lele Puja pamit sih. Udah ada bye-bye.
0: Terima kasih Dada bye-bye. Kakak Puja dari Bintuni. Semoga bisa lewati masa sulit ini ya. Baik. Turut bela sungkawa. Kita ke lagu. Nanti yang mau bergabung masih boleh. Waktu kita cukup panjang. Ruang Rindu startnya lebih awal ya. 21.30 jadi sampai pukul 23.

0: kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

0: Ya, Ratu menjadi grup musik duo asal Indonesia yang memang dibentuk tahun 99, tapi lagunya Teman Tapi Mesra sudah saya hadirkan untuk Anda. Jadi 2000-an ke atas ini terkenal sekali Ratu ya. Nanti awalnya dengan Pinkan Mambo, lalu kemudian diganti dengan Mulan Jamila ya. Ratu Teman Tapi Mesra, tapi ini versi akustik yang saya hadirkan untuk Anda. Kita masih terus di Ruang Rindu malam ini. Mau bergabung boleh 0380825444, 0380843 1152, dan nanti boleh juga di 0811-3820-9440 ya. Drive bersama Bintang ada di antrian. Kemudian ada Ari Lasso dengan Penjaga Hati juga ada di antrian. Kris Pati lagu Rindu masih ada di antrian. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Kak Soni.
0: Halo, iya, selamat malam, dengan siapa, di mana?
1: Sicilia.
0: Kak Sicilia, bagaimana kabar Kak Sicilia?
1: Baik.
0: Baik-baik saja kok.
1: Iya,
0: iya. Dingin kah?
1: Dingin nih.
0: Aduh.
1: Kira, ada
0: pakai ini. Iya, kira pesannya dingin.
1: Ya, dingin,
0: Kak. Dingin, oke. Kak Sicilia dari... Lagunya apa?
1: Jikalau Kau Cinta dan Judika.
0: Judika, Jikalau Kau Cinta, disiapkan lagunya di antrian, Kak.
1: Salamnya buat semua-semua saja,
0: ya, Kak Soni. Oke, Kak Sicilia.
1: Selamat malam saja buat semuanya, Tuhan memberkati.
0: Iya.
1: Buat Kak Soni, selamat lukat, Tuhan tihat jauh. Makasih, selamat malam.
0: Makasih, selamat malam, salam dingin. Terima kasih untuk Kak Sicilia dari Fantasi sudah bergabung malam hari ini di line telepon. Penelpon berikutnya, selamat malam, Ruang Rindu, halo.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Kakak Soni.
0: Selamat malam Mama Susan, betul toh?
2: Ah, benar sekali Kakak Soni.
0: Iya. Mama Susan di Kutub Utara, kok Kutub Selatan?
2: Di Kutub Utara sangat dingin sekali.
0: Kabar baik tapi Mama Susan ya.
2: Ah, Kutub Utara pun ketinggian tuh sangat dingin.
0: Iya, yang penting kita jaga kesehatan Mama Susan. Katanya kalau musim-musim begini nih, jaga supaya tetap sehat, konsumsi makanan yang berimbang, minum air putih, karena perubahan kadang panas, kadang dingin, begitu Mama Susan eh.
2: Ya benar, apalagi sekarang ini panas, angin, siang-siang, malam, dingin, aduh campur aduk semua.
0: Jadi abu juga naik, nah.
2: Ya benar Kakak Soni.
0: Iya, Mas Susan mau dengar lagu apa? Posesif dari Naif kah? Atau Dewi Lestari, Malaikat Juga Tahu? Atau Elemen Rahasia Hati? Atau Mencari Cinta Sejati dari Santi? Atau Hidupku Kan Damaikan Hatimu?
2: Naif saja Kak.
0: Naif
2: Kak
0: saja. Disiapkan naifnya, silahkan Mama Susan.
2: Salam yang pertama, selamat malam buat Kak Soni. Jangan lupa pulang sebentar, berhati-hati.
0: Iya, makasih pulang, Mama. Ya. Betul, tengah malam, iya.
2: Ya. Juga ada Kak Sicilia yang barusan lewat dan yang lain, salam Sapurata. Selamat malam, salam betul dan salam.
0: Salam, terima kasih untuk Mama Susan dari Sikumana sudah bergabung. Panel pon berikut lagi, selamat malam Ruang Rindu.
3: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Malam ini, malam Rabu, pesan tentang ganteng Kakak Soni.
0: Iya, betul.
3: Saya
0: jadi saya jadi lupa ini siapa ya.
3: Maklumlah.
0: Iya.
3: Kalau memasuki 21 ini, kalau tanggal-tanggal begini,

0: Kafein hidup kekan, damaikan hatimu.
1: Enak anak semua ya. Yang dari berarti saya jadi isir dari elemen aja ya.
0: Yang mana?
1: Elemen.
0: Elemen, rahasia hati disiapkan rahasia di antrian. Silahkan ya, Ibu Natalia.
1: Antrian
0: pasti Ibu Natalia, Ibu Ria.
1: Pukul 11 malam.
0: Iya.
1: Kakak, Doni yang baik hati. Dengan ya, yang kru-kru yang lainnya.
0: Iya.
1: Dengan pro 2, pro 4. Dengan semua kru yang lagi angkatawan-angkatawan yang lagi tugas.
0: Iya.
1: Pulangnya hati-hati nanti ya. Jangan mau digoda-goda malam-malam.
0: Hah?
1: Iya lah, nanti kalau yang goda-goda nanti kan di kanan, di depan, belakang
0: kita
1: aman selalu. Tuhan memberkati yang sepanjang jalan sampai tujuan, sampai di rumah.
0: Iya. Yeah.
1: Malam ini kirim salamnya spesial buat Mama Emelino, Mary Rieta, Bunda Asmi. Sudahlah Bunda Asmi.
0: Iya, yeah, betul.
1: Memang Bunda Asmi super sibuk.
0: Iya. Yeah.
1: Bung Milet, terus lagi Bung Muler, Muler satu lagi Om Endang.
0: Iya.
1: Bu Kristina saya, itu saja.
0: Okay.
1: Terima kasih. Saya kata dia ganteng.
0: Baik.
1: Selamat berkati. Selamat malam.
0: Selamat Shalom. Malam. Shalom. Terima kasih Ibu Natalia. Ibu Natalia lagi. Ibu Ria dari Jakarta, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di line telepon 825444. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi. Jadi kita masih punya waktu sampai jam 11 malam. Boleh di 0380825444, 0380843 1152, atau 0811382094440. Ini dia Drive bersama Bintang.

0: bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih

0: Lagu yang tadi dipilih Ari Lasso dengan Penjaga Hati sudah saya hadirkan untuk yang masih terus dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih punya waktu pendengar sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, dan yang masih mau gabung masih boleh 0380825444 dan 0380843 1152. Untuk Anda yang ingin bergabung masih di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Lagu yang masih ada di antrian ada Ari Lasso, tadi sudah Penjaga Hati, ada Kris Pati lagu Rindu, Judika Jikalau Kau Cinta, Elemen Rahasia Hati, Naif Posesif, Cakrakan Kamu Adalah, Dewi Lestari dengan Malaikat Juga Tahu, Mencari Cinta Sejati dari Santi, ada Kafein dengan Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Dan yang mau bergabung masih boleh untuk malam ini. Saya sapa yang bergabung kembali, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu bersama Bang Sony.
0: Aduh, Bang Nasrun, bagaimana kabar?
1: Ya, Alhamdulillah masih seperti yang
0: masih seperti yang dulu. Aku masih seperti kemarin. Iya, sehat-sehat mudah-mudahan Bang Nasrun ya.
1: Alhamdulillah sama kita bawa
0: yang
1: selalu sehat
0: walafiat. Sama, syukurlah Bung Nasrun. Alhamdulillah. Silakan Bang Nasrun.
1: Ya, lagunya apa tadi itu? Kris Pati.
0: Kris Pati disiapkan di antrian Kris Patinya.
1: Nah, yang pertama-tama Bung Sonia sama tugas selalu ya bersama keluarga rumah. Terus ada hari di Jakarta ya, ada pergi syuting.
0: Ya.
1: Ada mau merek, ada Hai Mas Sohi, semuanya lah tambah terkucu alia kompas lala. Terima kasih, ya. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Bang Nasrun. Ada yang berkomentar begini, kalau Bang Nasrun bergabung itu selalu singkat padat ya. Terima kasih sudah bergabung di line telepon 0380843 1152. Di antrian itu ada Kris Pati lagu Rindu, ada Judika Jikalau Kau Cinta, Elemen Rahasia Hati. Masih ada 4 lagu yang antrian. Saya hadirkan dulu lagu Kris Pati. Ini dia lagu Rindu.

0: Waduh, atap rumah Pak RT terbang lagi. Ini angin makin hari makin jadi, bro.
1: Makanya, sebelum angin datang, kita harus siap. Jangan tunggu atap rumah melayang, baru heboh.
0: Terus, ke mana, Su? Masa beta harus pegang itu atap tiap malam?
1: Sonde perlu jadi manusia super. Cukup periksa atap rumah, pastikan kuat. Potong dahan pohon yang rapuh, dan jangan lupa amankan barang-barang di halaman.
0: Jadi lebih baik mencegah sebelum atap itu jadi pesawat ya?
1: Betul, angin kencang itu nyata, tapi kita bisa cegah dampaknya.
2: Tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Lakukan pengecekan rutin dan hindari bahaya.

0: aku.
1: Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini 21 Juli 2026. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Nanti ada informasi lain pendengar yang bisa Anda simak. Dan untuk malam hari ini masih ada renungan malam. Renungan malam untuk malam hari ini hari Selasa. Renungan malam Kristen yang bisa Anda simak sampai menjelang pukul 24 ya. Tuntas kebersamaan kita malam ini. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.

Shalom pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Yayang Dewi, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Pada saat yang indah ini kita akan merefleksikan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Yalah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa pencipta pemelihara kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan untuk hari baru yang masih Engkau percayakan kepada kami ya Bapa. Pada saat yang indah ini ya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kami mohon Engkau berikan roh-Mu yang kudus kepada kami. Biarlah apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman untuk kami hari lepas hari. Nah, doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 28 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Dusta Mahkamah Agung. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema untuk kita adalah dusta dan suap. Dusta dan suap. Dalam ayatnya yang ke-15a dikatakan bahwa mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dusta dan suap adalah dua hal yang selalu merugikan dan merusak kehidupan anak-anak Tuhan. Dusta dan suap, dua hal yang selalu merugikan dan merusak kehidupan anak-anak Tuhan. Pola ini masih diwarisi hingga sekarang. Para pengikut Yesus Kristus sering menjadi korban karena dusta, uang, kedudukan, bisnis, dan lain-lain. Banyak orang yang melakukan dusta dan menerima suap tanpa merasa bersalah. Namun sebagai orang Kristen, kita harus memiliki standar yang lebih tinggi. Kita harus menghindari dusta dan suap dalam kehidupan kita, karena itu adalah dosa yang sangat besar di mata Allah. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dusta adalah dosa yang sangat besar di mata Allah. Dalam Matius 28 ayatnya yang 11 hingga ayatnya yang ke-12 kita melihat bagaimana imam-imam kepala dan orang-orang tua Yahudi melakukan dusta untuk menyembunyikan kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Mereka membayar prajurit-prajurit untuk berbohong dan mengatakan bahwa murid-murid Yesus telah mencuri tubuhnya. Dusta adalah dosa yang sangat besar. Karena itu adalah penipuan terhadap orang lain dan terhadap Allah. Cara ini dipakai untuk melenyapkan Yesus sebagai penebus. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para pemimpin Yahudi menggunakan cara dusta untuk menjerat Tuhan. Pada waktu pagi, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi membuat rencana untuk membunuh Yesus. Matius 27 ayat yang pertama. Dusta akan menghasilkan dusta untuk merusak iman Kristen dan menghilangkan berita kebenaran. Semua yang terjadi di dalam kehidupan Yesus Kristus selama dia berada di dunia masih terjadi sampai dengan saat ini. Dusta, fitnah, benci, dan lain sebagainya. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suap juga adalah dosa yang sangat besar di mata Allah. Dalam Matius 28 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15 kita melihat
Bagaimana imam-imam kepala dan orang-orang tua Yahudi membayar prajurit-prajurit untuk berbohong tentang kebangkitan Yesus? Suap juga merusak integritas dan kepercayaan orang lain. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menghindari dusta dan suap, kita harus memiliki integritas dan kejujuran dalam kehidupan kita. Kita harus berani mengatakan kebenaran, bahkan jika itu tidak populer atau tidak menguntungkan kita sendiri. Kita juga harus berani menolak suap dan tidak menerima uang atau hadiah untuk melakukan sesuatu yang salah. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, milikilah standar yang lebih tinggi, karena kita adalah anak-anak Allah yang hidup dalam kebenaran dan keadilan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan menutup perenungan firman Tuhan di dalam doa kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami ya Tuhan, untuk tidak berdusta dan tidak menerima suap. Karena dusta adalah dosa yang sangat besar di mata Allah. Dan suap adalah dosa yang sangat Tuhan benci di mata Engkau ya Tuhan. Ampuni kami jika dalam kehidupan kami, kami masih menyakiti hati-Mu. Biarkanlah kami memiliki standar yang lebih tinggi, karena kami sadar bahwa kami adalah anak Allah yang hidup dalam kebenaran dan keadilan. Amin.

hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia pada perintah-Nya.

takkan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok. Hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.

0: dari Bu Igusti Ayu Sukarmiasi SAG. Kita langsung saja mendengarkan Mutiara Pagi Hindu, makna pelangkiran dalam agama Hindu.
1: Om Swastiastu. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Mahiswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih, Engkau sebagai Guru Brahma, Guru Wisnu, Gurunya alam semesta. Kami mohon, tuntun dan bimbinglah kami dari kegelapan pikiran menuju cahaya ilmu pengetahuan yang suci. Tuntun dan bimbinglah kami dari kegelapan menuju pikiran yang baik dan damai. Semoga pikiran yang baik dan damai selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi, Mutiara Pagi dan pendengar RRI dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta waranugraha beliaulah kita hingga pagi hari ini diberikan kesehatan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit membawakan Mutiara Pagi Agama Hindu dengan tema Makna Pelangkiran dalam Agama Hindu. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Umat Sedharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman. Di dalam Hindu kita mengenal adanya pelangkiran, yaitu tempat suci sederhana yang biasanya dipasang di rumah, di kantor, di toko, atau tempat-tempat usaha sebagai media pemujaan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Pelangkiran hanyalah sebuah bangunan kecil yang ditempatkan di bagian tertentu dari rumah atau bangunan itu sendiri. Namun, secara spiritual, pelangkiran memiliki makna yang sangat mendalam. Pelangkiran menjadi simbol kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa dimanapun kita berada, kita tidak pernah terlepas dari pengawasan serta kasih sayang Tuhan atau Ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam Hindu, Tuhan adalah Maha Ada dan Maha Mengetahui. Namun, karena keterbatasan manusia di dalam memahami suatu yang tidak berwujud, maka digunakanlah simbol-simbol suci sebagai sarana memusatkan pikiran dalam sembahyang. Pelangkiran merupakan salah satu bentuk simbol tersebut. Melalui pelangkiran, umat diajak untuk senantiasa mengingat Tuhan sebelum memulai aktivitas dan sesudah, atau selalu bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Ketika kita menghaturkan canang, dupa, dan berdoa di depan pelangkiran, sesungguhnya kita sedang melatih rasa bakti, rasa syukur, dan kesadaran spiritual dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelangkiran juga mengandung makna kesucian hati. Tempat suci yang bersih dan terawat mencerminkan upaya kita menjaga kebersihan pelangkiran, menjaga kebersihan pikiran, menjaga kebersihan perkataan kita dan perbuatan. Sebagaimana ajaran Trikaya Parisuda, kita diajak untuk menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Umat Sedharma, Saudara-saudari yang terkasih, selain sebagai sarana pemujaan, pelangkiran juga memiliki makna sebagai pusat keharmonisan keluarga. Ketika anggota keluarga bersama-sama menghaturkan persembahan dan berdoa, terciptalah hubungan yang harmonis antar sesama manusia dengan Tuhan. Keharmonisan ini kemudian akan memancar dalam hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan di sekitar kita. Nah, pelangkiran juga mengajarkan nilai kerendahan hati. Saat bersembahyang di hadapannya, kita menyadari bahwa segala kebersihan, keberhasilan, rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan yang kita miliki adalah sesungguhnya merupakan anugerah dari Ide Sang Hyang Widiwasa. Kesadaran ini menumbuhkan rasa syukur dan mengurangi sifat-sifat sombong yang ada di dalam diri kita. Yang terpenting untuk dipahami adalah bahwa kesucian tidak hanya terletak pada pelangkiran sebagai bentuk atau bangunan, tetapi juga pada sikap batin orang yang bersembahyang itu. Pelangkiran hanyalah sarana, sedangkan tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Ide Sang Hyang Widi, dan meningkatkan kualitas spiritual kita. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan merawat pelangkiran dengan penuh hormat, sekaligus menjaga kesucian hati melalui perilaku yang sesuai dengan ajaran Dharma. Kalau kita berada di luar Bali, kita diwajibkan untuk memiliki pelangkiran di setiap rumah-rumah yang beragama Hindu. Kenapa demikian? Karena dimanapun kita berada, dimanapun kita mencari rezeki, pasti tentunya kita akan bersyukur kepada leluhur kita yang sudah membimbing kita, yang sudah memberikan rezeki kepada kita. Nah, disitulah kita selalu bersyukur kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Kita di dalam di rantauan tidak terlepas dari leluhur kita dengan cara kita memiliki pelangkiran di setiap satu rumah sehingga kita bisa selalu mengingat ide Sang Hyang Widiwasa dimanapun kita berada. Pendengar mutiara dimanapun berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan saya kembalikan kepada Kakak Veronica.
0: Terima kasih Bu Ayu ya untuk apa yang sudah disampaikan kepada kita pagi hari ini. Tapi kalau kita kembali bicara soal pelangkiran ya, kenapa pelangkiran ini ditempatkan di tempat yang tinggi dan memiliki aturan tertentu seperti yang tadi Ibu sampaikan itu?
1: Ya, baik. Mutiara pagi dimanapun berada, terima kasih Kakak Veronica. Pelangkiran ditempatkan di tempat yang tinggi. Itu berdasarkan konsep Hula Teben atau Utama Nista. Jadi untuk menjaga kesucian tempat atau pelangkiran tersebut dari hal-hal yang bersifat kotor. Kalau kita menyimpan di bawah, jadi pasti kita lalu lalang atau jalan itu kita lewati. Nah, jadi kita tidak baik untuk menaruhnya di bawah. Alangkah baiknya taruhnya itu di atas. Jadi kalau umat Hindu biasanya itu ditempatkan di tembok. Nah, itu untuk pelangkiran. Itu ditempatkan di tembok, lalu di situ berisi alat-alat persembahyangan kita dan di situ kita selalu bersyukur bahwa kita harus menjaga pikiran kita, perkataan kita, jangan sampai kita berkata yang kotor-kotor. Nah, dalam teologi Hindu, arah atas atau arah gunung dipandang sebagai arah yang utama atau yang suci. Oleh karena itu, posisi pelangkiran tidak boleh sejajar atau lebih rendah dari tempat tidur atau kepala manusia saat berdiri. Jadi pelangkiran itu kita letakkan di tembok, tetapi lebih tinggi dari kepala kita, sehingga kita bisa melakukan persembahyangan itu sesuai dengan aturan kita, yaitu lebih tinggi daripada kepala kita. Selain itu, ada aturan ketat juga. Pelangkiran tidak boleh diletakkan di bawah atau berbatasan langsung dengan toilet. Dan tidak boleh dilangkahi atau oleh lantai di atasnya. Maksud saya, tidak boleh diletakkan di atas lantai. Jika rumah bertingkat, posisinya harus diletak di lantai paling atas atau tidak di bawah ruangan yang aktif digunakan. Jadi misalnya kalau memiliki rumah yang bertingkat. Kita meletakkan pelangkiran itu di lantai yang paling atas. Jadi kalau kita biasanya beraktivitas kebanyakan di atas, jadi pelangkirannya di bawah, nah itu kita langgar-langgar itu pelangkirannya. Jadi itu tidak baik juga. Nah, bila mana kita langgar-langgar lalu lalang, ya itu tidak baik juga, karena itu kan menempatkan, atau kita setiap hari kita bersyukur lalu kita langgar-langgar, ya tidak baik juga. Nah, itu yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, jadi itu alasannya ya. Tapi benar juga seperti disampaikan oleh Ibu Ayu ya, kenapa dia harus di tempat tinggi ya. Betul sekali. Nah, kalau kita bicara tentang siapa atau manifestasi Tuhan yang mana nih yang dipuja di pelangkiran ini nih, Ibu Ayu?
1: Baik, Mutiara Pagi dimanapun berada, pelangkiran berfungsi sebagai istana, setengahnya dari Dewa Hyang atau leluhur yang telah disucikan, dan dewa-dewi penjaga ruang tersebut. Seperti dewa danau atau dewi seri jika di tempat usaha, atau dewa samudaya di dalam kamar tidur. Nah, pelangkiran itu biasanya ada ditempatkan di tempat-tempat usaha, ada ditempatkan di kamar tidur, dan ada juga biasanya kalau kita berkunjung ke umat-umat kita itu, sebelum masuk rumah itu ada pelangkiran. Nah, kalau yang di tempat usaha itu yang namanya untuk memuja dewa Dewi Sri. Kenapa Dewi Sri? Karena kita tuh mencari rezeki dan menghasilkan rezeki dari situ. Jadi kita patut bersyukur kepada Dewi Sri yang sudah memberikan kita rezeki, memberikan kita kehidupan, memberikan kita kesehatan. Nah, itu kalau untuk kita di tempat usaha. Lalu untuk di kamar, yaitu Dewa Samudaya. Kenapa kita tempatkan di kamar? Lalu di atas kepala kita, lalu di atas tempat tidur kita. Karena kita tentu akan dijaga oleh Dewa Samudaya. Sebelum kita tidur, pasti kita berdoa. Nah, disitulah beliau menjaga kita hingga kita pagi, bangun pagi. Lalu ada juga di ruang kerja, ditunjukkan kepada siapa? Pelangkiran yang berada di ruang tempat kerja kita yang beristana di situ adalah Dewi Saraswati sebagai Dewi ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan agar diberikan tuntunan dalam belajar. Nah, kalau di Bali yang notabene adalah masyarakat Hindu, biasanya di setiap kelas-kelas ruangan itu ada pelangkiran. Setiap kali kita masuk sekolah di Bali, biasanya ada patung Dewi Saraswati. Nah, kenapa kita meletakkan pelangkiran di setiap tempat kerja, di setiap ruang sekolah? Karena kita sebelum memulai pekerjaan kita, sebelum mulai aktivitas kita dalam perkantoran, kita patut bersyukur kepada Dewi Saraswati yang telah memberikan kita ilmu pengetahuan sehingga kita bisa menjadi pintar, menjadi

0: Makanan sering diisi dengan daksilen linggih atau sesajen atau banten yang sering kita sebutkan. Lingga atau stana atau tempat duduk suci bagi Sang Hyang Widiwasa, ya, atau leluhur yang kita puja. Daksina yang berisi kelapa, telur, dan biji-bijian adalah simbol alam semesta beserta isinya, yang menandakan stana tersebut telah siap menerima kehadiran energi suci Tuhan. Di sini saya coba menjelaskan bahwa daksina linggih itu adalah kepala dari ide Sang Hyang Widiwasa, kepala tubuh. Nah, di situ ada kelapa. Kelapa itu bumi. Kelapa itu bulat. Bumi kita bulat. Itu melambangkan bahwa bumi. Telur. Ada telur. Lalu ada beras. Beras itu sebagai Dewi Sri. Kemudian biji-bijian, hasil alam kita. Itu semua tertuang, kita gunakan di daksina itu. Jadi semua hasil bumi kita pergunakan, lalu kita haturkan ke ide Sang Hyang Widiwasa, kepada ide Sang Hyang Widiwasa, sebagai bentuk ketulusan hati, sebagai bentuk rasa syukur kita kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa, karena kita diberikan harta yang begitu melimpah, yang bisa kita nikmati setiap harinya. Jadi marilah kita selalu bersyukur dimanapun kita berada. Mari kita selalu bersyukur dan mari kita rendah hati. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kakak Veronica.
1: Baik, jadi itu ada sudah disampaikan oleh Ibu Ayu sendiri ya. Jadi itu maknanya sebagai lingga atau tempat duduk suci ya. Tempat duduk suci bagi Sang Hyang Widi. Nah, jadi sudah cukup jelas ya makna dari pelangkiran yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan juga buat kita. Ini sebenarnya kenapa harus di tempat tinggi? Kenapa juga harus taruh di kamar atau di sini? Kok beda-beda tempatnya? Ternyata memang yang harus apa namanya yang melindungi kita juga beda-beda gitu ya, seperti itu. Oke. Baik, dan di akhir dari Mutiara Pagi Hindu ini tentang makna pelangkiran dalam agama Hindu, apa kira-kira yang bisa menjadi kesimpulan kita sekaligus juga mengakhiri, dan nanti boleh ditutup dengan doa juga oleh Ibu Ayu. Silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Saya sedikit menarik kesimpulan bahwa pelangkiran bukan sekedar kotak kayu ditempatkan di dinding, di tembok, melainkan sebuah sarana teologi dan spiritual yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya umat Hindu. Secara garis besar, poin-poin kesimpulan utamanya itu yang pertama adalah hadirnya Tuhan di dalam di ruang personil. Pelangkiran adalah wujud nyata dari konsep wiyapi wiyapaka. Tuhan ada di mana-mana. keberadaan

an di dalam kamar, kantor, dan tempat usaha membuktikan bahwa umat dapat memuja dan merasakan perlindungan dari Tuhan. Sedekat helai napas. Jadi kita ini dimanapun kita berada, kita patut bersyukur, kita patut mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Tidak selalu kita pergi ke pura untuk bersyukur. Di rumah pun kita bisa bersyukur dengan leluhur kita. Kemudian yang kedua, simbol penghormatan dan kesucian. Penempatan pelangkiran yang wajib ditempatkan di tempat yang tinggi, di atas batas kepala kita, merupakan penerapan konsep hulu teben atau utama nista. Ini adalah bentuk etika spiritual yang mengajarkan manusia untuk selalu menempatkan Tuhan dan hal hari suci di atas kepentingan duniawi. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan, bukan seperti tadi saya bilang, bukan kita harus bersyukur itu ke pura saja, tetapi kita di rumah juga patut bersyukur dengan rezeki yang kita miliki, rezeki yang kita terima. Lalu kemudian yang ketiga, media rasa syukur harian atau nitya yatnya. Pelangkiran berfungsi sebagai wadah untuk melatih disiplin batin melalui persembahan sederhana setiap hari, seperti kita bisa menghaturkan canang, dupa, dan air suci, diajarkan untuk selalu mengawali dan mengakhiri aktivitas dengan rasa syukur. Kalau kita umat Hindu biasanya setiap pagi itu menghaturkan rasa syukur kita itu dengan membanten saiban, atau sering kita dengar kata ngejot. Nah, apapun yang kita masak di pagi hari, kita harus patut bersyukur, haturkan sedikit untuk beliau, lalu kita bisa menikmati masakan yang kita masak. Dan kemudian di akhirnya juga kita patut bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah melancarkan keseharian kita di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas kita belajar, di dalam mencari rezeki. Itu kita patut bersyukur. Itu maksudnya di situ adalah media rahasia syukur harian. Kemudian yang keberikut, benteng spiritual dan penjaga perilaku. Kehadiran pelangkiran memancarkan energi yang positif, yang menyucikan vibrasi ruang secara psikologis. Keberadaannya juga mengontrol
penghuni ruang agar selalu menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan, atau Trikaya Parisuda. Karena menyadari adanya tanah suci di dekat kita. Nah, bila mana kita itu berdoa, mau di depan pelangkiran, mau di tempat-tempat suci, di tempat suci manapun, kalau sudah yang namanya kita memasuki tempat suci, kita harus menjaga kita punya perkataan kita, pikiran kita, jangan sampai melontarkan bahasa-bahasa atau perkataan-perkataan yang tidak kita inginkan. Misalnya seperti kata kotor yang kita ucapkan. Nah, marilah kita, kalau kita sudah berada di tempat suci, marilah buang pikiran-pikiran kotor itu, mulailah kita bersyukur, dan kita selalu berbuat baik kepada siapapun. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga melalui pemahaman yang benar tentang makna pelangkiran, kita semakin dekat dengan ide Sang Hyang Widiwasa dan mampu mewujudkan kehidupan yang harmonis, yang damai dan sejahtera di dalam keluarga kita. Akhir kata, saya tutup dengan Om Dewa Suksama Parama Acintya Yanama Swaha, Om Kesama Sampurna Yanama Swaha, Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih.

0: Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Saya kira ini suatu hal yang bagus dalam kaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat ya dari PKKBN berkaitan dari apa hari ulang tahun kependudukan kah?
2: Motivasinya juga kami melihat bahwa ini kan merupakan kebutuhan dasar, basic needs yang sebenarnya pemerintah juga harus ikut memperhatikan. Jadi mulai dari hal-hal kecil.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Rabu 22 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan cek kesehatan gratis yang diinisiasi BKKBN NTT. Pemerintah Kota Kupang salurkan bantuan pembalut perempuan prasejahtera. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Pendengar, kita awali dengan berita yang pertama. Rangkaian kegiatan termasuk cek kesehatan gratis oleh Kimia Farma dan BKKBN menjadi salah satu kegiatan yang dicari oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Gari.
4: Cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh Kimia Farma sebagai bagian dari menyambut Hari Kependudukan Sedunia mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Suyanto, salah seorang masyarakat yang turut ambil bagian dalam pengecekan kesehatan, merasa sangat bagus dan terbantu untuk dirinya di hari tua.
1: Ya, saya kira ini suatu hal yang bagus dalam kaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat ya dari PKKBN berkaitan dari apa hari ulang tahun kependudukan kah? Iya. Kependudukan. Jadi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memeriksakan kesehatan atas dirinya. Bahkan ini gratis ya. Jadi satu hal yang luar biasa saya kira.
4: Pernyataan Suyanto juga didukung oleh pihak dari Kimia Farma. Feby Manu, salah seorang insur promo terkait kesehatan gratis, menjelaskan berbagai kegiatan pemeriksaan gratis yang akan dilakukan. Tidak hanya itu, Feby juga mengapresiasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN.
5: Lebih kayak scan semua penyakit dari kepala sampai di kaki. Lebih banyak kayak kolesterol, lambung, ya penyakit hari-hari dari makanan. Ya seperti kayak kolesterol kan biasanya kita jajan di luar, lambung, gula darah, asam urat. Kita bisa bersyukurnya itu bisa membantu bapak mama yang mungkin tidak sempat ke lab, tidak sempat cek kesehatan, ya kita bisa membantu dengan pengecekan gratis.
4: Tidak hanya cek kesehatan gratis, dalam rangka memperingati Hari Kependudukan Sedunia, BKKBN juga melaksanakan kegiatan pasar murah dan informasi terkait program Taman Asuh Sayang Anak yang diharapkan bisa membantu masyarakat dan orang tua muda. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, memperingati Hari Kependudukan Sedunia 2026, perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT menggelar serangkaian kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
6: Peringati Hari Kependudukan Sedunia 2026, BKKBN NTT gelar pasar murah, pendampingan peningkatan kualitas pengasuhan anak melalui program Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya dan cek kesehatan gratis. BKKBN NTT juga menghadirkan sejumlah rangkaian kegiatan sepanjang bulan sebagai bentuk kampanye meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan kependudukan dan keluarga. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Dr. Mauli Watibulo, mengatakan peringatan Hari Kependudukan Sedunia menjadi momentum membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Mauli Wati, Kemendukbangga atau BKKBN memiliki tiga fokus utama yakni kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana. Seluruh program tersebut dijalankan melalui pendekatan siklus kehidupan, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, keluarga dengan balita, remaja, pasangan usia subur, hingga lansia.
7: Kita informasikan kepada masyarakat untuk bisa sadar bahwa kependudukan itu bukan kita cuma menghitung jumlah, oh sekarang kita penduduknya 7 miliar lebih, tidak, tetapi kita juga harus mulai menyadari bahwa penduduk-penduduk ini kita harus betul-betul persiapkan, terutama kita di NTT, kita di Indonesia, kita di Kota Kupang, kita harus persiapkan supaya penduduk ini menjadi penduduk yang berkualitas, penduduk bisa tumbuh seimbang, penduduk berkualitas. Kita berharap itu generasi-generasi yang ada sekarang ini bisa menjadi generasi emas 2045.
6: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Herlin Silvi Manafe, yang mewakili Kepala Dinas Perindak NTT, mengapresiasi kolaborasi BKKBN dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan pasar murah. Menurut Herlin, kegiatan tersebut tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga mendukung upaya pemerintah mengendalikan inflasi daerah.
8: Kita tahu bahwa salah satu kunci keluarga berkualitas adalah terpenuhinya kebutuhan pokok. Keluarga berkualitas dimulai dari perut yang kenyang dan dapur yang aman. Karena itu pada hari ini BKKBN bersama-sama dengan kami sebagai Dinas Perindak Provinsi yang mempunyai tupoksi untuk melaksanakan kegiatan pasar murah dengan beberapa tujuan, yaitu untuk salah satunya untuk mendukung ketahanan pangan keluarga, juga mengendalikan inflasi. Terima kasih BKKBN Provinsi yang pada saat ini Kota Kupang angka inflasi sudah di atas 4%, di atas angka nasional.
6: BKKBN NTT menegaskan seluruh rangkaian kegiatan merupakan bagian dari upaya membangun keluarga yang tangguh sebagai fondasi mencetak sumber daya manusia yang unggul. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, untuk memperkuat swasembada pangan, Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur pada semester 1 2026 berhasil menyerap 7.768 ton gabah atau beras petani lokal. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
9: Kalau untuk gabah sendiri, kita sudah berhasil membeli dari petani sebanyak 2.420 ton. Nah, kalau untuk berasnya, itu sebanyak 6.530 ton.
10: Untuk mendukung program swasembada pangan yang merupakan salah satu program pemerintah pusat, Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur pada semester 1 tahun 2026 berhasil menyerap 7.768 ton gabah beras petani lokal. Manajer pengadaan Kanwil Bulog Nusa Tenggara Timur, Nini Yanti Nadai, kepada RRI di Kupang menyebutkan target pencapaian penyerapan gabah beras petani lokal dilakukan melalui pembelian gabah kering petani dan petani lokal yang mensuplai hasil pertaniannya ke Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur.
9: Di Bulog kita dapat target untuk NTT sendiri, sudah 2 tahun ini kita mulai melakukan pembelian langsung melalui petani maupun mitra-mitra kita.
11: Oke. Okay.
9: Gitu ya, dan itu semester ini dengan target 7.300 ton yang telah ditetapkan oleh kantor pusat Perum Bulog, saat ini kita sudah mencapai, jadi untuk pertanggal hari ini kita sudah mencapai 7.768 ton.
10: Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 ditetapkan sebagai salah satu provinsi dari 5 provinsi di Indonesia sebagai daerah produksi beras tertinggi oleh pemerintah pusat. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Yohanes John da Costa, mengatakan untuk mempertahankan produksi beras, pemerintah Nusa Tenggara Timur saat ini menerapkan pertanian modern melalui ekstensifikasi di daerah sentra dalam upaya meningkatkan hasil produksi petani.
12: 2025 itu kita mendapatkan penghargaan atau apresiasi dari pemerintah sebagai penghasil atau produksi beras tertinggi di 5 provinsi, termasuk salah satunya adalah NTT. Nah, ini adalah as daripada kita semua, baik dari petaninya, penyuluh yang ada di lapangan, semua serta stakeholder terkait guna peningkatan produksi.
10: Untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen, Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten kota, dinas pertanian dan ketahanan pangan, penyuluh pertanian lapangan, pelaku usaha penggilingan padi, TNI Polri, hingga pemangku kepentingan lainnya. Peningkatan penyerapan beras lokal tidak hanya menjaga stabilitas harga gabah dan beras di tingkat petani, tetapi juga mendukung penguatan cadangan pangan pemerintah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah Kota Kupang menyalurkan bantuan pembalut bagi perempuan usia subur dari keluarga prasejahtera dan penyandang disabilitas melalui program Inakasi di Kecamatan Kota Lama. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
11: Saya juga mengusulkan program ini bisa mendapat perhatian dari pusat. Jadi tidak hanya di Kota Kupang saja, tetapi bisa menjadikan semakin inklusif keluarga prasejahtera memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sehat.
13: Pemerintah Kota Kupang kembali menghadirkan inovasi pelayanan publik yang menyasar kebutuhan dasar perempuan. Melalui program Inakasi, bantuan pembalut disalurkan kepada perempuan usia subur dari keluarga prasejahtera dan penyandang disabilitas di Kecamatan Kota Lama. Program ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus kesehatan reproduksi perempuan. Dipimpin Wakil Wali Kota Kupang, Serena Kosgrova Francis, program Inakasi dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pembalut, tetapi juga memberi dampak pada aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan sosial perempuan.
2: Motivasinya juga kami melihat bahwa ini kan merupakan kebutuhan dasar, basic needs yang sebenarnya pemerintah juga harus ikut memperhatikan. Ya, jadi mulai dari hal-hal kecil, dari perempuan, itu juga bisa memberikan dampak ke keseluruhan. Nah, yang tadinya mereka harus mengeluarkan uang Rp15.000 sampai Rp20.000 untuk membeli pembalut, nah itu mereka bisa save untuk membeli kebutuhan makanan di pasar atau membeli kebutuhan anaknya di sekolah.
13: Pemerintah Kota Kupang menilai pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan merupakan investasi bagi terciptanya generasi yang sehat dan berkualitas. Program ini juga diperkuat dengan layanan vaksin HPV gratis sebagai upaya pencegahan kanker serviks.
2: Sementara ini kita juga sudah memberikan vaksin HPV gratis. Ya, jadi selain membalut, kita juga memberikan vaksin HPV gratis untuk perempuan.
13: Bantuan tersebut disambut positif oleh para penerima manfaat. Cecilia Sofia Datumeja, warga Kelurahan Pasir Panjang, mengaku bantuan ini sangat berarti karena sebelumnya keterbatasan ekonomi membuatnya kesulitan membeli pembalut. Hal senada juga disampaikan Nun Aini Laudu yang berharap program ini dapat terus berlanjut.
14: Tergantung, kadang mama biasa permisi hanya potong kain dan pakai. Kalau ada uang ya paling murah tuh mau beli yang 5.000 yang paling kecil. Rata-rata ekonomi prasejahtera bagi kami itu sangat membantu. Karena pengeluaran tiap bulan untuk perempuan seperti kami itu sangat besar dalam bentuk software dan lain-lainnya.
13: Melalui program Inakasi, pemerintah Kota Kupang memperkuat komitmennya menghadirkan kebijakan yang berpihak pada perempuan. Dengan harapan kesehatan perempuan yang semakin baik akan melahirkan keluarga yang tangguh dan masyarakat yang lebih sejahtera. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggelar kegiatan KPK Mengajar di SD Negeri Batu Esa, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Kegiatan ini bertujuan menanamkan nilai integritas dan anti korupsi kepada siswa sejak usia dini melalui metode belajar yang menyenangkan. Berikut laporan Antri Iskandar.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar kegiatan KPK Mengajar di SD Negeri Batu Esa, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan KPK Mengajar merupakan bagian dari program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang dilaksanakan Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK. Di SD Negeri Batu Esa, siswa diajak belajar tentang kejujuran, disiplin, keberanian, dan nilai-nilai integritas melalui permainan, senam, serta berbagai aktivitas edukatif. Selain memberikan pendidikan anti korupsi, KPK juga meninjau kondisi sekolah yang masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana. Kegiatan ini turut didukung Bank Mandiri Cabang Kupang yang memberikan bantuan hadiah bagi para siswa sebagai bentuk motivasi belajar. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Amir Arif, mengatakan pendidikan anti korupsi harus dimulai sejak usia sekolah dasar agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang jujur dan berintegritas.
16: Hari ini kami dari Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi melakukan salah satu dari berbagai kegiatan anti korupsi yang merupakan rangkaian dari program kami bernama Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi atau JNBA. Hari ini tim kami berada di Sekolah Dasar Negeri Batu Esa, Kabupaten Kupang, untuk menyelenggarakan kegiatan namanya KPK Mengajar. Kegiatan KPK Mengajar hari ini adalah bagaimana kami hadir ke sekolah dasar di daerah, di kabupaten yang kami kunjungi dalam rangka kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi ini, bertemu dengan kepala sekolah, bertemu dengan tenaga pendidik, bertemu dengan para pelajar siswa sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama.
15: Sementara itu, Kepala SD Negeri Batu Esa, Esther Nepafai, menyambut baik kehadiran KPK. Ia berharap perhatian pemerintah juga diberikan terhadap kondisi infrastruktur sekolah dan akses jalan menuju lokasi sekolah.
17: Saya sebagai kepala sekolah sangat bersyukur karena kegiatan seperti ini sebenarnya langka. Apalagi kami di SD yang terpencil, kebanyakan tidak ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Namun jikalau sampai hari ini ada perkunjungan dari pusat dan membawa kegiatan atau pelajaran seperti ini, keluarga SD Batu Esa sangat berterima kasih agar dengan adanya perkunjungan ini, pendidikan yang diperoleh bisa membawa perubahan bagi anak-anak didik di tempat ini.
15: Saat ini, SD Negeri Batu Esa memiliki 71 siswa. Melalui kegiatan KPK Mengajar, diharapkan nilai-nilai anti korupsi dapat tertanam sejak dini, sekaligus mendorong perhatian berbagai pihak terhadap peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah terpencil di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebagai bagian dari upaya pemulihan pasca konflik yang terjadi antara warga Dusun Bele, Desa Waiburak, dan Dusun Lewenara, Desa Narasaosina, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Kepala Biro Operasi Karo Ops Polda NTT Kombespol Joni Afrizal Syaifruddin SIKMH bersama jajaran melaksanakan koordinasi dan penggalangan terhadap tokoh adat, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda dari kedua desa. Kegiatan tersebut berlangsung Senin 21 Juli 2026 bertujuan untuk memperkuat komunikasi, membangun kesepahaman, serta mendorong penyelesaian konflik secara damai agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. Kombespol Joni Afrizal Syaifruddin mengatakan, hasil dialog dengan para tokoh menunjukkan adanya komitmen dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan melalui musyawarah dan mekanisme adat, tanpa mengesampingkan proses hukum apabila nantinya ditemukan adanya unsur tindak pidana. Dalam pertemuan bersama tokoh-tokoh desa Narasaosina, pemerintah desa meminta waktu untuk melakukan musyawarah bersama tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait guna mencari solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu disepakati akan dilaksanakan pertemuan lanjutan yang melibatkan para tokoh adat beserta saksi-saksi yang mengetahui riwayat kepemilikan tanah ulayat yang menjadi akar persoalan. Apabila dalam proses tersebut ditemukan unsur tindak pidana, maka penyelesaiannya akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, dalam dialog bersama warga Dusun Bele, masyarakat menyampaikan harapan agar hubungan kekeluargaan yang selama ini terjalin tidak rusak akibat konflik tersebut. Mereka mengakui kedua kelompok masih memiliki hubungan kekerabatan dan ikatan perkawinan sehingga perdamaian menjadi harapan bersama. Pendengar, kita beralih ke berita berikutnya. Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2027 dipangkas Rp50 miliar. Akibatnya sejumlah program kesehatan yang tidak terakomodasi dalam APBD akan diatasi melalui kerjasama dengan organisasi non-pemerintah seperti Kita Sehat, Yayasan Seribu Hari, dan UNICEF. Kepala Dinas Kesehatan NTT Rutlais Kodat mengungkapkan total anggaran kesehatan tahun depan hanya Rp245 miliar. Jumlah itu turun dari Rp298 miliar di tahun sebelumnya. Di tengah keterbatasan dana, persoalan stunting di NTT masih tinggi, yakni 20,7%. Untuk itu, Dinas Kesehatan meluncurkan program Lentera Emas. Program ini menyasar anak stunting dan gizi buruk yang akan didampingi oleh orang tua asuh yang target awalnya 300 anak. Selain itu, pemerintah juga menargetkan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita. Berdasarkan data semester 1 2026 menunjukkan tren penurunan. Saat ini juga Dinas Kesehatan terus menggalakkan program cek kesehatan gratis bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang tujuannya agar penyakit bisa terdeteksi lebih awal. Baik, mendengar berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Rotendao memastikan ketersediaan beras di daerah dalam kondisi aman dan surplus sehingga harga pangan masih terjaga stabil. Selengkapnya, laporan Rudi Hartono.
18: Pemerintah Kabupaten Rotendao memastikan stok beras yang melimpah dan telah menjadi cadangan pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rotendao, Nixon Baluk, ketika dikonfirmasi RRI di sela-sela mendampingi Bupati Rotendao meninjau stok pangan terutama beras Selasa 21 Juli 2026 mengatakan kondisi harga pangan hingga saat ini masih berada pada batas normal sehingga pemerintah belum perlu melaksanakan gerakan pangan murah.
19: Kita surplus, kemudian surplus ini dia berfungsi menjadi cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan pemerintah itu dia berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk melihat kondisi lapangan. Jika kondisi di lapangan itu terjadi inflasi, baru kita lakukan gerakan pangan murah.
18: Menurut Dixon, keberhasilan menjaga ketahanan pangan tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat melalui APBN, bantuan benih unggul, alat dan mesin pertanian hingga pembangunan irigasi terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian dan 49 penyuluh pertanian yang kini menjadi pegawai kementerian. Sinergi tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas lahan sehingga petani mampu menanam padi hingga dua kali dalam setahun.
19: Kalau harga pantauan kami di Rote, harganya masih pada batas ambang yang normal. Itu sehingga tadi yang kami sampaikan, karena masih di batas ambang normal, kita belum melakukan borong berkasih dengan bulog untuk gerakan pangan murah. Nanti kalau kita lihat bahwa perkembangan dinamika harga dia cenderung naik, maka salah satu intervensi yang kita lakukan adalah gerakan pangan murah.
18: Pemerintah Kabupaten Rotendau juga terus mendorong penggunaan benih unggul bersertifikat, memperkuat produksi benih lokal, memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi, serta meningkatkan pengendalian hama penyakit tanaman melalui aplikasi Roda OPT yang memudahkan petani melaporkan serangan organisme pengganggu tanaman secara tepat. Dari Kabupaten Rotendau Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Bupati Rotendau tinjau gudang bulog, pastikan stok beras aman dan dorong peningkatan penyerapan hasil panen petani demi perkuat swasembada pangan nasional. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
20: Pemerintah Kabupaten Rotendau terus memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Untuk memastikan ketersediaan cadangan beras tetap aman, Bupati Rotendau, Palus Henuk, hari ini meninjau langsung gudang bulog di Kabupaten Rotendau. Selain memastikan stok beras mencukupi kebutuhan masyarakat, Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan penyerapan gabah dan beras hasil panen petani oleh bulog. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Bupati Paulus Henuk menjelaskan setiap pertemuan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu menekankan pentingnya peningkatan produktivitas sektor pertanian, khususnya komoditas padi. Upaya itu dilakukan untuk mendukung target swasembada pangan yang menjadi program nasional.
21: Penyerapan beras dan padi oleh bulog di Rotendau itu harus ada peningkatan. Kenapa itu dilakukan? Karena setiap pertemuan kita di Jakarta dengan Menteri Pertanian atau berbagai kesempatan di tingkat provinsi, kita bicara tentang peningkatan produktivitas sektor pertanian kita, terutama berkaitan dengan padi atau beras, selalu ditekankan untuk kita mendukung swasembada pangan nasional. Kita bersyukur, puji Tuhan, di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo, kita sudah swasembada beras.
20: Bupati juga mengapresiasi berbagai dukungan pemerintah pusat berupa bantuan anggaran, alat dan mesin pertanian, benih unggul serta berbagai program lainnya yang telah membantu meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Rotendau. Menurut Bupati, seluruh bantuan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal agar hasil produksi petani terus meningkat. Di sisi lain, Bulog memiliki peran strategis sebagai lembaga yang ditugaskan negara menyerap hasil panen petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah sehingga memberikan kepastian pasar dan keuntungan yang layak bagi petani.
21: Nah, swasembada beras ini tentu saja dilakukan secara kolaboratif. Jadi, di sektor pemerintah pusat membantu berbagai bantuan dalam bentuk anggaran, dalam bentuk alsintan, dan bantuan dalam bentuk lainnya, benih dan lain-lain. Tentu saja itu harus meningkatkan pertanian di berbagai kabupaten kota, termasuk kita di Kabupaten Rotendau.
20: Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, bulog, dan para petani, pemerintah Kabupaten Rotendau optimis sektor pertanian akan semakin berkembang. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung keberlanjutan swasembada pangan nasional. Dari Kabupaten Rotendau Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan cek kesehatan gratis yang diinisiasi BKKBN NTT. Pemerintah Kota Kupang salurkan bantuan pembalut perempuan prasejahtera. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar.

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda, nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk

Ya, benar ada Dinar Candif Train Cita-Citata dengan Bucin ya. Pendengar, untuk seluruh bersaudara di Nusa Tenggara Timur ya, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, program sarjana atau S1, program magister atau S2, hingga program doktor atau S3 dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini, alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka. Yang pertama, pendaftaran sangat mudah dan dapat dilakukan secara online melalui halaman admisi.strepsia.ut.ac.id. Biaya pendaftaran hanya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000, sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajarnya online, fleksibel, bisa dilakukan dari mana saja dan tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di UT tidak harus datang ke kampus ya, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel, Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Informasi lebih lanjut kunjungi website resmi UT di www.ut.ac.id dan media sosial UT Kupang di Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube @utkupang atau hubungi layanan WhatsApp UT Kupang di 0813-3924-1979. Mbak saudara semua juga bisa datang langsung ke kantor UT Kupang di Jalan Pulau Indah nomor 6, Oe Sapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana Universitas Terbuka telah dibuka mulai 5 Mei hingga 22 Juli atau hari ini hari terakhir 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

Ya benar tuh, dia ada Groove Box Story, ada Close Head dengan Selamat Pagi Terang ya, yang mengatakan kebersamaan kita 49 menit pasti pukul 6. Dan Vera masih setia untuk menemani Anda dengan berbagai informasi. Namun tentunya di kesempatan pagi hari ini ada topik menarik yang sudah kita share dari malam kemarin ya. Kita akan bicara tentang diabetes dan bagaimana cara kita untuk ketika kita khawatir dengan diabetes, apa yang biasanya akan kita lakukan. Sudah kita share di Facebooknya Pro 1 Kupang dan juga kita share di Instagramnya Pro 1 Kupang. Jika khawatir diabetes, apa yang akan Anda lakukan? Ada beberapa pilihan, ada 3 di sini. Yang pertama, medical check up rutin, kurangi. Yang kedua, kurangi konsumsi manis. Dan yang ketiga, biarkan saja, biar Tuhan yang atur. Jadi jadi ada 3 pilihan yang bisa dipilih oleh Anda ya pendengar. Di line WhatsApp boleh bergabung, di WhatsAppnya Pro 1 sudah kita update atau kita upload malam kemarin. Dan sekali lagi, jika khawatir diabetes, apa yang Anda lakukan? Ada medical check up rutin, kurangi konsumsi manis dan biarkan saja. Di sini dari presentasi yang memilih, Vero langsung bacakan saja hasilnya ya. Yang memilih medical check up sebanyak medical check up rutin sebanyak 29%, yang memilih kurangi konsumsi manis 57%, dan yang memilih biarkan saja Tuhan yang atur itu ada 14%. Untuk di line WhatsApp, di line Instagram ya pendengar. Jadi bisa terlihat di sini banyak sekali yang lebih memilih untuk mengurangi konsumsi manis daripada medical check up. Jadi medical check up itu urutan kedua. Yang paling pertama dipilih oleh masyarakat dan netizen adalah kurangi konsumsi manis, seperti itu. Sementara untuk di line Facebook yang sudah bergabung nih dengan topik yang sudah kita share semalam. Kalau sering minum dan makan yang manis, pernah khawatir diabetes? Kalau khawatir, apa yang biasanya Anda lakukan? Ini juga 3 pilihan yang kami kasih ya, medical check up atau usaha kurangi atau biarkan saja. Karena kalau kita lihat informasi yang kami dapat ya, bahwa 75% penyandang diabetes ini belum terdiagnosis nih, dan ini menyebar di antara masyarakat ya. Ini disampaikan oleh Perkeni. Dan ini merupakan sebuah ibaratnya bom waktu ya. Ini masalah yang berbahaya juga jika terus diabaikan. Nah, jika terus diabaikan seperti itu. Jadi ini karena berdasarkan informasi dari Perkeni yang mengatakan 73% penyandang diabetes belum terdiagnosis. Dan sudah ada yang bergabung dengan komentar-komentar mereka. Ini ada Om Doi ya. Om Doi bilang, kalau tiap hari berkebun, naik gunung sampai mandi keringat, apakah bisa mengatasi diabetes? Ya oke, itu pertanyaan Om Doi. Nanti kita akan coba tanyakan juga ya kepada narasumbernya. Ya kan, nanti kami hadirkan juga terkait dengan masalah ini. Lalu juga Kak Fongki, Kak Fongki bergabung juga nih, katanya Kak Fongki jalan kaki sakaka begitu katanya, menjawab dari topik yang sudah kita lemparkan di Facebook ya. Lalu ada Kak Ansnetu, katanya Kak Ansnetu, kurangi nasi, makan pisang rebus, nasi campur jagung, kurangi gula, makan banyak sayur. Begitu katanya Kakak Ansnito ya dengan komentarnya. Yang masih ingin berkomentar, boleh-boleh juga untuk menyampaikan pendapat Anda. Mau bergabung juga di line WhatsApp, boleh 0811382094440. Dan disertai dengan pertanyaan juga boleh. Karena kita membuka topik ini untuk umum, untuk semuanya, nanti akan kita bahas bersama. Jika khawatir dengan terkena diabetes, dari hasil fakta yang terjadi survei bahwa 73% penyandang diabetes belum terdiagnosis ini, bisa langsung Anda berikan pilihannya. Mau apa nih ketika Anda khawatir dengan diabetes, apa yang Anda lakukan? Apakah medical check up, kemudian usaha kurangi makanan-makanan manis, atau dibiarkan saja?

merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Pendengar tuh udah dewas malam spring Virsa Elo dengan Angin. Lagu yang lama tapi dinyanyikan kembali tetap enak banget ya didengar ya. Apalagi tadi aku dengar ke Vero sempat dengar ya, rekan saya di operator ya, Kakak Rinus menyanyikan lagu itu dengan sangat semangat sekali ya pagi hari ini ya. Ya semangat pagi buat kita semua yang baru saja bangun, atau mungkin bukan bangun tapi mungkin sudah mulai beraktivitas, ada yang lagi bersiap-siap untuk mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Ya semangat pagi aja buat kita semua ya. Jangan lupa untuk berdoa sebelum kita keluar dari rumah kita, apalagi kalau mengantarin anak-anak atau mau ke kampus atau mau ke tempat kerja. Jangan lupa doa ya, biar nanti kita sampai dengan selamat ditibakan sama Tuhan. Jangan lupa juga membawa kelengkapan, bukan hanya helm tapi juga kelengkapan surat-surat kendaraannya. Bagi yang menggunakan kendaraan roda 4, jangan lupa sabuk pengaman ya untuk digunakan. Dan juga taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kalaupun pagi hari ini ada yang sudah mulai keluar dan merasa kondisi jalan masih lengang gitu, bukan berarti ini merupakan kesempatan kita untuk ngebut-ngebutan di jalan, karena pengguna jalan bukan cuman kita saja, tapi ada juga pejalan kaki, ada juga anak-anak yang mau ke sekolah, mungkin sedang berjalan di pinggiran jalan. Karena ketika kita memilih untuk ngebut-ngebutan dengan egoismenya kita karena pengen cepat-cepat sampai, kita tidak pernah tahu apa yang sudah menanti kita di depan jalan ya. Jadi ada baiknya kita tetap dan selalu waspada serta berhati-hati. Beberapa informasi kembali Vero hadirkan. Salah satunya nih pendengar, mengenai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Arpusnu NTT yang mencatat jumlah pengunjung perpustakaan daerah NTT hingga Juni 2026 mencapai 27.352 orang, mencakup kunjungan langsung dan juga daring. Informasi ini disampaikan Kepala Bidang Layanan dan Pembinaan Perpustakaan Dinas Arpus Provinsi NTT, Krispira. Ia juga menjelaskan kunjungan langsung terdiri atas 6.502 kunjungan ke perpustakaan dan 45 layanan ekstensi pinjam buku antar di tempat atau lak bukit. Sementara itu kunjungan daring meliputi 10.439 kunjungan website perpustakaan dan 9.804 layanan internet daring, 496 layanan komputer workstation dan internet, serta 66 pengguna layanan e-perpus NTT. Kalau dibandingkan dengan tahun 2025, perpustakaan daerah NTT memfasilitasi 41.506 pengunjung yang terdiri atas 22.738 kunjungan langsung dan 18.768 kunjungan daring. Wow, jadi kalau kita lihat ternyata masih banyak juga ya yang pergi ke perpustakaan. Nah, ini menunjukkan bukti bahwa eksistensi buku fisik itu masih sangat-sangat dibutuhkan ya, dan masih punya peran yang penting ya bagi setiap orang yang ingin menambah wawasan atau ingin belajar membaca secara literasi ya, bahwa ternyata keberadaan buku fisik masih perlu untuk kita perhitungkan ya, masih perlu untuk kita kembangkan atau kita budayakan begitu. Ya, informasi ini dapat Anda akses di antara newsntt.com. Vero akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan bekerja.

0: baru pada sekitar tahun.
1: Ya benar, itu dia Alexa Capely dengan Eyes For Me. Pendengar, kantor wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Dijenpas NTT menggandeng Dinas Kesehatan Kota Kupang memberikan layanan kesehatan kepada 63 anak panti asuhan Aisyah sebagai rangkaian peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli. Kepala Kantor Wilayah Dijenpas NTT Diki Nurmansyah di Kupang mengatakan kegiatan aksi Senyum Pas menjadi rangkaian peringatan Hari Anak Nasional sekaligus wujud kepedulian terhadap tumbuh kembang anak. Sebanyak 63 anak yang terdiri atas 31 anak laki-laki dan 32 anak perempuan mengikuti penyuluhan kesehatan, sikat gigi bersama, pemberian vitamin dan obat cacing secara gratis, serta menerima bantuan sembako. Menurut Deki, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dukungan dan semangat kepada anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, berkarakter dan mampu untuk meraih cita-cita. Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang mengatakan kesehatan anak harus menjadi perhatian bersama karena merupakan fondasi utama dalam menciptakan generasi yang berkualitas. Pendengar, kami masih melemparkan kesempatan bagi Anda untuk bisa memberikan pendapat Anda terkait masalah diabetes. Jika Anda merasa bahwa ini tanda-tanda diabetes, apa yang akan Anda lakukan? Apakah melakukan medical check-up gratis atau mengurangi makan makanan manis maupun minuman manis, atau justru memilih untuk membiarkannya saja? Nah, buat yang mau bergabung, bisa langsung saja kirimkan komentar Anda dan pilihan Anda di 0811 38 20 9440.

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora seperti siput kerucut memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur saja di sana.
1: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
0: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabe begitu.
1: Nanti sabar kotong mah tanam.
0: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, kumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabe, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
1: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
0: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
1: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Suko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
4: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: Opa, ini pagi Toto Mbak omong tentang kalau menurut Opa ya, kalau menurut Opa di antara tenun ikat atau alat musik, makanan khas NTT dan juga kalau dia punya tarian ini, yang mana yang lebih identik dengan Nusa Tenggara Timur atau yang menjadi ciri khas atau orang-orang lebih kenal NTT itu?
1: Ya, pendengar tuh dia satu koleksi dari Jemmy Macita dengan Bertahanlah mengatakan kebersamaan kita 45 menit lepas dari pukul 7 pagi. Dan di pukul 8 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan Nasional. Tapi sebelum itu, beberapa informasi kembali Vero hadirkan dulu untuk Anda mengenai Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Arief Waluyo yang mengemukakan Undang-Undang Perampasan Aset yang saat ini masih dibahas DPR menjadi salah satu instrumen yang dapat mempercepat upaya pemberantasan korupsi. Karena menurutnya regulasi perampasan aset ini akan menjadi revolusi hukum bagi Indonesia dalam pemberantasan korupsi yang lebih baik. Ini pun berkaca dari kasus mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansa. Informasi selengkapnya juga bisa Anda akses di antara newsntt.com.

Pendengar, kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1984, pemerintah mulai menerapkan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar. Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.

0: Info cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca hari ini langsung dari BMKG Lestari Kupang yang akan disampaikan oleh Kak Tulus. Langsung saja kita dengarkan informasi lengkapnya. Halo Kak Tulus, silakan.
2: Selamat pagi para pendengar RRI. Berikut informasi perakiran cuaca wilayah NTT yang berlaku Rabu 22 Juli 2026. Untuk perakiran pagi hari, umumnya cerah hingga berawan. Untuk perakiran siang hingga sore hari, umumnya cerah hingga berawan tebal dan dengan potensi hujan ringan di wilayah alor. Untuk perakiran malam hari, umumnya cerah hingga berawan, dan untuk perakiran dini hari, umumnya cerah hingga berawan tebal. Suhu udara di NTT berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, dan khusus suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 hingga 26 derajat Celcius. Angin berembus dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 50 km per jam. Kami juga memberikan peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan juga Saburai Jua. Demikian untuk perakiran hari ini, terima kasih.
1: Ya, terima kasih Kak Tulus untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu.
0: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Lestari Kupang dengan RRI.

Ya, pendengar, berikut kami akan hadirkan untuk Anda atau kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan Nasional. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kenal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, pernah apa Pak? Pernah apa jadi komisaris?
4: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi merespon sorotan publik mengenai berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan ya, gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
5: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat